0: sia jamin. Deh, sok bejakeun aya naon ieu? Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Nggih. Hah? Kieu ye jamin. Puguh keur mikir kuring teh. Mikir naon ieu? Puguh keur mikir kuring teh ieu teh. Tapi eueuh batur, cik kuring rek nanya. Ari Akang satia keneh ka bapa kuring nu geus maot. Gih. Nya puguh pisan atuh jang. Tong diragukeun deui eta. Sabab hade goreng oge geus karasa. Geus kadagingan ku tuang Rama mah. Najan tepi kaliang kubur oge moal poho. Coba aja naon make naroskeun kitu sujang. Asa kaget ka Akang mah ieu teh. Kagila-gila. Keding atuh. Cek si Jamid biuk narada ngisad ngadeketan ka murkana. Syukur mun kitu mah Kang. Hartina kuring teh teu cuang cieung teuing sorangan. Sabab geuning aya keneh batur pakumaha. Kuring teh sedih nusanyana mah Kang. Sedih kuring teh. Sedih pisan. Sabab nu jadi bapa maot ku musuh. Ditamah-tamah ari lanceuk jeung adik kuring kalah milu ka musuh jiga nu milu komo lanceuk kuring mah si Kancanawati kalah kabogoh ka si Purwa. Deuh. Apa nalang sampe kuring teh lamun kitu asa dijual payu teu boga batur pakumaha. Sedengkeun ayeuna hirup di paguron teh di kawasa ku si Dipawara. Apan apal aturanana patukang tonggong jeung tujuan urang. Atuh asa dikerem kuring teh Kang, teu bebas jeung asa teu boga harga diri Kang. Weleh weleh weleh. Lakadalah. Nya atuh enggih bener pisan eta teh Jang. Boga Akang oge boga pikiran kitu. Kumaha atuh caranana? Sangkan bisa bebas tina aturan batur. Narek barontak bae yeuh. Atuh kumaha yeuh? Si Jamid asa di jalanan manehna oge keuheuleun pisan atuh ka barat-barat kiri Pawara teh. Inget keneh ka Wardi jeung Mang Wasim anu kungsi ngabobodo ka manehanna malah marek malik narajang. Ayeuna asa aya jalan atuh ngadenge pamadegan anak guruna teh puguh we. Kacida menang jalan ke si Jamid mah. Syukur ari sate mah Kang. Moga-moga we dina hiji mangsa mah bisa metakeun hojah yeuh urang. Bisa metakeun hojah, bikin ngabebaskeun diri tina cangkreman musuh. Ngan kuring mah moal gagabah Kang. Moal kumawani kasar ka pihak Dipawara. Sabab geuning elmuna memang lain lawaneun Kang. Komo mun aya aki puralaga mah geus teu kudu dicatur di kasaktena. Apan bapa oge ngan sakea ku manehna mah. Tah kulantaran kitu urang teh tetep kudu waspada. Kudu bisa ngarebut di pakurun kalian lantip Kang. Musuh modar pakurun ka pemilik. Tah kitu tujuan kuring mah. Jadi ari barontak mah ulah sabab moal kuat. Gih, kumaha tuh cara nanya? Akang macan ngarti ieu teh Jang. Kieu Kang, urang kudu ngawayahnakeun maneh keur saheulaanan. Ayeuna mah terus we ngaula ka si Dipawara. Api-api taruk nu bener-bener. Ngan lamun manehna ngajarkeun hiji ilmu silat kudu bener-bener ditarima jeung diulik ku urang. Maksudna keur namahan pangabisa. Engke lamun geus kawilang kuat. Urang nyusun hiji rencana pikeun modaran si Dipawara. Kumaha we jalanna mah sangkan teu kanyahuan ku umum. Lamun manehna geus modar tangtu ieu paguron moal aya anu jadi pamimpinna. Tah lamun geus kitu kuring rek usaha sateka pola. make cara naon wae. Sangkan Raden Purwa percayakan ka kuring pikeun nyekel paguron. Keun teu kudu rempan sabab lanceuk kuring anu ngaran Nyimas Kancanawati apan jadi pamajikanna Raden Purwa. Tangtu bisa badami jeung manehanna. Tah lamun kuring geus hasil nyekel ieu paguron bakal bebas rek kitu rek kioge. Tah kitu Kang Jamin. Cek murkana bari pepeta ngan ngomongna henteu tarik ukur kadenge ku si Jamin Wungkul. Weleh weleh weleh lakadalah. Repes jang beres jang. Benar pisan eta kudu kitu eta. Tapi seberapa tahun kudu sabar teh. Atuh kesel manten jang lamun dilalila teuing mah tuh. Ulah dilalila ngadaguan pasti bakal kesel keur ngurangna tuh. Ya muga-muga we urang dipanjangkeun umur. Sarta sing aya jalan anu hade bikin ngapinasa si dipawara. Aduh, sajabat dikitu. Samemeh aya waktu anu alus jeung samemeh aya kakuatan. Kang Jamid kudu rajin ngobrol-ngobrol jeung babaturan. Ngarah namahan balad. Tapi kade sing apik bisi aya balad anu teu bisa nyeka Rusia. Pilihan nu sakida beunang dipercaya. Ngan kade anak buah si dipawara anu alanyar ulah nyaho. Ieu mah tak bahaya, Kang. Nu penting mah babaturan urang nu asli murid Bapak Kuring. Tak kitu, Kang. Keun sing percaya ka si Kakang. Bagian Jamid eta mah saminggu hiji oge cukupnya. Lila-lila bakal loba barad nu saihwan apan. Tapi akan aya usul ye. Cek si Jamid Daria. Kumaha usulna, Kang? Pok caritakeun. Jadi mun bisa mah, mun bisa bari ngadaguan waktu teh ujang kudu bisa nyangan guru anu leuwih luhur elmuna pikeun namahan kakuatan. Engke mun geus kuat bisa badami pikeun mateni si dipawara. Tak kitu jang cek Akang mah. Murkana ngahuleng manehna nginget-nginget omongan bapana basa keur jumeneng keneh. Kijuana pati kungsi cacarita yen boga babaturan anu geus luhur elmuna sarta kasohor sakti mantaguna. Ayana di Gunung Kalayar tapi poho deui ngaranna sarta can nyaho tempatna. Atuh mani kerung murkana teh. Kagila-gila amat nah kalaka menghuleng-menghuleng. Narima usul kitu teh jang. Kunaon ieu? Pangnak kuring ngahuleng teh mikiran babaturan bapa anu sakti mandraguna tapi poho deui ngaranna. Ngan apa tempatna Wungkul ieu teh? Ceuk murkana ngaharewos. Di mana eta tempatna teh jang? Ari ceuk bapa kuring mah di Gunung Kalayar cenah. Wah. Babari atuh geus kanyahoan tempatna mah. Jog-jog baik ka ditu. Tepukan langsung ku Ujang. Ulah ni tanu lain. Ku Ujang langsung jog-jog ka ditu. Marah pertela eta kaya anak-anak. Ngeus nyaho tempat mah moal susah, gampang neangan jelemakna. Si Jamid bungaheun asa gede hate. Nya benerlah. Engke mun aya waktu jeung kasempetan wade, urang jalankeun Kang Jamid. Ya iya atuh. Mungkin pasti eta kudu diteang eta guru anu kamasur teh. Pokona mah si dipawara urang podaran. Cara nama kumaha engke we lah. Hayu Kang, urang ka jero heula yeuna mah. Bisi dicuriga ku batur. Murkana nangtung hatena bunganga ngelantaran asa geus sugema ngabudalkeun ganjilan dina hatena sabab si Jamid sahate jeung manehanana. Bral duana nara leumpang terus asup ka bangunan nepungan babaturanana anu keur arulin bangun salse. Sedengkeun ki dipawara masih keneh ngawarah murid-muridna anu anyar, tolobana mah urang kalang sawung.
1: malah disaprak di kawasa kuki di pawara Mang Wasim jeung baturna oge rarajin latihan pencaksilat ngan tarangenong didinya. Pas sore barali ka imahna numata kaayan paguron kalang sabung ayeuna teh asa tamah eueup jeung haneuteun bae lantaran teu dipikagigis kurang lemur malah madipidulur. Barudak jeung awewe oge larsup ngaradon ulin ka dinya. Nya ieu pisan anu teu dipiharap kumurkana teh sabab kabebasan manehna kaganggu jeung asa teu aya hargaan deui.
2: Baraya Radio Pis,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon.
5: Upami
4: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
5: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mungse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueur nya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Seueuran
5: jantan tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Gitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
5: Di 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna.
5: Seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Laras aya kesan deut teh ka ngomi tren ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian pangitenya
5: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
4: aya karaosna nya
5: alhamdulillah
4: sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
4: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini
6: 102,4. 4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
1: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tag urang tuna heula lampah na murkana. Anu keur jadi utusan rek deukeus ka juragan Demang. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun hiji lalakon anu geus lila ka tunda. Raden Purwa jeung para pangiringna harita teh basa mulang ti Kalang Sawung langsung ngajugjug ka Cibendi. Tempat pamatuhan Aki Puralaga anu sabenerna. Da di Cirebon mah sasat ngumara atuh. Ngan teu Raden Purwa dina lalaga ngulik elmu pangaweruh jeung ngalap rupa-rupa pangabisa. Sadatangna ka Cibendi langsung muruh hiji imah gede anu pernahna teu jauh ti alun-alun. Diriung ku tangkal caringin jeung tangkal asem, nguyupuk matak betah kawantu dihanapna bararesih mineng disapukeun. Hawati Ismane Hegar matak seger kana awak. Ari Nyi Kencanawati jeung Wirasada kacida ngerasa kaget na lantaran manehna dibawa asup ka hiji imah anu gede jeung sigrong. Sarta aya di dayeuh anu arang langka ka saba kumanehanna. Tapi tegaruh najan heran oge terus we nuturkeun ka Raden Purwa. Nyaeta carogena jeung Aki Puralaga anu bangun geus lungse pisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geus andog urang teh nyai. Tah rorompok akang geus katingali. Nyadi dinya pisan akang anjrek teh. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka hiji imah anu gede jeung resi. Atuh puguh Nyi Kencanawati anu geulis rancunit olohok mani bengong. Asa tepercaya kana kasauran carogena anu kasep. Sabab ti heula kungsi nyaritakeun yen Raden Purwa teh asal ti Cirebon. Sarta initna deui ti Kalang Sawung teh rek ngadegeun paguron anyar, tapi kanyataanana bertiga-tiga terah menak.
1: Oh, kering tos dugi kan? Eta ibu mingkang.
0: Leres Nyai, sebat we kitu. Sok sanaos ari anu salarasna mah sanes. Da anu kagunganana mah Aki Puralaga. Tanging engkang teh putuna. Nya sami we sareng lorompok engkang. Mangga ah urang kalebetnya.
1: Mangga Kang.
0: Di lawang geus aya anu mapageun. Hiji lalaki jangkung gede pangawakanana dedeg jeung beungeut nambo songot pikasieuneun. Tapi eta jelema teh sopan jeung bangun ajrih kadunungan. Rengkuh bari mukakeun panto pakarangan, bus sarerea ka jero, langsung ka imah sarta deureuh ditepas. Nyimas Kencanawati jeung Wirasada sedih reret bangun anu teu percaya kana eta kejadian. Sanggeus rareureuh teu kungsi lila sor susuguh mani sagala aya. Mata kabita pikeun anu tas sumampah jauh mah kawantu ti koro asa tuhur hayang nginum ti tadi keneh. Atuh barang sor anu juguhan teh ti koro beki karasahana angnah rita teh. Nyai,
1: kumaha Kang?
0: Ulah asa-asa. Sok dileueut eta da ngahaja kang urang apan. Mangga kasadayana sok. Saur Raden Purwa bari terus anjeunna oge nyanak gelas regot dileueut bangun nikmat nakeranan. Atuh nu sajen teh talangke kabeh oge narimakeun kana nyuguhan sabab kacida halab-habna hayang nginum ti tadi keneh. Bagea Nyai, tah ieu imah teh pamatuhan Aki Nusa Nyana Nyai. Ieu imah teh nukung siditinggalkeun taun-taun lilana sabab Aki teh nganter-nganter Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh elmu panemu bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunia. Dah gitu ye teh Nyai, ye teh imah Aki ye. Dah ayuna gening ayawidi ti Gusti Allah Aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidep oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki Puralaga milu nyarita soca neuteup kana geulis Nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Atuh nuhun Aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkeul.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang gurang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bagia nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan aki nusanya na nyai. Ieu imah teh nukung siditinggalkeun taun-taun lila na. Sabab aki teh nganter-nganter Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh, elmu panemu, bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunia. Tah kitu ieu teh nyai, ieu teh imah aki ye. Tah ayeuna geuning aya widi ti Gusti Allah, aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidup oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki puralaga milu nyarita socana teup kanu geulis nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa. Abdi nganuhunkeun kana pangkena anu sakil sae na Kang. Abdi teh teu gaduh sangkaan ti tadina yen baris ka dieu leuwasna.
0: Nah, make teu kagungan sangkaan kitu. Bade ka mana kinten-kintenna kitunya?
1: Margi apanan langkung ti payun Kakang parantos nyawurkeun yen bade ngadegkeun pagurun enggal moal calik di Kalang Sawung nanging boktos nambet ka dieu geuningan.
0: Oh kitu nya, sami wae atuh apanan.
1: Sami kumaha Kang,
0: di dieu oge bade ngadegkeun pagurun nya ieu teh, nanging di dieu mah sanes pagurun silat. Da Kang mah nu sararesna sanes ahli silat atanapi main po atanapi bela diri mung sakadara tiasa kanggo ngabela diri wungkul Kang ieu teh.
1: Maksudna kumaha Kang? Apan paguron? Paguron mah di mana-mana oge nya perguruan silat panginten.
0: Teu kitu atuh. Perkawis paguron mah sami wae. Janten disebat paguron teh perguruan sanes bade silat wungkul, sanaos bade ngagurukeun elmu tani atanapi elmu dagang oge, da sanes silat wae nu tiasa digurukeun teh.
1: Maksud akang kumaha?
0: Janten maksud akang mah bade ngayakeun hiji perkumpulan anu kagiatanana ngabengku kana sagala widang nyai. Silatna aya, ngajina aya, jeung salatna oge aya, elmu tatanen oge aya, elmu dagang oge aya, sareng sajabina sajabina. Nanging tangtos moal sapertos di Kalang Sawung ari di dieu mah. Janten ngajar sareng ngadidikna teh sacara babarengan. Salemur sekaligus. Ari margi
1: kumaha Kang?
0: Upami ku nyai dipercanten mah akang teh sararesna tos dalapan sasih dipercanten nyepeng kakawasaan di ieu daerah ngabengku sakademangan. Tah kitu nyai? Huleng nyimas Kancanawati ngahuleng hatena asa bungangang tapi pacampur jeung reuwas. Ngantang tuae ari liba-liba mah ngarasa reueus sabab geuning manehna teh geus jadi garwa Demang ayeuna mah, atawa jadi istri nu jeneng kitu deui Wirosada harita teh colohok bengong hatena ngarasa bunga tapi teu bisa nemongkeun kanulian anggur ngahuleng ciga anu teu percaya. Nah kalah ngahuleng nyai, leres pisan kasauran Raden Purwa teh eta teh. leres pisan kasauran Raden Purwade. Yen anjeuna kagungan pancen kanggo ngurus sareng ngabingbing masyarakat sakademangan. Malih mah anjeuna teh tos jeneng Demang ieu teh, Demang Cibendi teh ya, sarta di istrenanana atanapi dilantikna di acan lami. Anjeuna ngagentos anak aki anu pangsiun. Asalna mah anak aki anu jeneng janten Demang teh, kulantaran geus pangsiun jadi digentos dilantik wae Raden Purwa. Aki Puralaga milu ngajelaskeun sabab anjeuna surut yen Nyimas Kancanawati teh jeung Wirasada jiga-jiga anu kurang percaya kana keterangan ti Raden Purwa. Atuh geus ngadenge kitu mah Nyimas Kancanawati teh ngemplong hatena, ayeuna mah karasa reueusna kana hate, kabungahna gembleng minuhan dadana.
1: Nuhun atuh aki, oke Kang Purwa. Nuhun upami kitu mah atuh. Abdi teh tiasa sakantenan guguru kasalira. Margi abdi mah rumaos jalmi taya gunana. Lah puguh kupun bapa jenatan diwarah kana jalan anu kirang puguh. Nanging ampun paralun, sanes ngupat kanutos wapat, sanes nganggo goreng kanutos mulih ka alam kalanggengan. Imah ngebrehkeun kenyataan supados janten uninga ka aki sareng ka kakang. Ku jalan kitu, mugi-mugi abdi teh sing tiasa neuleuman elmu salira anu ageung mangpaatna kanggo dunya sareng akhirat. Tah kitu maksud abdi teh kakang. Mugia janten uninga da abdi luruntuk bara gajul. Abdi teh mung luruntuk bara gajul ngahiji jeung jalmi dengki babarengan jeung nu jahat kan.
0: Tos tos tos tos Nyai, tos Nyai. Teu kedah dipanjang lebarkeun perkawis eta mah. Margi tiwangkid ayeuna ka payun mah Nyai teh parantos janten tanggung jawab akang kanggo ngurus ngaturna. Boh dunyana, boh akhiratna, boh lahirna, boh batinna. Sabab ari nu geus laki rabi mah ceuk ugeran agama Islam anu gede tanggung jawabna teh salaki. Tah kulantaran kitu mun Nyai bener-bener hayang ngarobah adat menerkeun sifat tangtu wae katarima pisan ku akang, sarta yakin bakal dituntun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna bari jeung dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan akang oge. Muga-muga sing jadi barokah ka urang sarerea nya. Saur Raden Purwa dari pisan.
1: Mun kahartos Kang, unyuk sumanga. Kisim abdi sajatumut. Pumela tumutur kasalira Kang.
0: Nya, bener nya. Hayu urang babarengan. Urang paheujeuk-heujeuk leungeun. Urang paantay-antay tangan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sareundeuk saigel sawabot sabihanian cek paribasa tema. Urang sidih elingan, sidih nasehatan jeung sidih talingakeun. Ari sabab jalma mah keuna ku paribasa, sokeuna ku owah gingsir jeung tara langgeng dina hiji pasipatan. Ayeuna akang keur dianggap bener sarta akang sorangan sadar kana salah jeung bener. Tapi apan sahanu nyaho, dina hiji mangsa mah akang teh kasarung laku kasasar lampah, teu eling kana salah jeung bener. Nu akibatna nincak jalan salah, teu luyu jeung nu jadi tujuan. Tah lamun aya kajadian kitu, Nyai atanapi Nyimas Kancanawati salaku pemajikan akang boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu saben

0: ada Akang Oge terumasa jadi jalma bener. Ngan Akang boga tekad drek terus eling jeung usaha sakuat tenaga, sangkan teu nincak jalan salah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sapertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
2: Nah, yeuna alhamdulillah lah, Pak, kesemutan terus teu aya, terus kana badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
3: Ya, katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitu nya. Saaya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe saep sabaraha botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur, ya?
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
7: Amin, amin. Ya,
6: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat,
7: amin,
6: normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68.

0: 6-0. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM. Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
2: Jawara di Guha Walet.
1: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lagi.

Mencatur para pegawai anu geus matuh aya di dinya teu talangke ngajakeun sasadiaan rek nyuguhan Raden Purwa saprakanca sina taruang atuh geus tarap ti mah brak taruang balake cerakan ngariung bari sukabungah ka lumira teu aya pikasedihin jeung pikasusaheun.

0: Manuwi teh saha? Tareuwas abdi mah ceu. Kenaon ngalamun sorangan atuh? Bet jiga nu bingung, ai mah.
1: Ah henteu ceu. Ngaulang sok teh pedah teh batur nyarita we atuh ceu. Dari ngomong sorangan mah asa teu puguh. Sok era kurarasaan ieu teh.
0: Ah, nanya. Gening tadi geureun dengan sorangan kadengena teh. Nah, keur ngomongkeun naon kitu?
1: Wirosada seuri leutik rumasa salah kecap asa katohyan ku lanceukna. Nyimas Kancanawati neuteup seukeut hatena rada salempang bisi adina teu betaheun cicing di dinya. Bisi ngarasa kauger kahayangna pok nanya deui.
0: Mikiran naon Wiro? Mikiran naon Wirosada teu nusanyana? Nah teu betah. Atau aku mah di dieu teh. Bebe jauh terus terang ka Ece, ulah dikemu ku sorangan. Bisi matak jadi kasakit. Apan cek Kang Purwa oge kitu urang mah. Mun aya nanaon teh ulah sok dikemu dina pikiran sorangan. Ulah sok dilamun wae. Lebih hade terus terang Wiro. Blak-blakan ngarah babari ngarengsekeunana. Da anjeunna mah moal maksa kanu teu suka apan. Moal ngekeuhan anu embung. Tah kulantaran kitu bisi maneh boga pikiran itu jeung ieu pok bejakeun ka Ece. Keku Ece rek dibejakeun ka akangna nya, ka Kang Purwa. Ngarah babari rengse masalahna kitu Wiro.
1: Oh, nuhun ceuk lah. Kartos eta oge ku abdi teh. Da Kang Raden oge kantos sasauran ka abdi. Yen kitu-kitu-kitu cenah carana. Tapi teu kedah alit mana Ece mah da abdi mah ngahuleng oge sanes ngemutan kasusah ce. Tapi ieu nuju ngalenyepan nasib anu tumiba jeung karasayeuna ceuk Wirosada ayem nyaritana.
0: Palbah mana anu dipikiran jeung dilenyepan teh? Nah kana kahadean atawa kana kagorengan? Kade sing boga pamilih. Sabab urang teh kudu nganuhunkeun ka Kakang Purwa. Kudu bisa mihapekeun diri. Sabab mun dibandingkeun jeung di Kalang Sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk Ece mah. Tapi kitu oge ceuk ukuran hate Ece. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna Ece nanyakeun. Bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
1: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Wirosada. Bisi aya anu dipikiran. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap pandeuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah ieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Hirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anak teh sekedas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sekedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kalitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nara darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama dijari ke nyari tuu, kawit nama kangkeng saya, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya kesadarek abdi, sobiannya ngagali Alpha Propolis, di Radio UNASKO, di abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teh teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teh teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh teh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takuma teteh sareng sena ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh ka nu sanesna, ka nu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 20, 22 kali. Ke rumah sakit ya.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya ka luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pido ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
4: Mohon.
3: Tes siti mana ling kita?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
4: Dua katilainan.
3: Dua katilainannya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
4: Di 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alpa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pun anu karosna
3: enam. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, mudah-mudahan nya.
3: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ran ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian panggitu nya
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
3: aya karaosna nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
3: mohon amin amin amin haturun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya,
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya?
8: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kapan lancet.
3: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, pangga, Bu?
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
7: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Beli betul. yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya nah, betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini
6: ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli keduanya ini
6: beli kedua botol ya Pak ya
7: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
6: amin gitu. Ya Pak ya mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya
7: iya amin
6: ya udah Pak gitu aja ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
7: amin
6: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini
7: amin
6: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
7: amin
6: ya udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak, ayah Yusua, seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Teh biasa lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
2: selama pengobatan eta kumaha aya probiar apa henteu pak
3: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
2: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
3: alfa propolis
2: saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
3: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah jantan rausen, anu mah jantan rausen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka jantan alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Pak.
3: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan
4: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
4: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
4: hah tetes mata tesma aini
5: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas.

0: berkualitas. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: bencana longsor terjang Salawu, Tasikmalaya. Irigasi Cibiu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu Sahanamina.
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh penyawat naon kan?
4: Mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng yang baik, jantan bapak gak kedah ngotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kadil tak ayah nata iya sarung iya tak iya mah tuh tinggal iya pun tanpa
3: sampean.
4: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak iya nata nuju damang hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
3: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
3: Nah berada nuju nyari.
4: Muhu dada iyo jantan iyo tak kawin sama bareh iya teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan nyari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
3: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Bidu ati sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
0: www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Polsek Bayongbong Garut gagalkan peredaran 76.000 obat keras lintas provinsi. Pria asal Aceh diringkus. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Praktek kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMAN 3 Tasikmalaya.

0: sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi base camp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
1: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Tapi kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng dari anak-anak dari SMA ini yang pertama.
0: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah. Upaya penindakan hukum terhadap peredaran obat keras ilegal skala besar berhasil digagalkan jajaran Polsek Bayongbong Polres Garut. Seorang pria asal Kabupaten Bireuen Aceh berinisial M berusia 39 tahun diringkus bersama barang bukti fantastis mencapai 76.321 butir obat keras tanpa izin edar. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Bayongbong. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti yang terkemas dalam dua karung besar berisi puluhan ribu butir tramadol, triheksifenidil, heksimer, hingga pil DMP dan Dexa. Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan pengungkapan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat. Sementara, Kasihumas Polres Garut Ibda Susilo Adi menegaskan seluruh barang bukti dan tersangka kini telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Garut demi pengembangan kasus lebih mendalam.
2: Polsek Bayongbong Polres Garut telah berhasil mengamankan satu orang pelaku pengedar obat keras berinisial M, umur 39 tahun, warga Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh. Pelaku ini diamankan di wilayah Bayongbong dengan barang bukti sebanyak 76.321 butir obat keras. Saat ini pelaku sudah dilimpahkan atau diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Garut beserta barang buktinya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
0: Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka M diduga berperan sebagai kurir lapangan yang memperoleh pasokan barang dari sosok berinisial J. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk memperketat pengawasan terhadap lingkungan guna mencegah penyalahgunaan obat keras.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
9: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radio.prssni.jawa.com.

jawabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis terus diperkuat dari tingkat keluarga. Sebanyak 5.000 kader tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di 27 kecamatan akan dibekali panduan dan standar operasional prosedur baru yang lebih terstruktur. Penguatan disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Dr. Wihaji saat menghadiri temu kader TPK dan peluncuran program makan bergizi gratis atau MBG di Islamic Center Ciamis Selasa kemarin. Dihadapan ribuan kader, Menteri Wihaji memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi petugas lapangan yang mendampingi masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
2: Saya diminta jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan selesaikan masalah. Termasuk tadi saya mendengarkan ada beberapa pandangan dari para tim pendamping keluarga yang berkenaan dengan tugas baru mendistribusikan MBG khusus 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kita pastikan insentifnya, jalan, kemudian SPPG-nya tidak ada masalah, MPG yang ada di SPPG, kemudian hal-hal lain, kalau ada masalah di kemudian hari harus ada cepat penanganannya. Karena itu kita pastikan tadi semuanya oke, di Ciamis bagus.
1: Wihaji menjelaskan pencegahan stunting dilakukan dari hulu pada 1000 hari pertama kehidupan dengan membagi beban kerja terukur 10 hingga 20 keluarga per petugas TPK. Kementeriannya juga tengah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menyesuaikan porsi MBG bagi balita. Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh penanganan stunting melalui pendataan sensus Real Posyandu serta pengoperasian 199 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: TSA
7: bukan.
6: TS Pak?
7: Bukan.
6: Tesa?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bikin dengan tes sahai Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatnya Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
5: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
4: Anu
5: karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jeneng segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: sebut dikereyeh nyambu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamat dengan lebih ajakan untuk ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang, atanapi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
6: Tadi? Desa Cibenar.
5: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
6: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
5: mohon.
6: Dari pargal,
5: pargalnya.
6: Itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
5: apa propolis,
6: apa propolis. Alhamdulillah.
5: Ayah karaosna,
6: ayah karaosna, ayah di lah ayah karaosna gitu tak.
5: Oh pamit tolak patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
6: Barare kapur mah, barare jam dan ada hari ras.
5: Hari ras.
6: Ayah nyerian sekedik, kayak nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
5: Sari
6: teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
6: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabaraha kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada dinten.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang tenteh teu karjang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya
6: 150
5: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
6: nya
5: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
6: untuk mamu ya
5: ayo gak mama gak mamu sali dikirangan
6: ya, ya, ya.
5: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: sami sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
8: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu pang pengobatan mata Pak?
9: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojek seperti biasa najan loba tukang ojek anu keur mangkal oge tapi tiiseun siga di kuburan. Tara yeuh kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojek teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Ngan sigana aya di antarana tukang ojeg anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwal manehna teh ngodok enong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojeg, kanggo akang-akang ojeg, anu kaleresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring, kahadenya. Pomi ieu mah, sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojek anu araya didinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh dipareuman, tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil bus eureun di parapatan. Atuh tukang ojek gabeh caruringhak, tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana 10na ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasana mah sok loba pangpangna mah jalma anu tas bubuara di kota. Nuturun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojek anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu Pak, kana motor abdi bae Pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong Pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae Pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi ka leubeut kamar Pak.
0: Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh harita saheng parahi teu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojek harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojek. Jadi si bapak oge wayahna, jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh, Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojek.
0: Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Teu lila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani kekeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Waku harita teh katempo Sri Maur, satuluyna ngadeketan eta tukang ojek, bari ngomong setengah ngaharewos.
1: Shh, Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang nya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa?
1: Nah, teu jauh ieu, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi aya nu nyarita majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Jeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala. Yah, ngawadul.
0: Kadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta telila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun kita tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta telila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal tinggal tuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojek teh ngahulang sakedeng, telila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy. Lain awek teu percaya, ngan perlu jang beli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok, tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nimalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an dua lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek wungkul. Tapi pan si laing oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua.
2: Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teu. Geus lah mending lembang bae ka ditu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Koloyong harita tukang ojek teh init ningalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran timana duit jang ongkos ojek.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos di landongan ka mana wae?
5: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiru ieu enten bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan enak mah henteu gitu.
4: Enta ayeuna teh bapak di landongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
5: Tidak di
4: cara ngangeuna kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak mah teu seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat cangkeng atau puyeng pasti ayah ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan bapak siapa ini pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang loh pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya, kurang.
8: Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ini.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Oh, pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keur jongjon ngahuleng, katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela
2: horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminguna jadi tukang ojeg. Ari nu ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojeg teh, dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoena teh hayang wae kitu memotoran, nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barangnya ho anu mau motor teh Bahrowi, atuh waku teh kacida bungahna, tuluy harita poknanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, mani herang kieu euy. Awal teh ngatuh dipake ngojek mah. Bahrowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung waku di eta tempat. Sabab sakanya ho manehna mah lembur waku teh jauh tidinya. Pikeun micen kapanasaran, pok harita Bahrowi teh nanya.
1: Aeh, geuning waku wu? Keur naon aya di dieu? Ke. Keur pundungnya. Eta we mah watas mani gede kitu.
2: Ditanya kitu, waku wu teh katempo ngantelkeun curuk kana bibirna.
1: Shhh, tonggeruh. Ieu mah asal nyaho sorangan baenya. Ari caritana mah panjang, euy. Engke bae sajen waktu ku dewek didongengkeun.
2: Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tiheula teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bahrowi teh gogodeg tuluy nyarita.
1: Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah, wakuwu teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianturkeun.
2: Wakuwu harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene.
1: Tah, kudu kitu euy ari ka sohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit yeuh. Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianjuk heula.
2: Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene.
1: Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah.
2: Bahrowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku wakuwu tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate.
1: Nanaonan ari wakuwu nya? Ari kira-kira tuh boga duit mah tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing.
2: Geus kitu teulila tuluy Bahrowi nyarita.
1: Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek diantirkeun. Gratis euy teu kudu mayar.
2: Malah wakuwu ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, ceg harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung. Harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwu. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge wakuwu teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita wakuwu teh ngomong.
1: Dipikir-pikir mah, mending keneh hirup di lembur. Ngahanang-ahning siga si lain. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan dibeledig petugas trantib. Teu pira ari masalah nama. Pedah baramaen dina trotoar, ngahalangan jalan cenah.
2: Gadenge waktu nyerita kitu, Bahrowi teh ngahuleng tuluy pok nanya.
1: Kutan, profesi wakubu teh kana baramaen? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta we nempo penampilan mah, mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy.
2: Diomong kitu wakuwu teh nyerengeh.
1: Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyirikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju.
2: Ditanya kitu Bahrowi teh rikat ngajawab.
1: Sakudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh.
2: Bahrowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nyaeta randa kolot anu keur memejehna ganjen. Atuh waku teh curing hak, mata namelong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang kumanehna teh ngalanto kaluar ti imah. Tapi haben disidik-sidik, eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Bekinila beki deket ka eta imah, atuh hate wakubu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakubu nanya hayang ngayakinkeun. Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh teh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh. Bahrowi hate nasiri, geus kabayang wakubu bakal digulang gaper ku Nini Warsi. Jelila reng harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bahrowi nyarita. Tah nu ieu imahna teh? Tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heuranya dewek mah moal bisa marengan euy. Jerut harita waku teh turun tina motor, terus pok ngomong nganuhunkeun ka Bahrowi. Nya geus teu naon teu marengan oge. Dewek ge ludeung sorangan. Komo rek panggih jeung bebene mah. Pantang euy ari kudu dibaturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong kitu, gancang wakuwu murupa karangan eta imah. Atuh nempok kitu, cikikik teh Bahrowi seuri. Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik 2.2 peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini. Gerung, gerung. Bahrowi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, muru deui ka pangkalan ojek. Caturkeun wakubu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakubu teh ngatrokan panto dibarengan ku uluk salam.
1: Sampurasun! Sampurasun! Nyai, ieu aa dongkap yeuh nohonan janji.
2: Sanggeusa babaraha kali uluk salam, kadenge teu jero teh aya nu nembalan.
1: Rampes. Sok kajia dok. Ya imah Nini mah pantona ge eueuh koncian.
2: Kebeg harita waku teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh sora Nini-Nini.
1: Anu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah, sora si Nyai teh mani halimpu.
2: Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi Ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya?
1: Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah.
2: Rek ditanyakeun ah ka si Nini. Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus wakuwu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakuwu si Nini keur ngabulaeh nyeupah. Rengkog harita wakubu teh ngarengkog, maksud nama rek haluar deui ngan kaburu dihiap-hiap.
1: Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah, ulah sok atah anjang. Sok tiup di dieu yeuh deukeut Nini. Tong asa-asa di imah Nini mah.
2: Si Nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna wakuwu brak sila anekak dina samak. Dadi imah si Nini teh kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Kelila kadenge harita teh si Nini tumanya.
1: Ke, saha teh ya si Ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Wah, kitu si Ujang teh rek mileuleuhung ke Nini. Kabeneran, Nini teh geus lila rarangdaan.
2: Ngadenge si Nini ngomong gitu, wakubu teh ngarenjag. Deungeut napias, sarta teu lilajung wakubu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra, kajen geus kolot oge, si Nini teh rancingeus. Barang nampo wakuwu rek kabur, kerewak harita wakuwu teh ditangkep pageuh pisan.
0: Bari kadenge sinini teh ngomong tarik.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
13: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
12: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
13: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu kitu Pak.
12: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
13: Abdi tos 73.
12: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
13: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
12: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
13: Tenten obat Alpha Propolis.
12: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
13: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
12: Alhamdulillah.
13: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
12: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
13: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
12: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
13: Amin amin amin
12: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saprudin.
14: Bapak Saprudin?
15: Iya.
14: Alamatnya di mana Pak?
15: Jagapura.
14: Jagapura itu?
15: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
15: Iya.
14: Ini beli yang kedua Pak?
15: Kedua.
14: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
15: Sakit matanya merah.
14: Matanya merah.
15: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
14: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
15: Iya.
14: Ada perubahannya, Pak?
15: Ada perubahan banyak.
14: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
15: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
14: Berair sekarang.
15: Iya.
14: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
15: iya,
14: Pak ya?
15: Iya.
14: Oh, ya, berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
15: iya,
14: ya, Pak ya?
15: Iya.
14: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
15: 67 atau 68? 67 mungkin.
14: Oh,
15: usia 68.
14: 68 iya, usianya ya, Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
15: Iya.
14: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak?
15: Enggak, asli.
14: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
15: Iya, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM
17: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kerawak harita wakumu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenye sinini teh ngomong tarik. Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah nini, lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dinaha ieu ku nini oge? Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pedah waruga nini ke sekolot. Tapi yang penting rasanya bung.
18: Ari wakuwu najan lalaki tapi bedas nama eleh ku si nini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya, ditangkep ku si nini teh, rek adu belajar oge tewasa. Sabab tangkepan si nini teh pageuh pisan. Kadenge si nini ngomong deui.
1: Sok, reka mana ayeuna? Rek fasrah atawa moal?
18: Sang harita teh kuwa-kuwa ka ame, awak si nini bau cocodot. Atuh lengak kuwa-kuwa teh ngalengak. Satu lina, ohek, ohek, manehna teh uhak, ohek. Aduh, ampun ini, ampun. Dewek mah, datang ka dieu teh. Rek nepungan incu si nini nu di kota. Majarna mah poe ayeuna teh, manehna aya di imah.
1: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si nini kontan ngajawab. Lah, tong loba alesan. Hai-hai mah, hai-hai we atuh. Badina ge dewek mah, ya. Toboga incu awewe. Aya oge incu lalaki. Kegera urang calukan. Ujang. Ujang. Kadia, ya. Aya calon aki maneh. Geura bagiakeun.
18: Teu ngendek lila kulunyung teh incu si nini. Nu disebut si Ujang teh, harita nyamperkeun.
1: Aya naon ni? Baruk si nini boga calon aki pikeun Ujang. Kadeni ulah samarangan. Kudu di testing heula. Terus kudu anu loba duitna. Ameh Ujang seubeuh jajan. Jadi si nini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeutna heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu.
18: Barang ngadenge incu si nini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy maneh narikat ngajawab.
1: Aduh, Jang, terus terang bae, Bapak mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula. Numatak tong milih Bapak. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku Bapak dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan.
18: Dijawab kitu kuwa-kuwu, budak teh tuluy paparentah ka si nini.
1: Geus ni lesot keuni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
18: atuh najan berat hati oge antukna porosot harita sinini teh ngalesotkeun waku tina tangkeupanana bari tuluy pok nyarita.
19: Ah, si Ujang mah teu nanaon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep si gana teh yeuh, agresif.
18: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
19: Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
18: Dititah nelepon Bah Deni, Wakuwu teh nyahuleng tuluy pok nyarita. Duh, Jang, kumaha nya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh Jang meuli udud. Nadenge Wakuwu ngomong kitu, harita si Nini megat omongan.
19: Hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu Nini bae ya. Pulsa na ge mucung keneh, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
18: Song harita si Nini teh mikeun HP ka Wakuwu. Barang namparan HP, Wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg Wakuwu teh ngarenjang. Wah, salah mencet. Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun. Kuleng harita Wakuwu teh ngahuleng. Nampa Wakuwu siga nu gugup, rikat si Nini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita.
19: Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu nelepona. Sok, sebutkan nomorna sabaraha.
18: Karobak harita HP teh direwak. Sanggeus Wakuwu mere nyaho nomor Bah Deni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikin deui ka Wakuwu.
19: Yah, sok, si A anu ngomongna.
18: Si Nini teh anu tadina nyebut Ujang ka Wakuwu, ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lilatina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu. Ya, halo. Rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus? Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, Wakuwu langsung nempas. Yeh, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy. Tah, ayeuna si Laing minta dianter ka si Rowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho mawa duit sing loba nya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah cet harita HP teh di pareuman. Teka catur kumaha di jalana. Harita Bah Deni geus anjog ka imah si Nini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wa, Wakuwu, ieu dewek Bah Deni yeuh. Ngadenge Bah Deni datang, Wakuwu mere isarah ka si Nini jeung Incuna, ulah waka geruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita Bah Deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah, kasampak ku Bah Deni, si Nini teh keur menerkeun gelung anu nyungclu sagede peureup. Sarta satuluyna si Nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsuna nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun Wakuwu harita teh keur maturan Incu si Nini nyonyo'o kumang. Saterusna Bah Deni nyamperkeun Wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah. Ku dewek rek dimodalan. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh Incu si Nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si Nini.
19: Tah, ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah. Loba duitna. Jadi Ujang bakal subuh jajan.
18: Jung harita budak teh nangtung tuluy munjungan ka Bah Deni.
2: Bapak, tong ninggalkan Ujangnya. Pokoknya si Bapak kudu jadi aki Ujang. Top merek lah si Nini mah. Rek dikumahakan oge Ujang mah ridho. Asal tong digadekeun.
18: Bah Deni harita teh katempo hulang-hulang, teu ngarti kana maksud incu si Nini. Tuluy manehna nanya ka wakugu.
2: Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Nah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kecuali mun dibikeun ka tukang rongsok.
18: Ari si Nini nempel Bah Deni kusabrehan oge siga na ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyampeulkeun bari pok nanya.
19: Oh, iya si A anu katalah Abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ke, lupi anu eta dinatas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nuloba duitna.
18: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita Bah Deni ngarenyag. Tuluy ngareret kawaku, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri.
2: Tong sok nampi rejeki euy. Lumayan, janging sinan berit.
18: Ngadenge waku ngomong kitu, Bah Deni teh harita beungeut napias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa si Nini deui ngan pecir bae harita Bah Deni teh lumpat. Nempo Bah Deni lumpat, waku oge jadi gehgeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang si Nini najan pangawak awewe kolot, tapi rancingus kene. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Bekililah atuh lumpat teh beki jauh. Sedang si Nini harita ceceuleuweungan.
19: Weh, Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ninggalkeun Nini.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
20: Sareng Bapak Edi.
11: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
20: Di Sindang Palair hayu.
11: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
20: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
11: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
20: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
11: pandangannya
20: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
11: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
20: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
11: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
20: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
11: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
20: Propolis.
11: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
20: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu ayah nu pararegel nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nate ya inulalinu tiaraya ya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nate tiaraya sadaya na kamari-kamari maya kene gitu. Hasumain
11: mohon.
20: Bena alhamdulillah na tiaraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
11: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
20: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkan hiji deui gitu.
11: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua.
20: Mohon,
11: Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
20: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
11: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
20: Di radio.
11: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
20: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
11: Hatur nuhun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
20: Amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Punten, nama Bapak siapa?
21: Bapak Sukedi.
14: Bapak Sukedi, alamatnya
21: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
14: Pakijangan Bulakamba,
21: RT Loro RW 5,
14: Kabupaten Brebes.
21: Kabupaten Brebes.
14: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
21: Iya, tetes Aini, iya
14: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
21: Beli yang kedua, iya betul.
14: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
21: Hampir habis.
14: Oh, hampir ya, habis.
21: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
21: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
14: Lihat orang ada dua.
21: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
14: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
21: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
14: mata
21: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
14: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
21: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
14: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
21: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
14: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
21: Empat hari.
14: Empat hari udah merasakan perubahannya.
21: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
14: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
21: Ini ya betul cocok.
14: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
21: Tidak mengada-ngada.
14: Asli gitu Pak ya.
21: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
14: iya.
21: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
14: Ya,
21: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
14: Beli kedua botol ya Pak ya?
21: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
14: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
21: Iya, amin.
14: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
21: Amin.
14: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
21: Amin.
14: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
21: Amin, amin. Iya.
14: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Bapak sebelumnya seketika ya Allah, saya dan keluarga tidak bisa ditahan ya Pak.
2: Cek TKP menemukan bendera bertuliskan Plan Together. Apakah nama organisasi dari sekolah atau nama geng?
3: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
4: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
3: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
5: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayah yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka, Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
1: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Nama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
5: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
3: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
6: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
2: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata si base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Stand Together. Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA ini yang dapat
6: semuanya. Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
7: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
8: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
11: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
12: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin memang banyak pada ngambil air, Pak.
13: Ininya ada khasiatnya loh ya?
12: Mungkin ada khasiatnya.
11: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air.
14: Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
15: Kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dramil, dramil lan sasna tinwara panjangi nang usi nenggih di purwatara. Purwa iku wiwita tara. Tara iku kedaton. Ewak sakening kan kawan tenan. Wilayah negara Amarta. Iwungkun daerah Madukara ini bahkan punya kampung tumaritis desa kenal Gorono Mas Marbadranaya Pawongan Ajimah warisan Timoyang Sabrimu pun sapala putra garwa Sawak sempal ingkapi huyon satengah

0: kawontenan Padepokan Tumaritis. Lurah Semar Kuda Pawana Sawgriung Mupuluh Sapa Putra Garwa Wenirani pun mengkaten pengamika. Aduh ayana amuin anak bapak anu gede anreti kuya. Oke mak waktu ayana kira ayah kabarnan terus balik nidar ke dagangan-dagangan. Bapak nu kasih da bungah na anu tayah papa dana. Ikir mah waktu na kalodok kata mah tamah. Angin ngahiliwir. Nebak kana awak ucu najan panas poe ereng-erengan. Kekarasa panas guna waktu ayu na hujan hargam.
1: Amuing.
2: Ya.
0: Ma. Tadi ya kaharep ma. Tepi nodama. Tuh. Kakang Semar.
2: Tadi ya kaharep parinya pak kada dia. Ya.
1: Kalakenya udah lumalin tentunya.
0: Penyuk sumanga. Kaulah dari syukir agen yang akan semah pengabekti pokoknya kakang Semar.
2: Nuhun ma, nuhun ma.
0: Ya bet asa jadi jelem ma kami.
2: Kali aja kaharip anu gede anu letik cu
0: astradina
2: abadi.
1: Mau sendiri sama.
2: Asa disyaur ku ratu.
1: Nah, kumaha kan?
2: Nah, asa bapak kana.
1: Kumaha kan?
2: Cepot. Kadi syakunya.
1: Kadi mana? Ya, mana nama? Hei!
2: Ayo disalukan ku mamah. Nih, mat. Kepada batinnya.
1: Saya.
0: Ya. Tadi ya jangan ngegedaan oleh ticu.
2: Aduh. Kaulah nun ibu.
1: Aduh.
2: Ah, wawalak sian.
1: Makamu aku ibu. Dari dengan gua istri mama serah.
2: Ibuku tersayang. Penggalih ananda sangat mesra. Nginoh nak kebenau-benau.
1: Jok tahu.
0: Ulah sok kerejang.
2: Pokoknya mah Pak. Ya, jamun teh kebabadotan kan.
0: Ih, ulah heureuy. Tadi ye ucu anu gede anu leutik ka hareup jang.
2: Ngaturkeun sumah pangabaktos ka piatur payukang jeung Rama.
0: Kan syukur ucu, syukur.
2: Kama oge teu ka kantung.
0: Diparima jang. Tawala
2: abdi.
0: Tadi ka hareup jang.
2: Ah sawios di dieu caket Bang Barung. Tengah angin matis.
1: Geus dinya mangarepkeun Barung sangu.
0: Tadi ka hareup aya badamikeun dewek cu.
2: Cuma ngaturkeun sumah baktos abdi ka pihatur bapa sareng emak.
0: Ditarima ku kula.
2: Nuhun jang, nuhun jang. Eta mah si sinarieun parantos mulih wayah kieu. Katanya anak di dagangan mulih heula.
0: Teu jang kaburu bea. Kaya anak maten dicalukan ku bapa maneh jigana dagang teh anu kurus sabalikan dina poe ieu.
2: Sono. Kumaha situasina ayeuna gorengan kasreng perkedel.
1: Nya.
2: Masih kena digaraleuhan ku urang-urang pabrik ku karyawan-karyawan.
0: Lumayan.
2: Kulan?
0: Lumayan.
2: Nuhun no, eh.
1: Bila ada masalah paungnya nama ta.
2: Nah kita udah rapekan mama eh.
1: Mana ta?
2: Ah rapekan gitu. ayah naon ya teh bapak teh ih ayah kepentingan ya teh cu tiap-tiap bapaknya lukan jika anu dinas teu make mudi maramai itu akan mengadakan instruksi-instruksi
1: kepada
2: yang dihubungkan dengan sesuai pokoknya sebagaimana keun sacara na
1: boh
2: sacara keun manehanna
1: nya yo kita
2: iya teh cu daratnya karek jauh di kota cumohon nampi tugas ti Gusti Pangawulan Dipati cu bapak ilalai anu gede anu letih kudu nepikin kata tangga ka masyarakat anu jauh anu deket ngenaan ngareng seken nantu ke nasib warga winangun keringa kontal kalah harjaan negara sumuh sumuh pelajang tahayu negara regepkan kuila imbisi salah nyarita kena matsu kekurang jeng terlebih dina waktu ayana teh di kampung urang khusus umumna dimana-mana kulu ngabasmi tilu buta anu mangsa kiwari ngagalak sak kasaban-saban tempat jeng masak woi buta naon buta teh buta naon coba pate ih ai buta teh poek ai poek teh ngayap ai ngayap teh eueuh ka nyaho ucu ku katingaleunana pengetahuan seperti namae tilu buta teh kieu tilu poekeun tilu kabodoan ye kudu dibasmi ku perantaraan tuntunan didikan sabagian gede ti papayung-papayung desa buta naon buta wereng ih lain
1: naon ngarupsa
2: hiji buta huruf buta aksara taye teh kajen tengges kolot mudah inungi lain perlu kurang kui lain dipupujukkan bahanan buku jeng patlot bapak-bapak lurah nyadiakan tempat di masing-masing daerah kerenang tuken didikan-didikan sangkan rahayat urang bebas tina buta huruf jeng buta aksara eta buta teh kadua buta naon ari kadua buta anu kasebut buta bahasa ulah tepi kapoekeun kana buta bahasa pribadi pokok bahasa nasional anu geus sumebar di nagara urang mone bahasa indone maneh kitu tah
1: oh indone maneh bener
2: heuh dadek mah tara nyebut sia nya indone maneh we geus teu mah nyebut indonesia mah
1: saya tapi mah sopan wae
2: ai katilu dupi katiluna katilu buta pengetahuan dasar mode-mode inungi lain ulah tepi kate bisa nyeun kutang-kutang acan ulah tepi kate bisa nyeun kabaya pakaian sapopoe bari jeung eta teh pakaian tradisi adat anu tangtu
1: ini
2: jadi ulah ngaralkeun muruhkeun bae sarupa kulit cabak rapekan imeut leukeun geten tulaten
1: geuningan
2: tah sakitu ucu iya teh wajib cu wajib wajib dilaksanakan sabab keur kamulyaan kahirupan jeung kahuripan nagara urang
1: nih
2: garapeh pikirkan geus lain
1: eh
2: nya kabikitan teh sae bari dugikeun ka masyarakatna masing-masing kalina teh eta itengeunaan ku warga berencana penting heeh bari dina keluarga berencana teh abi teh kantos ngadeuhsan dokter-dokter sang mantri-mantri ka klinik anu langkung caket nya eta ka puskesmas. Puskesmas kitu. Kumaha cu?
1: Ieu.
2: Abi kantos naroskeun ka dokter. Dokter, cik abdi.
1: Dokter teh power ya
2: kamu. Saya ini sebagian dari pasien. Mau apa, Sen? Itu sor dokter teh.
1: Sen. Aku sarwana eta dokter jeung pasien.
2: Terus, terus. Saya mau ikut kuliah warga berencana tapi saya akan menyiapkan kalau laki-laki boleh ya kalau ikut kuliah warga berencana Sawae. Lu bicara kakil cara melalui enteng senegera lagi oke okay, lena wae bernyukseskan program pemerintahnya nyata dina warga winangun
3: loh.
2: Kaya nita dokter masih impik-impik sa sami mehna bangsa urang ayah instruksi ti pemerintah kudu asup kena kurangkan rencana bangsa urang terus lebih tihela kudu ngelaksanakan kula warga berencana. Model-model kia pak je cikolot itu padahal kula warga berencana namun budak perawan perawan temenang diuk cinekeng dina parako
3: ni
2: sok naon eta sok taun sok eta taun ucingun
1: naon taun ucingun mah kenang tenang kumituli ke taun mengelus lah
2: taun eta naon taun eta taun manehan anak eta ucingun
1: nya ucing taunun
2: ucing taunun taun ucingun anu hartina mah supagi urang pruk kawin teh gitu urang kali gadis ulah wara-wara buru-buru boga anak. Kadua ulah nginum cidewegan.

0: mahal hektar teh, bener. Itu. Karena sana sen yang datang ke dia. Nah, saya ambil kembali keterangan. Cikgu mator.
1: Itu.
0: Powernya. Iya, nulewi penting sana. Naman, kudu dilaksanakan lain baik awewe lelaki dia kudu. Dah, lelaki mah ayah nulewi enteng kudu make alat. Disebut nate alat tina karetnya eta kondom.
1: Dan
0: no. Kondom. Dah, ia kudu dipake. Lamun sig urang sacara nak, lamun sig sacara urang sacara ke. Minangkana boh sanajan bari ke urang sacara comba nak di.
1: Nih, baca iya.
0: Jeng sakadang pamajikan.
1: Duh, gua sekarang bingung.
0: Awe urang coba bari anakan. Ia kondom pake.
1: Oh.
0: Ayo makan nak ke? Si,
1: macam
0: mana? Iya doktor teh ngacungkeun curug.
1: Acir.
0: Acir.
1: Itu kan.
0: Eh tak kondom. Dihabuskeun kana curug. Tak kieu sina makan aya pot.
1: Dulu.
0: Sen makan nak ke? Wes asupkeun ka curug.
1: Lo.
0: Tak kieu nya makan aya. Kada apa.
1: Mana? Perhatikeun.
0: Balik ka bitu. Papagahkeun ka masyarakat gitu. Duh, sareng kurang berencana ka lalaki teh gigi. Ya ini tuh tanpa ka masyarakat.
1: Baru
0: menang 2 tahun pidana. Terus. Geus kayaan tahun-tahun kakarak ngomong ka abdi.
1: Aduh, kumaha cing?
0: Kumaha? Eta manehna. Memang secara biasa mah ngamupakatan terhadap kepada mami nak pemajikan anak, mayan anak.
1: Kepala si mi
0: ai carana model pituduh ti abdi manehna teh eta kondom dihabuskeun kana curug.
1: Oh.
0: Keur mani, keur dahar, keur hees teh dilalaan eta.
1: Ya, curug teh kan.
0: Mana curug? Tapi naha mangga sadinya sina anger we kuring anakan ngadiri dil, padahal ieu teh lesot-lesot tina curug sina ieu.
1: Ya. Atuh curug eta atuh. Tong mah keterangan teu jelas teuing.
0: Atau salah selain gitu. Anu mata aku habis tanya ke ni ke dokter. Ciking tor kenapa tidak mati?
1: Aduh.
0: Tak tanya sayang temental. Tahun-tahun pakai kondom curug nak. Berang kucing tu dilanan, kermani, kerdahar, kerkumat tu dilan eta kondom dina curug.
1: Aduh.
0: Nah tetapi anak kan mengadili deal. Wah pantas saya sudah salah. Nah kumaha itu minangka.
1: Ir barat.
0: Jadi caranya gitu. Berai kalau bisa dibukakan secara jelasnya secara kemanehan anak. Itu. Gitu. Nuhun jang. Tak gitu Pak pengalaman abdi. Ayeuna kali ngalaksanakeun ngeunaan tilu buta teh acu. Ieu teh hiji kewajiban hak urang keur urang jak urang. Kadengekeun jang wayahna cu kasaban golodog tepikeun cu.
2: Sumuh kancenang.
0: Sanes abdi mah pae eta aya pisang mun sakabeh kumaha kenten-kentenna. Ya teh naon men kadieu.
1: Sok.
0: Manggarai Prabu ka payun linihna. Asal yos di dieu rek ka aria. Teu sae. Saena mah cucungik silai ngalih ka dieu.
1: Nyali.
0: Aya naon cu? Aya naon jang?
2: Iya pak.
0: Bapak langkung paus, abi teh hudang gering. Memang benar. 2 bulan abdi kasrang gering panas. Ararateul ongkok. Saleser ngagedean abdi. Sana suwete tahun ka tahun ti minggu ka minggu panonot.
1: Aduh, saya sebenarnya itu gila.
0: Dari serengkayan ninggal bapak sereng ma abdi tetegak bapak encroh katongo ma ngelek boboko make nyiru. Pinuh ku perkedel. Gorengan teri tempe tahu nyederkeun ka saban golodog. Aya nawarkeun tara angang ti perkedel saja jalan gokai mah del. Del hiji mah

0: sama abdi keur ngalenyepan. Mak nawarkeun perkedel ka tatangga. Del cek abdi teh kurang. Hayu sugan teh udel
1: kitu.
0: Aitan barak kedel. Jadi tambahan ku kieu, del nyong teh kitu. Henteu gek.
1: Ya.
0: Heus.
1: Ulah
0: dirasa-rasa abdi dosa. Lahirna abdi gering tapi batin mah sager ceurik eta batin suningal bapa katongoh kalebak mamangul pacu pet ka dulur ngan ukur cinukduk lagu-lagu ka hoream ma nya kitu cacak abdi mun sager nyatang tu abdi ge bakal icik ibung memperjuangkeun ngurusanan bapa sareng ma anu sakitu persepuhna. Terus bari sareng kaayaan yeuh keuragap teu aya atuh abdi teh gering teh istuna gencang hayang itu hayang ieu sunda kada aya keur meulihna
1: oh
0: ngagasab artos dagangan emak sunda modal atuh anu dipilari paleuleuwih ukur saeutik ku cukup dahar ge untung bener ya bener. Aku kituna bari sareng kaayaan sakieu tigratna ceuk paripaos teh mandahar sore teu isuk ayeuna nganalkeun ka deudeuh ti dunungan memang utami tapi kacukupan angah naon margina margi anu ngahuapkeunana seueur bapa ma abi kunanceuk sigareng aya gaji digunukeun anu opat tantengan ukur aya sakitu untung punah hutang oge
1: nya geu bisa ngamapa
0: kan syukur yang syukur ayeuna abi geus sager tina gering istuning sagala hayang hayang anu teh hayang ieu teh ngabati ku meta ret nempo ka tatangga meuli kursi anyar yo radio kunyung tipi pet deui ka urang-urang dayeuh turun tina kanaraan dasi ngararamai kacapanon sapatu kelenci nah aiseuk abdi boga senal oge meunang mulungan koneng sabeulah beureum sabeulah
1: ai lajeung ngin senal
0: seurik abdi batin rasa ingat abdi teh kana janji bapa kapungkur dina waktos ngajak ka abdi milari pidunungane kieu upami telepon. Ya cing. Wacu. Jam anak bapa nunggu deun leutik ngeujeukna. Cing rido maneh. Cing ikhlas maneh. Sobar tawakal sobar ngaragoan waktu nu lila tawakal ngajalankeun pagaweanana di nararaga urang nyiar pidununganeun anu adil sarta anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Benar. Terus tuluy kenjang lajeng monyong lajeng sakumaha janji bapa nu ditangtoskeun waktos harita deka podo ieu eta kumaha janji naon janji teh
2: janji kumaha jang janji kumaha
0: ada dina waktu sarita mah teu tebiheun keneh tasan tepang sareng emak atuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, ah hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun nogo sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikencak gitu ayah. Ah, dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Eh, bapak teh tahu sabar aha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
4: Da acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa wae lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birahi nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon, Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lain apa deh mesek kangge panyawat naon bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Teu ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terus kumaha? Nina pamadi ilain cingrido. Urang neangan manusia sajatining manusia anu bisa ngajalankeun rel ka manusaanana. Nyaeta manusia nu saleh. Hiji manusia soleh teh anu iman takwa ka pangeran ka Gustina. Nya, dua manusia iman soleh teh hormat ka indung jeung bapa. Tilu manusia soleh teh anu kumaula ka pamarentah. Opat manusia soleh teh anu ngajenan ka sasama hirup. Lima manusia soleh teh anu ngalaksanakeun hukum-hukum anu ditugaskeun ku pangeran. Ngalaksanakeun hukum hak sareng ngajauhan tina batal. Nya. Anu teu sirik, teu pidi, teu ireun, panasren, dudupak, kurulupak, kiri, dengki, jahil, kaniaya, mupat, simuat, poyokan, cegekan, cebihan, usilan, teu kaupan, teu payaan. Eta manusia wajib tuturkeun urang. Ingat kana sieun. Eta dicatet ku abdi aku. Jadi catetan. Encroh, waktu sarika. Mali aja impik-impik kacik bapak, waktu sarika abis sanes comel kena data aya kula warga nu sanes gitu. Daya masa turunan urang. Yang tong salempang. lamun silai ikhlas jeng ridho nuturkeun bapa neangan jalma anu kitu disebutkan tadi, maneh bakal menang ganjaran. Harta bana anu bapa bandingkeun jeung eusi dunya ieu paling-paling tai kukuna.
1: Loh,
0: tapi dunya bapa tuh disunyeluri. Boga anu, boga anu, boga anu, boga anu, beca genep bapa di
1: dunya. Beres sama kamu.
0: Tah eta teh ajanganan silain tiluan. Keur buruh naon kumaha aya nama cing sabar we cicing dina kamiskinan, aya dina siloka, ngajentul dina simbu. Naon panak keluarga Semar sangsara? Malihan bapa teh sunda teu wajar atuh, nagara amarta teh nagara merdeka tur laluasa.
1: Nya.
0: Bari sareng pamimpin papayung agung anu sakitu dedeheunana ka bapa sareng ka abi. Tongboro tedaeun gaji. Ieu mah lungsuran we. Pananjeunna teh tos teu wasaeun masih keun lungsuran acuk. Weuteuhan we. Jadi tiga jih teh tah keur bapa maneh, tah keur maneh, tah keur inung maneh, utang. Bisi osok cenah inung maneh make selop tah. Buatan Cai Baduyut.
1: Nya. Deminardi.
0: Nya. Tuluy. Kanya ah anu sakitu ageung mah. Bener. Patuh dina rasan dieu. Naon sababna bapa dibulingir? Aya acuk tara dianggo. Ih, panjang siloka teh ya bapa teh, penteunganeun manusia. Sakieu nagara Jemar pamimpinnya heunana. Murah sanang murah pangan tapi bapa bet dibulingir. Ih, pan simul jang. Yeuh naon sababna bapa tepi ka mung ngomean imah-imah acan cukup ku hateup ku inyuk. Malah-malah taun tukang mah cukup ku daun waluh, sabuni-bunina daun waluh ngaramat. Itu nya. Ih, pan silib jang. Nyiliban naon? Nyiliban jeung manusia teh daya upaya usik malikna aya nu kagungan. Teu ngagaduh-gaduh ti luhur tungtung buuk ti anak dampak suku. Yeun ngagamarkeun ku warga Semar teh eueuh kaboga ngagamarkeun manusia teh teu gaduh naon-naon hukumna teh kadar gagaduhan. Ai gagaduhan eta kukudaan. Ai kukudaan eta kuda bobodoan. Da kudanyaan mah kuda.
1: Sakali nyebutnya.
0: Sakali nyebut. Jadi wayahna keur conto ka manusia yen manusia teh usik jeung malikna daya upayana teh aya nu kagunganna kade jang cing apik panon jeung awasna irung jeung ambeuna ceuli jeung dengena biwir jeung ucapna leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna lamun ngalengkah ulah sarengkah-lengkahna lamun ngomong ulah saomong-omongna lamun nempo ulah satempon-tempona sabab panon teh nu batur jeung awasna. Kagungan saha kagungan Gusti anak make barang batur urang cing api tapi aja ibeta gulak dilekna panon umur jelema ratusan tahun kadang-kadang bedieuna puluhan tahun aneh budak dilekna panon panges tekung singolian urang
1: jadi
0: hiji tanaku welas asihna kagungan anak Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katutraka. Bener deui asa kadengkeun ajengan ya bener
1: aduh nya. Bisa ngobrol sama apa lagi barungannya
0: terus diharap-harap ya ku abdi teh siang kagentos kuwengi pecenghul minggu datang bulan pecenghul tahun tina hiji kana welas tina welas kana puluh tina puluh kana ratus tahun tapi ka ayeuna mana ieu anu dijanjikeun ku bapa. Ngeri papi batin teh bujeng hingga kukolot ku budak satepak oge aing ngaliwat abi teh geus teu make tilam deui sidawala we nyebutna sidawala si cepot si Semar punten ya punten nya ieu bener karasa jang ngeri euy batin dewe ngeri komo dewek mah
1: mana
0: nya di dieu nyebut cepot sote di Sunda
1: nya
0: di ka Jawa Timur mana ho kabeh ieu mah. Tasnya si copot yang di tangga dia.
1: Aduh, Jawa Timur tak?
0: Piur ke Batawi.
1: Kemana?
0: Ke Jakarta. Pali itu mah letter E lalu mana?
1: Iya.
0: Mulai Jakarta. Surabaya.
1: Iya.
0: Jelekeng. Giliherje.
1: Gue yang unggul.
0: Ya, karena perubahan rekaman SM. Jangan dari SKM. Jelas om, SKM. Nah, jangan abdi ngaran cepot.
1: Mantap.
0: Kuletre jadi copet, pandi.
1: Ya. Bisa jadi.
0: Benar. Kaya. Ngeri abdi. Sing horeng diukur abis sok seri saka penggening jelemat lolobana ente kabeh mah tapi lolobana ngajena ka jelemat ku ayana rupa hade pake hade aya tempueunana tuh gedongna tuh sawahna pakena gining rupana halus kajeun teh nyata jelemat tukang basilat aden we encep tapi ker model abis sareng apa di akhir budak tukang es geus nyebut ngaran ka abi impik-impikna teh si lain Ujang lain Akang tapi si Dawala yakin manusia geus kapareungpeunan ku gamar sakabehna pedah gamarna tungarak ieu ceung bapa teh nyaah abi masa kendik teh pak hayang ngalap kasenangan tina dunya saeutik bari mah hijeung aya tempuheunana batur ngajen ka pamarentah lain teu cukup gaji lain teu nampi lain teu cukup kana kanyaahna pamimpin ngan abi hayang ngasaan nu dijanjikeun ku bapa kapungkur mana can ka asan nu kai
1: geu kumaha teh hasil
0: maneh kitu teh mah bener manyong euy nyah teuing Kakang Semarna teu ngeri ngadenga anakmu jadi anak itu kaya nana cik atunya membuktikan kang nyanak asa warga kerana
1: ai
0: mengeken kuilain jacu ulah wara aral sering
1: cuma
0: cek dewek dina lalampahkan anuges kaliwat dina ilain waktu ngagugat kasa warga jelema recet waktu harita nah Dawala kumawa niting makin ngagugat ke sawarga der ke sa kampung guyur sa desa ear sa kota ear Dawala ngagugat kalau waktu harita nge dewek tepi ke asara minceli akhirnya gespok dek itu wayah nacek dewek nge ges tepi karena waktu nage tekudu de elingan dewek teh janten angang keneh cuk angang kene. Bayahna sabar tabeka sabar ngadaguan waktu lila tabeka dina ngajalankeun pagaweanna.
1: Iya.
0: Geura pe pikir geus deui. Oh kitu.

0: kupake jeung dakareun sangkan sehat batina paraban wong elmu-elmu sangkan aya dina repeh rapi dina kakulawarga.
1: Heeh. Ha, aya kitu maksudna sih?
0: Taena mah kieu a, naon euy? Ada kuring teh gede geus jawasaeukeur mehapekeun bapa we anu geus sakitu sepuhna jeung emak. Abi geus nyar pagawean ayeuna sugan we kitu ka aya saeutik-eutikeun lain dagang abi da dagang teh kudu ku modal. Abi teh bade ngantunkeun tumaritis we sanes teh ngantunkeun sepuh geus saparan-paran nuturkeun indung suku abi teh geus aral pa cicing dina kamiskinan nyeri ku jelema teh. Salah apa ampun pak? Belum. Ay. Eh, ku kitu cuman nyari, nyak kitu cuman ngan. Lebah dia dek mah, geus ngabatu diwe, geus ngeunah dina barangsak mau ngomong eng mah.
2: Antong langsung saya tinggal.
0: Ayang mulai batur, lagi lom loli dek jahala kayang gitu.
2: Nyak,
0: ngabatin ku make up eng.
1: Penumpulannya
0: sepuluh. Ya, teing, dawala. Ay. Nadek tega, saya ninggalkan kolot. Isanes tega, abis. Nadek tega ninggalkan pengawean. Pokok ulun kumaula atau batal, siap. Dina resan dia, sekabdi isanes bahaka pemimpin, isanes bahaka bapak. Ngan abdi wajib, dia waktu ini.
1: Ayar pengawean, teh siapa jujur nyar pengawean, kudu bisa. Kudu nyekel ilmu na heula. Kudu bisa heula. Tanpa ilmu cilaka. Dunya tanpa ilmu aut-autan. Ilmu tanpa dunya rusak. Ilmu na heula, cuk.
0: Di mana geus aya ilmu kakarek amalkeun? Ayeuna deuk anceung-anceungan nyar pagawean-pagaweanna naon da hirup eueuh kabecus ya.
2: Nih.
0: Sakolah teu. Digawe nu berat-berat ngan ukur ngala batu atau kumah itu ya ulah jang ulah tuturkeun dewe ah tos bosan deui pa abdi nuturkeun teh eta mah hapun teme ulah deui kajaheut galih bapa mah
1: kawala jang deuk ka mana cucing ngeling ka macinya ka majang
0: aya ah mah nyaah abdi teh aral abi hirup ya kieu teh ngapa meneh teh engkeun pasal habis ai teneh nya sakieu korot keur weh mikirkeun kaayaan pagawean oge bujur siap weh
1: geus ngagugu kaing apa moal ha. Kalau benar siadep nyingkah jadi montong datang di Indonesia. Belajar.
2: No.
1: Ngajahit kena kapusingan aing sia.
2: Jadi.
1: Asalnya ya.
0: Habibah.
1: Aing dekat kebon deh.
2: Jadi.
1: Kapagahan dulu seolah tiga.
2: No. Bukan bakal makanya benar.
1: Tak keinjang. Dawala nah kelatu bapak mana tega-tega ting. Tega-tega ting.
0: Nah, cobi mate putra raja. Putri gelis punten sunun da mantas janten indung abdi tapi abdi terang jenisna mah kapigarwa ku bapa tegaduh rasa indung sampeuran abdi teh asa indung tegas abdi we da kanya manusia kitu nyah na ka abdi ageungna
2: gayam nutompokan
0: sianana nya sanaos bari kitu abdi teh tiasa ngukur yen yuswa mah teh biheung saprapateun umur abdi tetepe da mate atuh kamari ieu da bapa sareng abdi teh paling beda umur teh popoean
1: ku kituna atuh mate keur nyaah ka anjeun yang reut nyokok teula we ka sekar mun mere rejeki ti aki maneh
0: ah ali mah ti mama ti aki mah teu ditu ieu mah hoyong sabulubur-buburna ti bapa nu dijagikeun ku bapa
1: ulah ka mana-mana jang
0: menyong cingeut euy menyong ieu pigawian nu sakieu uduh patulayahna teh bapa geus kolot mah teu aya di bumi padagangkeun naon rupa dagangan itu ieu ah nyapekeun mah kuring deuk ini di ka mana sia teh ah ieu teh teh mah kuring aral omong ka sudang geuning kieu deuk nyangan jalan pati we kuring teh bingung jabang ngerasakeun kasakit tiga kieu kasakit lahir kasakit batin komo cicingina katungaraan ana larang ngaliwat di hararina ku barudak tampulana.

0: baledogan pajarkeun terserah dawala kelo dawala kelo.
1: Aya eta nu kitu budaknya.
0: Rajeun nyuhan dina hiji imah ginding jol barudak. Bebeja ka indungna teh mah mah aya nu ngemis mah. Coba geus dipandang naon kuring ieu. Ceung mah teh nya akrab yeun geus teh.
1: Aduh. Heung aya kieu mah yeuh.
0: Aduh. Ya teh semuanya.
2: Boleh ke mana-mana yang anakinnya teincu
0: ah maha pun tenawek tinana lupi kalpatan ageng sereng alit abi teh sakit perantos dewasana umur teh gistayan nyarawaan ke abi tapi ngarepot ke meka ma ladang dagangan ma beaku abi sereng punan cu sereng ke ma nungarahna bari jeng ruang rawing jika kitu tuangan ukur sacekap ma
2: ulah make nyarita kitu da materi do ikhlas urusan anu jadi anak jang asa ka anak sorangan
0: mohon teu disimpen di anak-anak bisa tetina ati sanubari abdi abdi ngaku inung lahir batin nyuhunkeun pidoana mah abdi deuk mios
2: kabagian jang ulah tega
0: sanes tega abdi teh parantos kieu kaayaanana keureut dunya teh keur abdi asa ngadaun kelor aampura uing nyuhun ye ah lain pegak saya campura
1: ya
0: karena hutang pihutang sautak sautik bebas kene bela lugina
2: bebas kui bebas rahasia
1: ya
0: terminus ma
2: pulang ulah tega
0: wilujeng kantun tumaritis bieng katin sakdeui amanat ka sigareng euy mah pangide jeung aing kitu
1: nya teh aing geus jeung leos eta ini ya
2: dawala
1: dawala
2: dawala ah betega-tega teuing anakin dawala jang astra jinga pangusulankeun abdi maneh jang astra jinga ya wis pinasti kersayang widi mapan bayang.

0: asa dengar. Susulan yang. Kadia cek aing balik deh gitu, Ji. Hayo ini.
1: Bayana astagina. Maka jentina jawab pati yang tiba tani pengajakan kundari anak meninggalkan ucap dek aral gitu. Tawala tadi baik-baik
0: ayo ayo kalah menyok siah
1: minyak ayo ini kadi yang cek ayo gitu.
0: Ya bapak masalah mas bapak ini jangki-jangki sekarang lupa menyong menyong
2: mas nama-nama
0: iyo cek bapak ini menyong
2: iyo
0: yang was empo imah sorangan tim bunga daun-daun cing harulah katebak angin letih gigiran imah balong sisi balong cing serap batu cai cing arsap nurut-nurut akar kai sing horeng basis nat cai teh tina akar kai nempok kaya nempok hejo bibuatan istu barat pak koneng semua biar juga masih nari pak ma a peng pilelayan Ewe di jalan pikenang tuken nasib na honta kasenangan dewek lintang timaut ismual hayang naon-naon dunya kaler kidul kulon wetan nuhur kana berang peting poek caan halodong ini pileleyan bumi anu kagerehan kakemahan katincak katokir kaciduhan jeung sajabar di kotoran kumanusa tarahil anjen kuno kula jenis na bibit na asal di anjen beratari makwani ampura pak ma pangampura kusti muatu merapkah ini manusia namun kaya pangampura tinung jen tiba panah dunya pilih leyan dunya etadahan kai anu ngaruyong dahan kai moga-moga cing jadi jalan pati uu damang mamawa deka gantung maneh aing di depwe iya aing balik ke alam dunia.

0: ya wis pinas di kesahian mini. Bawalah kang lagi kenalaran, ingkang kenalaran. Bawalah uju ayat dina tengah kesedihan anutang. Arantos tungkulkan aju ku tangah kasadapan ngalir kakalir kaki doka kolong kawetan kulunya asa hirup tampang itu mengujal malu kertancikan ku karalan sagala haririn katang tuang nandika mugawe dahan kai
1: loh
0: ke guaru dia cukup
1: lah ulah gitu akan lah gitu akan
0: lah moga-moga nyuncing jari jalan pati kaulah kalayan senajan bari kula ayang paeh ku jalan kio omate kula pika hirup jadi marak kayangan wujud ges ditinggalkan ku hirup memang perbah dia simkuring ngarasa herin tungara sangsara tahun-tahun kujelma tadi ajen ngan pinuh kupang bibi tawungku gamar-gamar nunaremongan komok memeh sare mata manetep kana lalangit lengan ditrihan kusirah dua nana didinya gamar naremongan airu nawaran motor airu nawaran mobil
1: lu
0: sakapeung maka tembong dawala didasi tumpak motor ngaboncengkeun mojang anu dibonceng teh jiga LP pisan kitu
1: beres tamatanya kula
0: eh seuri kuring teh jiga heueuh aye PTL si horeng keur ngalamun pelebah dia yakin jeung tibatan hirup kuring ngageunggeut lalajo gamar bari jeung palsu leuwih hade maot taman sing rido eh pangkek beheng uing
1: aduh
0: apil leyan ma bapak ampura uing ma
1: kenapa
0: tadi kemot bagian mas yang naik deh
1: alah kak
0: hai
1: yang panjang emutan bah
0: ampura eh kapan ayakan uing sana deh
1: ah ngabil mau tanah ampura tinggal terumpakan wayahnya weh
0: kuingku si nyokot hidangan mana hiji mau ampura bebas kena ulah kabawa ke akhirat
1: ya mau ngawar nasa kah
0: di pau pepetek na hari kah
1: ngek nongram benar
0: ikar sep dawe deh karena pepetek na weh lamun asakan
1: loh naunan lagi
0: karena tempe na weh
1: naunan lagi
0: itu-kitu tahu na resep
1: hei weh
0: kamu kena cabai na ma ayka beki karena gepuk na
1: iya
0: kamu kena nog na
1: ah awasnya bisa
0: saya guna. Mau pegat itu?
1: Kali
0: kang ah. Bisa aja lemah kadia nanya ke nah. Ohnya.
1: Ada ayah.
0: Nyeri mual gitu.
1: Ih, mata ulah dage kang ah.
0: Ahulah-ulah dah bosan hirup aral yang kiri-kiring mah. Pusing yang.
1: Ulah wakara sahabat deh.
0: Nawa itu yang majuh naik siapa yang
1: aduh
0: kita dolah lah di pecah-pecah ke gugulah dengan hula
1: aduh bagai unetnya
0: ya
1: luas gitu mah
0: majuh nama pegat di gananya
1: ah mau mah nah ayo kawan pelas ayo tamang pelas itu mau buat
0: tegang pati lali dunia sawarga gunawe ayun papatan pada perlayak saan bulan upah pelas tegenek temalik mah tega ninggalkan dunia yang tibatan hirup di dunia jadi popongkol hirup iya jadi jelema bodoh teh segala pugak modal tegablek jua meuli eueuh elmuna aing hirup karena seni aing ngukur resep ngadengekeun wungku diajar mah teu hayang aing bongan aing bodoh lada ngejai pungan teh mati geremat teh hayang ngigel aing da teu bisa ngenya
1: aduh
0: yang ingat kana hutang deui
1: oh koyah nawe
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes, gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya, betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak, ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar, Pak, ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total, Pak, ya. Jadi
7: bertahap, iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari, Pak, berarti merasakan perubahannya, Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah, Pak, ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, ya, Pak, ya.
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada, ya, Pak, ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu, Pak, ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak, ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin, gitu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total, ya, Pak, ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maju nak jangan ajang yo. Oh, jelemanya.
1: Lah ya.
0: Nah, wae tu. Moga-moga wae nyawa cing babari luncatna tina awak ulah rarese. Nya. Pileleyan wujud. Pinas dikersah yang widi. Barang dawara barang bade gurawil ngaitkeun beuheungna kana tamak. Astra jinga. Prapta gegeng tradisalbakeun.
1: Duh.
0: Duh. Aing mah.
1: Mulih geus pulat.
0: Aduh,
1: mata karunya Kang.
0: Duh. Mana ulun sedeh? Duh. Duh. Ampun teh mah pasti gejul aing mah adeh. Tong sia. Pakai juga kantung maneh deh, Gus.
1: Nyaha.
0: Duh.
1: Nyaha.
0: Ampun
1: urang mah aya di pisan.
0: Didengar ku cari kencap, lau saya kacau hu. Didengar ku kacau hu, lau saya kencap. Jika menakut saya ucut ye. Kudu buka perasaan saya hidup. Bujang-bujangnya ah kali dibaturnya. Diri sorangan saya guys kalau yui. Tempoh saya. Ini ayat-ayat. Bila keterangan-keterangan. Jelema anu gustenya ah kali dinasar wajing. Jelema anu gus pohok ke pangeran anak. Ingat saya. Aiga sekalian hirup juga kia kuring salilana ukur masyarakat. Ayuh, menyong. Ayu milik ya saya sudah tu ayu nak isu, isu ayu nak, isu pakai cok, pakai cok, pakai cok amat.
1: Ya.
0: Kasih ngaripan le, kudu sadar sia. Perbah dia, katerangan nang tuker. Anu pang berbahaya nak dosa, pang gede-gede nak dosa, jelema anu tega maihan. Mayan batur. Komo nganiaya diri sorangan.
1: Kuni.
0: Ingat sia nyong, ingat, ingat sia. Eling sia. Balik. Ah, moal balik. Bapak sia ngamak.
1: Dok, bubung Kang nya
0: teteh lah. Nyong sia aya motor, sia motor.
1: Ya.
0: Hah? Ini motor. Ora bodek, nyong nyong bebek sih si Juki. Gesma, gesma. Aing maling ke pucing aing maling ke.
1: Ya. Aina cinta ya kanya. Maling.
0: Upang maling ke kuing. Paling hurang anak aki na kuing.
1: Ya.
0: Terus jari-jari na. Dicuntut. Dicuntut. Gampil. Gak punya na. Ke tukang sugu. Nggak siya. Balik. Kulunya ah kainung jeng ke bapak siya.
1: Aduh.
0: Ya. Cingnya ah kare diri. Saya harus dieling kena diri. Dari orang Tisya, kojor nage mana kajangan lo. Sing di lewung, di rumah, di kayu, di kawatu, di batu. Baik, Syah. Ya. pabah dia kuring geus nulis dina ati hirup deuk nuturkeun kin inung suku ayeuna kuring geus sagurawileun diganggu ku akak geun mae meureun kuring lain ku jalan ieu pae tapi kuring kudu balik deui ka lemur moal aduh sia di manjok moal di panjok manjok moal
1: aduh
0: lotot ayeuna teh nyaah sia teh nyaah deuh kumaha mun teh sia ya kudu kumaha anjeun kanya ka sia ditinggalkeun lagi aing sia
1: aduh
0: balik lain cerai kawin saya yang tandir usia
1: ya
0: bagikan koper ya
1: menaiki pemborongan berhenti
0: balik sih ya mencoba balik di baik-baik baik yang diwaras itu baik
1: aduh
0: ya tonyok yang nukensas yang ngegeleyeng di kain manuel
1: aduh nukensas
0: nuka tuhus yang ngegeleyeng kacik adut balik sih ya ah mau ya dia balik sih mau pada aku pengen dicakuk mana dia
1: ya membahakan lah
0: ya ah bagakan nak bapak wing biheng balik deh itu aduh siap bapak dia kajual sawah dia
1: aduh
0: sawah nosa sia batur
1: ayo lanjut
0: sawah batur sia hayam buka 70 le jual yang mah hayam sah sia batur
1: ya ayo lanjut ya kanya
0: balik mah mau cebalik kok di tengah lah sia ya, jang tibatan kuring balik kajian ting paeh di dia kena nao siapa yang mudar siapa
1: aduh
0: jang tibatan yang ganjung maneh ini digablo kubedog aja siapa
1: aduh
0: balik tetas si cepot maksa sia kena kahayang batur ngehalangan siawe mantok sia sapi nah itu aduh walah aja ngomong sama sapi kan walah
1: kawas lain kakak kaku aja lah
0: balik sia aing mas sia gelut ngegelut saya tidak ngajak gelut aing ngajak gelut saya tidak aing saya tidak maksa maka aing nah temanang mau saya jores saya balik itu karena wuruh saya elekku saya cek bapak saya hirup bawa hirup nak payah bawa payah nak namun payah bawa bangkai nak akhirnya saya hirup-hirup dibawa ke aing tidak di tengah lagi ya cepat sia lamun aing geus aleh gelutku sia tenaun aing bawa ka itu najar dewek adi silain mau ngengken gelut sia cuma pecekrek itu kurang ajar nyaho sia leles tuur sia
1: ya
0: aing nyaho sia
1: apalan
0: sia sok manayagan ngetukan sia dina jaipongan sia kala molor sia kurang hees sia panayagan mah leles tuur sia
1: nih
0: ya sia tuur leles teh sia
1: nah
0: ayo usus buntu mah heuras
1: ayo
0: sia ya paling mah ya gelut heula sia aduh sia aing di dieu di lemur tara ngalawan di kumah-kumah sia tara aing demi Allah subhanahu wa ta'ala cukup juring tara ngalawan ku sia sebab era ku jajangan le jadi eueuh kokolotna
1: kalau
0: tenang sih, kalau sih, hiji tokoh masyarakat gelut tuh, jeng dulur, cepat sudah sih kemudian, kemudian jeng dedengen, jeng dulur gak sakit tuh, ayah ini masih apa yang mulai aja lo, manu, monyet, wah, latung, sarili, oh jerman sih, lingkang tisia jeng dewek, jadi sih, yang menelah ain sih, jor sih, dek notos langit, oke, lamun saya leh kain digusur sih, jadi sih, cepat, jadi sih. Goblok, eh insya Allah ada kusya. Mana yang ini? Saksya, aing serang, aing maca du nyerang dulu.
1: Ya.
0: Mau diserang hayu. Awas ya, sok.
1: Iya. Sok.
0: Iya,
1: imam.
0: Bujir ke tenaga
1: kita.
0: Ya, mau yang mau nyerang tu siapa licik siap, licik siap.
1: Ya.
0: Mau nyerang kita anjing ubang siap. Bedol ni angka itu bedol.
1: Sadia.
0: Siapa yang mau tadi syarat kan pakai siap. Siapa kau ini?
1: Ya.
0: Hei. Ya. Maha siap. Sambil nyerang lagi adik siap. Siap siap. Aduh. Siap. Nah, ini jadi jahanap siap.
1: Hahaha.
0: Jadi gelut tika cinyiti ini hanya gelut mah.
1: Ya.
0: Tika cinyiti ini hanya. Sok belikan ni, belikan ni siapa belikan ni? Cuma cici, cuma cici.
1: Ya.
0: Sok. Ya. Okay. Lamun lain, lamun lain, lamun lain aing mah bisa nangcung ya.
1: Ya.
0: Ya. Sok iya.
1: Ya.
0: Hat. Hat. Siapa?
1: Sok.
0: Aduh. Monyong. Monyong. Monyong.
11: siya. Manong, pilih siya. Manong ka nanti kuduk siya. Nasa tadi siya, balikan niya siya. Balikan niya siya, balikan. Sok, sok siya. Omer, omer ay siya. Sok siya, dok siya, dok. Sok siya, ayun. Pasang na niya. Cari, sok siya. Ay, ay, ay. Cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari

0: Ini siap bejakan naik mamantok deh kita kaki-kaki bohong jalur janji. Siapa dah mengentang mengenangkan mereka kolot siap. Cik. Bayang siap modar-modar jadi buat mau siap.
1: Ya.
0: Gila ini mah. Cuma yang bertanya siap. Ayo nak alih suruh saya ingin lu. Kemarin mau menang siap.
1: Ya.
0: Isu pakai itu awas siap.
1: Baik.
0: Awas siap. Lihat
1: naik. Ayo.
0: Jor mereka itu siap. Aduh, nah ini bisa gurawi lenak kerana
1: namun jadi
0: harianan pisan. Aduh, namun jadi main ngegantung mana yang ke akhirat yang
2: pasti
0: modern siya di suratan gua yang ngenah madi itu di akhirat
1: gue ayah kebetahan di situ
0: jang tak paksanya kurungan dua kalian majikan ah bukit kagamar ke nyeri nah
1: gue
0: harus kagokan kudulur
1: tong
0: tegasin ngasih kalian menyesuk mapai-mapai barang dawala lu mampah nyutruk-nyutruk suku gunung mapai jungkrang luang tina rungkun ayah nuringui netelakin karena rwa anu jadi ratu ning alas wanawasa nyata anu nyepeng kekawasan Adi,
3: saya naon sia Kang?
0: Tamu ku sia Sadi.
1: Betul Sadi.
3: Saya naon sia Kang?
0: Ieu sungit-sungit jelema deuleu.
3: Nyaho. Oh. Geuning itu.
0: Mana itu? Wah. Geus nincak ka daerah aing bakal jadi eusit peujit aing lelemper aing di dieu. Gusti, deuk lompat ka mana sia wawalak. Gusti.

0: Ya, benar siak aing mah. Aing ninsah kana murjil masuk di kepung di anjingan. Sia ninsah ka daerah aing pilsieun peujit aing sia wawalak.
1: Hei, ireus eta mih.
2: Barang hakan euy. Cubit-cubitan, oi, sengol-sengolan, oi, sili jubian.
0: Cicing siasa di cicing.
3: Cicing siasa di?
0: Dong di bibir abis si lumpat, oi.
3: Bagalah.
0: Ampun, tuan. Oh, cuma yang ampun, oi. Wajah nages pincah kawangunan aing madaik kedaik. Mau dibelum helas ya dihakan hata-hata.
2: Aduh. Palingan kekerebekan wae cacing. Di jero betung. Gerebek, gerebek. Nyetawe bakal barang hakan jelemah. Ayang punukna.
0: Eh, siapa cungcurungan anak paling oge.
3: Gini ya.
0: Gerakan punukna mah.
2: Pujitna atuh.
0: Pujitna kabeuki aing.
3: Masina.
2: Tulang dadana atuh nurangu.
0: Karesep tama dulu.
3: Nggih.
0: Opo seulina mah jang ilaing.
2: Mung sia.
3: Naha?
2: Sieun meneran kana ceuli gering.
3: Hah? Ku gue teh ceuli keur hareng meni ketropang teu aduh, mucing.
2: Sok sieun keur hareng.
3: Nya ah, bet pangalok.
2: Nya. Sukuna atuh.
0: Ih, cicing sia.
2: Cicing-cicing.
0: Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Tahun nyetek, tong naon-naon, uy. Sangaran ni lain. Dawala, deka mana?
2: Nyata kuring te aral hayang pae, yetek.
0: Hah?
2: Aral hayang pae.
0: Oh. Asa dikirim daging aing kiuma. Tekudu hese pae, uy. Wayahna bakal jadi si pujit aing ayeunanya.
2: Oh, jadi deuk ngakan uih.
0: Oh,
2: nyampe kae.
0: Endeh.
2: Hah? Nyampe kae.
0: Nyampe kae.
2: Nya. Hek wae.
0: Hah?
2: Kuring sidik di tangan teh ajal pati tadi ngagantung maneh teu tulus era mah dihakan anjeun tek pae tapi alus mah ulah dicapek ke beh teu nyeri uing.
3: Abu bae teu dibuleu deh.
2: Kabeneran sia ieu eng hayang pae teh. Angin Jawa. Dina galih na aya nu ngakarewos sarta jadi pangartosan kana diri.
0: Dangu-dangu ngamika.
2: Dina sabeting werdaya nyaur sabeting kolbu.
0: Aing salah. Manusia hirup. Lamun seuk dikaniaya ku batur. Bari jeung eta jalma cicing wae sarua jeung jalma nu teu iman.
3: Geuni.
0: Teu nyaah ka dirina. Pamah dia lamun aing masrahkeun diri di hakan ku buta. Jigah naon ngaranna jigah hiji jelema anu taya rasa perasaan hartina jelema eta teu normal teu dikaniaya ku batur ampun teu meunang ampun tobat teu meunang tobat ngajedog ieu jelema sarua jeung teu boga iman hartina moal aing moal mikeun kudu dihakan ku ganarwo mah hay buta
3: taun sia
2: naon sia bisi aya kahayang memeh maot pok caritakeun
3: nya blak-blakan emeh nya
2: hayang buah geredog
0: hei jadi ngekeun ge kuring ulah dipanang boneka sim kuring teh jelema hirup
3: oh
2: nya
0: aya jelema hirup teh sok usik jeung sok

0: Dekikannya ya kubatur mawara masrahkan diri. Hingga daya upaya kuring masih kena mampu. Ampun temenang ampun, tobat temenang tobat, kuring di dia waktu nak kuring muamikan jadi esi pejit angin.
1: Ini.
0: Kakara kuring masrahkan jiwa, kuring dek ngayakan hela. Nah. Perlawanan anu tangtu, coba.
1: Ini, bela diri
0: ini. Istilahnya bela diri pribadi.
2: Gua dek ngalawan sia.
0: Nya. Jadi, sar hayangnya kakara kuring diakan panjen namun desnamru.
2: Wah, kurang aja.

0: Ampun bokap.
1: Ya, bila sebeli bulu mata makin dikalawan nanti.
0: Ampun bokap.
1: Ampun sia. Mangsana ku aing bakal dihakan. Adi
0: benar sia. Pek sia ku aing mah.
2: Bila
1: kata esap kumun. Nah, bokap ku masrah kena aing geus kewangis teu bisa bela diri. Mungkin tadi siap temukan ukuran. Kayak si beling dengar kayak si marmer itu siap. Temukan rara syarat.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: RT 3 RW 28 Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat apa propolis?
0: Parantos dua kali.
1: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Oh, tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Janten pasrah maju, nanakeun urang iman jeung takwa, kudu kana papasten anu tumiba. Nyata karena musibah, karena akibat, karena ujian, karena papasten. Nah, nakeun urang jelema iman, anu pasrah teh nu iman. Nu takwa pasrah teh kudu karena papasten nu tumiba karena diri.
9: Bener.
8: Ingat, lamun urang ngarasula ditibanan papasten goreng, lamun urang teu sadar ditibanan papasten goreng, hartina teu iman. Anak teu iman eta ditibanan papasten teh hartina teu iman ka Gusti. Dalam urang pasrah kana musibat akibat ujian papasten anu tumiba kana diri, eta hartina iman takwa ka Gusti. Berarti

0: ngartos ku pamik itu mah kabeneran we. Ku lagi lain maksudnya nya ya. Ngan pikeun melaan diri mah nudikan yaya wajib kaula ngumpulanana. Jadi ieu teh lain kaula nu maehan tapi lampahna anu nanasa dirina. Ieu badi nu dua cabut ku maneh ji.
1: Oh.
0: Cabut wae badina.
1: Iya. Badina jeung
0: loh. Sae pisan ieu badi. Ih. Geus si kuning atuh da. Kulan geus si kuning. Sabaraha ieu teh pangaosna? Ih, da lain meunang meuli jeung lain deuk dijual deui. Pusaka kaula ieu teh. Sumuh. Nuhun. Aye maneh teh. Naon aya di dieu atuh? Ieu kulan abdi teh nuju prihatin aya teh. Prihatin naon? Jawa anaras diri, nasib diri. Abi teh mingat ti rorompok teh disuksukan ku pun bapa. Abi teh nagih janji ka pun bapa. Yen abi teh kuayana udang gering. Cuang cieung dina mamayu, malum lieuk teuweuh ragat teu aya. Janten abi teh nyeri weh aral ku kaayaan kahirupan teu sareng huripna. Cek abi teh mening paeh kitu. Mengingat dipun bapak disuksekan kupun bapak sen kupun biang digero-gero ah ngadudud be abdi teh dugi kayaknya ke tempat prehebat abdi teh tos singkil kulan babahanan bari ngagantung maneh
1: aduh
0: jol pun lancet atuh bedo deui coba
2: alah digumujeng gue nyair
0: nah gumujeng untung kabudu jol astra jingga lamun tulus maneh kacida doraka nahirup
1: nyamuk
0: ngaha ih mujeng hinganya ah kadiri batur diri sorangan geus kaluli-luli
1: nih
0: diri sorangan geus diterengesan kupang jurungna hawa nafsu memang nafsu makitu can sugemaeun lamun can katibanan lamun can laksana
1: oh
0: masa akibatna diri nu kacingcirihi badan nu katempuhan jadi cilaka jadi maneh teh aral kurantaran hirup balangsa sona teh aya deui mangawe kurang ti jaman dampa Gusti diasuh ku abdi Tuang Rama diasuh ku abdi mana menyatna abdi hirup sanes abdi nolak kana kanyah dunungan papayung agungan abdi mah deuk mentarigi khusus dipun bapa nu dijanjikeun baheula tapi ka ayeuna lok abdi teh hayang gerak kop
1: nya
0: can aya keneh wae ta ieu jalirna pun bapa teh
1: aduh
0: ana seuk di hina ku budak satepak tatangga aya nu ngajen ka abdi
1: nih
0: cewisan nu keun nyeri jiga kitu sialah Gusti aduh inget ka nya nyeri
2: dosa duke itunya
0: sana siapa anu tengeri sobi kira kali
2: eh nama kirinya
0: mana hirup ayam senang nyasa anu toh yang senang di dunia lamun ka dokter mah kerupi ubari nana kasakit gitu mual aya kopsulna mun pel-pelna nahaon lamun aya pelna keur ngubaran kasakit nu ngancik di maneh nya eta ku karan kitu kami deuk guguru deui
1: loh
0: pian di kami aya na gerayu mun hayang cageur yuk milu ka mana urang kasaterenga ditu di padepokan ngawangkungna dramani maneh dina kulah kami boga ubar keur hirup maneh sangkan ngahungkah kahuripan ah nu laras ih hayang naon hayang beunghar sing teh
1: loh
0: nya teh hayang jiga batur we abi teh yuk hayang naon oge yuk tuturkeun kami yuk hayang senang sing hirup teh samohon hayu boga di kami yuk batur malamun jual meuli nya lolobana diturutan pada eta batu teh maju jua meuli kadang-kadang anu dengki mah hatena ih nu dibejakeun teh nu lain-lain
1: nih
0: ya Ay kami mah moal, lamun maneh hayang senang, hayang beunghar, hayang sugih, hayang jemar, yuk dibere. Aha nu laras, ih kami teh kolot. Celang atuh, hayu. Nuhun we kulan abdi disalametkeun ieu. Ih, cukang lantaran kami mah.

0: padepokan lajeng dawala ngebak gua bersih kalayan di salinan kuha begawan.
1: Nah, hidup di nyana bulu doma
2: mana
1: itu berat somong mau naya di api digoreng
0: hah.

lapangan tajarkan limuyu resikan pemilih tani ingkang gagah manggar warna-warni

0: di Padepokan Saptarna. Tempat Nisatragana Mahabegawan Abiyasa. Dina waktos ieu parantos ngagelar saparantos nabalak kecerakan barang tuan saya aya sareng kidawala. Ngandikana Mahabegawan mengkaten. Yang dawala abdi kurang ampura we nya nyebut ujang heuh da kumaha atuh. Ujang soteh lain ujang sahana pun. Tapi dakanya kadede. Padahal kami jadi akon-akon kumaneh. Diasuh kumaneh. Diais kumaneh. Ya. Diongklet-ongklet kumaneh. Bujeng-bujeng kula. Sungguh. Sana jan bari bapak kula oge, aki kula, buyut kula, bau kula, jangan waring kula, gudeg-gudeg kakai siwur. Damaneh nu ngasuh na atuh. Ya. Sohon kaitu nate pangka kait peromong. Wey. Gayoran boboko.
1: Ya.
0: Ya. Ya oleh karena dolos kaitu nate.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dolos
0: da. Jigna teh teh kana palang dada.
1: Dolos macet.
0: Memang. Ku ayana ka bawa ku sareatna. Kaula teh geus kieu, tonggong geus bengkung, nyarita geus lero, mata geus damur. Naha ai maneh nu ngasuhna anger wae kitu? Tapa badieu. Ujang sote. Istilah nak maneh pawongan kami dah diukur umur mah kami tebujeng hingga sa tilu parapatna satengahna sa parapatna ge henteu
1: imah
0: kayaknya tak kulu banyol kan
1: lumayan kena
0: salios kan warang ti tadi barang tedawe abi bupui putui ge tilu papan abi
1: aduh
0: cisebe teriuh cekap pula nuhun ngarepot kenenya ya abdi ish tai urang tuluykeun dongeng cah nyanu dituna dileuweung cah urang tuluykeun antemam we kurang da gantung denge abdi teh atuh
1: naonana ne teu teraskeun mah kang gantung
0: ieu ya. Mane bunga kula teh mani ngeus hayang tipiluweun maneh dina waktuna kaula sujud syukur ka Gusti nu kagungan nyibadanan kawajiban maneh milu tunggangeun ngamung
1: nih
0: sok diajar we abdi teh
1: ngamung maneh ba
0: tah ku kituna kudu kabaca ku maneh sagala rupa ge aya maksudna kami sujud, maneh sujud, kami diuk, kami nangtung, maneh nangtung, kami ruku, maneh ruku. Ayah maksudnya. Naon teteh maksudna teh? Sunda jelema bodo abdi mah atuh. Ih. Ayeuna nangtung artina jelema hirup. Dina masa sujud nganteulkeun tarang kana pangsujudan, kurang diajar talu. Nanakeun taluk kasaha taluk teh kana hukum Gusti kana parentahan Gusti jeung urang teh bakal balik teh kaenya kana disujudan sareatna bibitna istilahna bakal balik deui ka bumi asal urang cina asining bumi hormat kana pangasalan jalma taluk kana hukum Gusti jalma taluk ka Gustina eta kudu ngantelkeun karang sujud syukur ngaranna kana kagungan.
1: Tuh. Beres romo.
0: Song. Dina jero sujud bujur jadi diluhur. sasarina bujur dihanap tapi ayeuna jadi diluhur, sirah jadi dihanap. Eta sirah tukang diluhur ayeuna jadi sahanapeun bujur ridho. Nya. Numata kudu DPDP hanap asor yang sasama saling hormat itu maksudna kasahanapeun ngajenan kasaluhureun hormat ka pamarentah ngabdi ka indung ka bapa hormat tilawat ka pangeran iman jeung takwa jadi eta sirah teh gambaran diantelkeun kana pangsujud dan tarang sirah jadi tihanap bujur jadi tiluhur istu ridoeun nu tiluhur jadi tihanap.
1: Itu gambaran jadi
0: ayeuna bujur jadi tiluhur saluhureun sirah moal anguklung moal mulak cangkeng dina punuh tukang dihanap kalasat diluhur cicing dina kapangkatan dina korsi pangluhurna bari jeung gaji gede moal poho ka bibit moal poho ka indung moal manang bujang ka indung bapa moal lali ka pamili moal lur ka dulur moal tepi ka teja ka tatangga hartina geus waktuna kahanap mah bakal balik deui bujur nyungungung diluhur
1: da pasti
0: papangkatan ukur populasan ya. Harta banda ngan ukur sasampayan umur ukur gagadukan manusia mah usik malik daya upaya aya nu kagunganna sabab manusia hirup mah sok usik jeung sok malik kade urang keur hirup nyaritakeun manusia teh teu daya teu upaya teu usik teu malik angin usik diusikeun ku Gusti malik dimalikeun ku Gusti mun kitu manusia goreng teh digorengkeun ku Gusti manusia alus teh dialuskeun ku Gusti mun kitu urang maot ulah sieun mawa dosa ka imah
1: ya itu jamin kan
0: margi kumaha tah eta ngabobodo maneh. Ngomong teu usik teu malik teu daya teu upaya bari manehna ngomong anyong-anyongan leungeun bari meta ta eta teh ngabobodo maneh hukumna. Oh, songong. Sabenerna eta teh kecap keur tinu hirup kana geus maot kana geus nyangilah ngaler si anu mah atawa kaibah rawi mah geus maot tadi isuk-isuk tuh geus dirurup ku boe geus teu daya teu upaya geus teu usik teu malik ta eta kakarak merenah basa
1: noh benar kitu ani
0: hayang nyaritakeun teu usik teu malik teu daya teu upaya mah bari ngocoblak ngomong bari mata mah leungeun ulah dipercaya eta manusia teh ngabohongan diri manusia tukang ngabohongan dirina sarua jeung bohong ka diri batur bohong ka diri batur sarua jeung bohong ka dirina sarua jeung eta manusia teh teu eling ka pangeranna ya alah teh kudu heula dah
1: coy asemeng undun
0: deui nuhun ki nyai-nyai abdi ka atuh. Sun da sanes bae tanpa Agus pisahanapeun abdi dabuhan abdi mah teu ngaji ti kapungkurna. Nama jelas ayeuna tepe ai ilmu mah teu diluhur teu dihanap kulan. Anu aya di kaula di maneh tangtu leuweung diheung aya. Sabalikna najan di naon? Seperti na di maneh aya cantang tu di kaula aya. Hiji jelema hiji pamangi, pangalaman jelema beda-beda, teu kahalangan ku ngora jeung kolot umur, gumantung kana kadaek jeung ulikanana. Nya. Somo, mohon ditampi. Tah kitu. Ayeuna dina ruku setengah. Tahanap teu kaluhureun teu lempeng tira bujur kana sirah gerapek hormat anjeun diajar hormat nya kasasama gerah hormat makhluk Gusti anu sae anu awon anu luhur anu hanap sato oge wajib dihormat kumaha aya hormat sato ulah sarua jeung ka manusa
1: mah
0: manusa mah dihormatna teh boh ka saluhureun ka sanapeun ku budi jeung ku basa
1: mohon
0: kade kubasa goreng kubasa budi nu marahman hormat tilawat ka inung sumujud bari jeung laku lampah laku bener lampah bener awak cager laku bager eta hormat ka inung jeung ka bapa eta nanakeun jelema iman jeung takwa
1: deuh
0: nu pengah hormat kana sato tah lamun ngahormat kana sato mah minangka maneh boga doma.
1: Heeh.
0: Kabeneran doma teh bikang deui. Hormat ku urang nya. Tanyingkeun kanang. Tuluy hormat deui ku urang, meuli jalu hijina baturan, sabab bikang teh jeung jalu, jalu teh jeung bikang.
1: Iya.
0: Dina kanang sakanangkeun. Nyeun pamakanan pangarikeun sore isuk tah bakal katerima ganjaranana lamun domba dihormat ku urang tina dua teh bakal jadi tilu kadang-kadang anakna teh tilu opat.
1: Nyaha.
0: Ganjaran ieu. Ari hormat kana tatangkalan minangka urang boga tangkal cau. Geus digemrong ku anakna, anakna dalapan buru-buru panginkeun lomang. Tanggangna 4 meter hiji pintahkeun rintahkeun eta anak caun nu 8 tea tuluy pelahkeun kana lombang tea beh babari gede beh tereh buahan jeung tereh anakan deui ka eta hormat kana tatangkalan. Sakabeh nu aya di dunya ieu lain hinaeun hormateun eunteung pituduh keur urang sadaya muhing jalma iman jeung takwa ka pangeranana.
1: Kitu kitunya. Aya sareng sepuh mah tarapi.
0: Kade maneh geus ti dieu ulah sok resep nempo anu rugi surak nempo anu untung sirik kade eta teh dosa hirup. Ulah goreng ka batur maneh. Beda eta teh batur teh misah bangsa, beda eta batur teh teu sanagara, beda eta batur teh teu sagolongan, beda eta batur teh teu milu kana ilmu manehanna, beda eta batur teh goreng ka urang, beda urang teh ngagorengan ka batur, ngan aya ka batur, sirik pidik ka batur, inget maneh make krepus benang batur, make baju menang batur, make celana menang batur, make sepatu menang batur, make erloji menang batur, eueuh menang maneh kabeh tapi menang batur. Ya. Manusa anu goreng ka manusa ka sasama hirupna di dieu boak ka tinemu jeung ka talangsara. Kajin ting dunya upluk apak anak sodeka kasasama anak goreng kabatur dimana wae jalana rusak mah nah aku gering tilu tahun dipake uubar beak harta banak menang ngagunduk
1: nah kan magampir
0: ingatnya so mampi mampi dicatet kurang nah abis teh hare-hare we batin teh iya teh
1: kumaha kamu
0: hari-hari kumaha son ay kana katungaraan mah teu oleh eling wae kan janten kasakit abi. Jadi abi gaduh kasakit teh iwati aral ku ayana abi ngalieuk batur kitu
1: loh
0: iraha atuh abi deuk jiga batur atuh ulah kasakit abi nya. Jadi eta teh salah. Tu pelepatna kumaha? Tah ayeuna urang gambarkeun model kieu. Sok aya jelema nu nyarita. Nun Gusti abdi ya. Negerakeun kasumerahan ka pangeran. Nun Gusti hirup abdi, maot abdi, nun Gusti anu kagungan. Eta basa teh asa bener. Eta basa teh asanya. Ya. Soalnya dah kitu abi oge. Ya, sok, minum heula sok. Cai. Buru tiri sok.
1: Tah sok,
0: kopina alus.
1: Bapa wangeun.
0: Ya. Nun Gusti hirup abdi, maot abdi. Nung Gusti anu kagungan. Aina baningkeun kieu dawala, ya. Boga bensin. Bensin abdi, kayu api abdi, rokok abdi. Nung abiasa nu kagungan. Tahartin deuk. Bensin abdi, nya. Rokok abdi, nya. Salira nu kagungan nya cing abus kana hartin teu ongkoh bensin abdi ongkoh rokok abdi mun salira nu kagungan abus kana akal henteu.
1: Ih. Kakun pribadi.
0: Henteu eta lain nu pribadi. Teu beda ti kieu nun Gusti hirup abdi, maot abdi. Mun Gusti nu kagungan. Padahal kari malikeun nun Gusti abdi hirup, nun Gusti abdi maot, mun Gusti nu kagungan. Tah mun kitu mah geuna. Sabab hiji basa hiji harti kitu we ngaji mah antong nu bangga-bangga nya somohonnya hiji kadua anu diteangan ku maneh teh naon jang pangna tepi ka aral teh gadeg ngagantung maneh teh cingpek sonang disangkeun tadewe abdi teh iraha hirup deuk jiga batur kitu hayang senang model batur kurung nangtung siang leumpang tampal ka harta bana bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah mah atuh hayang-hayang cukup abdi teh kabeh oge cukup nu di tangan teh anu cukup kumaha hayang rokok kari nyokot hayang dahar kari am hayang baju kari make eta cukup ngaranna naon deui jadi maneh teh hayang senang jiga batur sumuhun pangna aral deuk maehan maneh teh sumuhun katipu cu katipu ku gamar katipu ku dunya memang ayeuna teh usum lalajo gamar sagala rupa nya lolobana jelema cilaka teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung dulur teh ku gamar. Lolobana jelema teh akur jeung baraya teh ku gamar. Lolobana jelema goreng ka batur teh ku gamar. Ingat. Sabenerna kieu. Pikir ku dawala, hate tiiskeun, pikiran tiiskeun lamun nerima basa ti kaula. Beh aya mangpaatna. Ya. Somo angat dengekeun kieu sabenerna jelema saralah ceuk pamikir kaula salah kumaha kurang ai salahna teh ngalap senang teh cenah tina dunya mun batur nempo tumpak mobil senang senang mun batur nempo meuli sawah senang mun batur make baju alus senang mun batur usahana jalan mecekil hasilna senang ya luna kaya deui kasenangan hirup mun diudag ku abdi mah eta padahal padahal eta ceuk kaula ge gamar pang bobodo pang bibita padahal senang nu sabenerna mah lain eta lamun jelema ngarepkeun hayang senang tina dunya eta jelema teh ulah dipandang jelema hirup bangke malulu sanasib jeung peda pabalatak di pasar lamun jelema hayang senang tina dunya naon sabab ih pikir kumaneh ceuk maneh ngeunah ceuk maneh untung ceuk maneh sugih cek maneh lalu gina eta jelema teh usahana ngedukan penghasilan geura tanyakeun ka manehna tanyakeun kumaha jerih payahna manehna dina jero usaha ieu kasakit jelema sok silih tuduh mode dina panayagan cek tukang rebab mah senang keneh tukang goong cek tukang goong senang keneh tukang kenang cek tukang kenang senang keneh tukang bonang cek tukang bonang senang keneh tukang gamang cek tukang gamang senang keneh sinen gaji gede duit lagu boga cek sinen teh senang oge dalang ai cek dalang senang oge nu hees
1: bener mungkas dah sehingga cindipi siri
0: kabeh jelema nuduh karena kesenangan dunya padahal eta teh bangke ari dunya eta sasampayan pangis dicaritakeun tadi oge keuna ku beak pangkat pupulasan dunya eta sasampayan jadi ieu bangke diganyel ku dunya senang wesna di mana geus beak dunya ngagoler deui aral jadi inget padahal kasenangan hirup mungihi manusia anu tibra hatena anu iman hatena anu takwa kajenting dahar karo uya dicocolan ku cengek jalujuran ai nikmat mah hatena ingeunah we daharna oge bandingkeun ku maneh tukang ngabedug macul bobolokot ku taneuh dahar jam 9 beurang di anteuran Sukabunga ngabeletruk ngegeran jengkol coelkeun kana samel nyiwit pada buleud nikmat kadang-kadang dua piring leuwih daharna
1: jadi wilaca dari kitu
0: bandingkeun jeung turun tina mobil turun tina sedan turun asup ka restoran dahar dina meja aya tulang hayam ulut batur remeh pabaratak jadi gangguan kana kanimatan mana jadi rujit manehna deuk dahar ngeunah teh tidak kadar kahalangan ku kitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, asli asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae pamitna biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali. Ke rumah sakit ya.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos laminya. Mohon. Tah kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihane robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya mudah-mudahan abahna janten langsung sehat urang sami ihtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah pidoa ti abdi abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: tiga botol bu ya. Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
6: Iya. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Ingat, ingat. Maneh aral dek maehan maneh lantaran KBB nyokeun ku gamar hayang senang hirup di dunya maneh moal pulih kajati pulang ka asal moal netelakeun asal ti Gusti ngulang ka Gusti gelar manusia dirawatan gelarna manusia ka dunya dikersakeun ku Gusti eueuhna ti dunya dirawatan kunu kagunganna balik maneh bakal kana dunya deui balik kana bumi nya eta poek balik kana seuneu nya eta panas, balik kana cai nya eta tiis, balik kana angin nya eta tiris. Maneh bakal cicing dina tiris, dina tiis, dina panas jeung dina poek kukulebekan di dunya tungtungna, asupna baju miraga sukma kana kayu kana batu, kana bangkong kana cakung, kana cicir jeung kana oray, jeung sajaman ti eta tetelakeun manusa ngalalakon deui arwahna.
1: Jelas gitu mata kang tah. Sugane sadar mungai
0: jelas ini rumah. Ingat ya, ingat kudu eling kana diri. Subuh-subuh mandian, sore mandian, cing berseka, sagala rupa bersihan, diangir mani cing daek, muai nuluhnya ah kadirina lintang tidirina sorangan, dabatur mah di mana urang semet suka, ngan ukur milu bunga, semet kadang-kadang nu iman, nu te iman mah, siri. Ya, tuh, tukang kenang, batu, kengekun, mana? Ya, ya. Catrik, teteh.
1: Teteh.
0: Elo ba murid mah kitu.
1: Oh, recep sih murid mah apa?
0: Pikir kumane. Cing bener-bener. Cing nyaah kana diri. Ya. Sumu, nuhun atuh mudah-mudahan teh ti waktos ayeuna mah mun abdi teh pasian ti jalanan we kedah kana naon atuh usaha teh abdi. Ih, ulah nanyakeun ka kami. Nah, eta maneh kana keahlian teh kana naon? Sunda abdi teh dah digawe di pabrik abdi teh. Dah kedah gaduh ijazah abdi teh ngalamar oge
1: terus ke swasta nya.
0: Terus ka swasta jadi ti kitu teh teu gaduh ka ngokieu na di tah.
1: Kangge naon teh kitu Kang?
0: Naon teh teh dicolok-colok. Sunda sun kukupingan sanama meh di dama teh. Kitu.
1: Ya.
0: Kedah aya ieu heula sakit 200.000.
1: Ya.
0: Eta ulah di denge. Ayeuna geus aya peraturan ti pamarentah nu nyogok jeung nu disogok, nu nyuap jeung disuap bakal kena ku hukuman laporkeun buru-buru kana wajib, sia.
1: Duh, pare aya nu kitu ari ludeung mah.
0: Untung make ari ludeung mah buru-buru laporkeun.
1: Yeah.
0: Bener-bener urang penegak hukum nadeuk iraha teh balegna dunya atuh pangeusi dunya teh. Yeah. Lain jaman nu robah tapi nu ngajamanan keupleuh.
1: Eh mah sakeun aing busu-busu beuleuh.
0: Eh ai keupleuk teh saha kabeh ieu teh nu keupleuk. Nu henteu mah henteu. Ih. Songong, ingat. Cing kana naon keahlian? Suniwati ngabeduk macul eh abi teh eta mangpaatkeun ilmu.
1: Duh jeung ngabodor
0: atuh. Sunda abi teh Jabi tiulun kumaha teh sundiang ku pamarentah teh mayahan janten tokoh masyarakat abdi teh kapan langkung paos dan Gusti ge ku abdi di asuh-asuh. Nah keun cukup maneh teh dinya. Numawi henteu ah bohong. Tukang cincau tempo ngagecek daun ditamperkeun modalna 500 kukurilingan kasaban lembur kukurilingan kasaban imah caw caw cina 500 jadi 1000 balik suka seri bohong teh cukup meureun maneh teh nempo batur gini nempo batur meuli anu jug jug maneh hayang kabitaan kabita keneh ku gamar mangpaatkeun rejeki saeutik lolobana jelema sang strategi teh lantaran ku teu ngamangpaatkeun ilmu na sedengkeun dina katangtuan dosa urang lamun teu ngamangpaatkeun ilmu. Anu bakal ngajait mangke di akhirat lintang ti ilmu anu diamalkeun lintang ti amal jariah lintang ti budak soleh tilu nu ditangtu
1: ya beri
0: naon atuh sababna ieu teh panajelema loba nu aral model maneh teh lantaran ku ayana nempo batur ngalap senang ti batur nempo batur make dasi nempo batur loba sawah nempo batur make mobil tungtungna maneh ngareungeuik nu meuli mobil batur nu meuli sawah batur maneh anu ngareungeuik naa milik batur tungtungna ngukus dina dada hasilna kana panon 3 minggu mikiran rezeki batur beleteng panon beleh tuli kaci cendok teu boga jang ongkos milik batur teu ka kontal panon teu ka ubaran cilaka hirup maneh. Ya atuh salah jeung na kumaha ieu teh supados kabantun hukum nawe ku abdi yeuh. Nah kedah kumaha atuh abdi hirup teh usaha teh atuh ieu teh. Naroskeun abdi kedah kana naon? Kalah ngawaler kitu. Heeh, mangpaatkeun. Nulikeun deui nu tadi lolobana jelema ciraka teh ku ayana hiji era deuk migawe hiji pagawean anu hina. Dagang sulu, dagang uut, dagang minyak tanah. Eta teh hina munguh pribadina, kumaha pibasaeun batur lamun aingna na tanggung bleng. Kumaha pibasaeun batur lamun aingna nanggung kojong. Eta deuk cilaka ku kitu. Batur mangahina teh nganukur sapoe eta. Paling-paling lamun maneh anak du beunghar tuluy maneh dagang kangkung tuluy maneh dagang rokok meureun ceuk batur teh nah eta budak kayungyun daekan anak du beunghar dagang nu kitu paling-paling sapoe eta ngomongna geus kaituna mah biasa meuli manehna teh cing aya cilaka naon ka diri urang
1: beres mun
0: laut pikir pikir jeung deui lolobana jelema cilaka teh nya eta ku hayang loba jeung ku hayang gede teraeun ku hayang. Padahal manusia nu dimulyakeun ku pangeranana. Mulyana manusia teh geus disadiakeun di kumplitan budi, pamili, akal, pikiran, rasa jeung perasaan. Sedengkeun hayam anu kurang sampurna teu jiga manusia. Rupana teu sampurna, wujudna teu cara manusia. Akhlakna moal cara manusia. Sajumlah makhluk nu aya anu pang alus-alusna nyaeta manusia. Potonganana ayeuna sato hina model sato hayam nyaring subuh keneh ulah hayam memeh urang nyaring aya mah geus kongkorongok urang mangagojod keneh brai berang turun tina sayangna tuy kecak-kecok sabeunyeur sabangsa sasiki sangu dipacok ku hayam nah teu era maneh ku hayam pegangan piduiteun pijalanan usaha ieu teh nu diamparkeun dina jagat teh sagala jadi jang manusia bekal manusia ibadah ka pangeranana. Naon manusia kudu ibadah ka pangeranana lantaran geus disampahkeun ai ibadah teh naon taat taat kana parentahanana.
1: Tuh
0: ibadah gede ibadah leutik dipikir ka pelabah dia padahal urang gubrak karunya teh henteu maksud ku kersana Gusti naon sababna butuh Gusti butuh keur naon sangkan ibadah ngamumule dunya takwa ka mantenna jadi urang kudu ibadah ka mantenna teh taat ka mantenna teh nya eta ku geus disampakeun sagala aya. Inget sumuhun gerapek pikir kumaneh jang cu inget Lamun maneh dek ngalap kasenangan tina dunya ada babari atau asa urang ikhlas hate ridho hate ulah sirik pidik iren panasten duduk pak rumpak kiri dengki jahil kaniaya ngupat semua poyokan cegekan cedikan jeng usil usilan tah lamun batur meuli mobil ulah sirik senang keneh maneh ah senang kumaha ih geura urang bacanya yeuh lamun deuk nyangan kangeunahan cina dunya lan beda akuanana wungkul batur meuli mobil 3 juta hargana geura gamarkeun kumaneh kumaha ngayakeun duit 3 juta sanggeusna meuli mobil tuluy susuratanana tuluy BBN sarupa itu ye tetek bengek susuratan jol tabrakan
1: loh
0: nya can tilang tuluy muruhan supir muruhan keneh dituban sarupa itu ye tanggung jawab nu boga coba maneh ti dia ini dekada ye kari ngacungkeun curug minangka na ledeng atawa Bandung mobil eureun jadi bukakeun panto ku keneh urang abus kana mobil teh diuk dina jok mobil punten teu nya henteu punten sok teh mun aya batur diuk di dinya ayeuna geus depi kana dituju turun cina mobil nganuhun keun ka keneh teu henteu tuh cukup ku duit 100 perak gumantung kana ongkos
1: murah mobil
0: bujeng-bujeng ulang kanu kangumahmu milu-umahmu bi milu ngomean milu melina milu mayar pajekna milu dinaruksakna ngomean nganuhunkeun geh henteu cukup duit 100 perak gerape pikir senang mana nu boga jeung maneh ah lamun kitu mah abi teh ulah boga atuh is lain ulah boga lamun aya mah keur meulina di maneh lamun cukup mah di maneh bujeng hinga hiji dua tilu opat lima geus teu nanaon asal aya da ieu mah bongan kami nyarita teh jeung jelema nu kokoro inget lain nyare kudu boga alusna kudu boga alusna cing jemar ku rejeki cing jemar ku dulur ngamata kula goreng jeung sasama lamun jelema jemar ku rejeki jelema jemar ku dulur gerapek maneh ngejat mecakan ti imah 5 taun moal kosong beuteung sabab dapur batur teh dapur urang imah batur teh imah urang tuh rejeki batur teh rejeki urang sabab urang mah tara migawe goreng salilana migawe welas jeung asih lain nganung harti imah batur imah urang radio batur radio urang lain nganung harti kudu dipaling ku urang ku dipake ku urang tapi urang dasarna welas asih ka sasama da teu goreng model kami teu goreng jeung dawala geuning bujeng hinga maneh datang ka dieu di leuweung dibawa ka dieu di suguhan ku kami da maneh teu goreng ka kula
1: da ieu
0: nu matak ilmu mah moal anu leuwih ti welas jeung asih pangluhurna darajatna anegleng di luhur
1: dan jelas asih
0: inget ya batur meuli sawah 10 juta sakitu hektar urang kudu nyemah kanu kagungan amprakeun dampal leungeun nun Gusti nuhun Mang Arnasan meuli sawah sakitu puluh hektar keun anjeunna nu meulina abdi nu maculna da manehna teh moadaykeun macul nu beunghar teh
1: ya ieu
0: moadaykeun ngaramet pamajikanna teh muruhkeun kasa muruhkeunna teh kanu miskin
1: teh bener mo
0: lamun di dunya beunghar wungkul kabeh saha atuh anu deuk melak pare sanu deuk maculna lamun miskin wungkul di dunya saha anu deuk merena keur dahar jeung keur makena nu matak beunghar jeung miskin miskin jeung beunghar kudu saling cing akur saling kanyahokeun sungguh kahartos lamun kitu di dokter mamual aya kopsulna di dokter mamual aya penisilina di dokter mamuaya pelna moal intang titik kami gerape kosongkeun hate ridokeun hate
1: moal beunang kumai komplek
0: kudu daek ngeureut neuneun kula boga rasa hina dina usaha naon rupa usaha asal nu halal ngan hina teh nyaeta nyokot barang batur bujeng-bujeng dikapangihna dihenteun age urang ngahuapkeun age culang cileung. Eta teh ilmu murah
1: nya.
0: Naon sababna ilmu murah? Meunang maling rebo kemis beak. Ngahuapkeun teh bari culang cileung rada sieun da sidik panempo pandengena jeung pangrasana geus nyaho eta teh nu didahar teh barang batur meunang kesang batur teu pangih oge ku hansip. Eta teh jadi getih jadi daging manehna dagoan bakal malines ka manehna di tibanan gering di orotan dagingna di ruksak bayahna di geget hatina.
1: Loh.
0: Dikapangihna kunu wajib ku hansip can nepi ka desa geus diteungeulan wirang ongkoh ngaran bau ka jenting urang migawe kahadean ka jenting urang tutulung ka jelema ai geus maling mah sakali jahat mah tetep jahat. Kalau dosa tahun lantis ke hujan sekali, kajian tinggurang minum.

0: Geus kolot atuh nyasak, geus kurang nafsu, geus kurang tenaga, geus kurang panenyo. Mending oge teh ayeuna pikeur ngora keneh aping mumule hate lesu kalbu beh jadi jelema sampurna hirup. Nah. Sakitu.
1: Kitu Toni.
0: Ya. Ingat. Son sakedik ku sakedik nyai-nyai kitu. Cacakan abdi anu nembe nguping mah ayeuna sun abdi teh da teu terang alit bingkeng-bingkeng acan ti kampung kroge. Da teu disakolahkeun ku pun bapa boh ka sakolah SD boh ka madrasah.
1: Aya
0: geura. Da moal aya alit bingkeng moal. Becangan. Moal. Keun mah. Pan aya istilah hade mimiti goreng tungtung. Goreng mimiti hade tungtung mending oge goreng mimiti hade tungtung alus namah alus mimiti tungtung alus dan kade ulah hade mimiti tungtung goreng kaipek teh goreng mimiti kaitu nage goreng cilaka hai lulus mah lulus mah kungsi diparisa deui. Oh, kali gejebur we kana naon kana neraka jahanam naon neraka jahanam teh nar eta seuneu ai ka maneh nu matak neraka mah seuneu na jelema suluh na jelema inget jadi seuneu maneh nu ngaduruk maneh teh lain Gusti nu nyiksa tapi laku lampah maneh anu kayana mah hidup di dunya dina dasar kagorengan lamun dina kahadean nu bakal ngaganyar teh laku lampah maneh Gusti matara nyiksa Gusti matara ngaganyar Gusti manu kagungan nu nyiksa Gusti manu kagungan nu sok ngaganyar Gusti manu kagungan sawarga Gusti manu kagungan neraka teu nyiksa Gusti mah ngan jelema anu sok ngasongkeun adres keur kana lawang neraka jeung sawarga
1: tadi ya
0: Gusti ulah dilebar wujud maneh di taniaya geus dimulyakeun ku Gusti maneh dijadikeun manusia anu dimulyakeun tong bare budi pamilina akal pikiranna geura baca sarengatna pikiran tina beuheung kaluhur aya irung sok ngambe aya jeuli sok ngadenge aya mata sok nenyo aya sungut sok ngomong cacakan semet beuheung kaluhur geus model-model kumaha eta kabelna di jero nyambung-nyambungna geura pek pikir ku cai heula jang sok
1: minum jang sok lumayan geuna eta sok
0: gara pek tempo irung nongeng kahanap liang nak molongo kahanap cacakan lamun irung molongo nak kaluhur malikna si hujan teh abusna kena liang irung muateng rebak di lemak
1: basi kebantok
0: lamun liang celi tiluhur liang nak tului datang hujan muateng jejel mudal
1: ya
0: inget geura pek bulu halis eta teu manjangan cara bulu sirah lamun cara manjanganna cara bulu sirah urang mineng dicukur halis pikir nuhun nang abdi teh ieu teh kieu we naon
1: sok sok
0: sok abdi teh hoyong senang jiga batur kitu ta penuh tadi cing tibraha teh cing sumerah cing pasrah kana takdir nu tumiba.
1: Iya.
0: Mangpaatkeun ilmu nu geus aya di maneh. Model maneh sok nyieun boboko, ulah boga rasa hina, ulah boga rasa era.
1: Nah.
0: Tah nyieun boboko, mangpaatkeun eta ilmu. Lamun nyieun hiji wae mah tangtu moal kaladangan digawe peh poso tapi grapek nyieun saban poe kumpulkeun terus ulah dipegat-pegat ulah daek hanteu-hanteu geus loba atawa sanajan bari karek 2 3 4 jua keur nambahan rasiko dapur hay terus mah nyieunna moal burung mirilik aya sesana ngancing inget panghasilan 100 ulah didahar 100 lamun panghasilan 100 tuna 50 dahar 50 tah sakitu. Nyumatak dina tebar kolot baheula mah sok make adatna teh sok make jawer kotok nyelingan ka anak incu omat anak incu ulah dikorokotokeun ai jawer eta dina hayam jagona ai kotok hayam jadi anu dikorokotokeun mah hayam dina mangih beurang teh tara eureun barang hakan eureun sote dina waktuna peuting lamun jelema saban beurang terus

0: tu sebarangakan terakhir reureuhna eta ti korokotokeun bawari beak moaya nyang sangna.
1: Sayangku.
0: Ya.
1: Ulang eno ka harti meunang temu.
2: Pasti atuh geura kudua.
0: Tade. Nu matak sagala rupa ulah warahayang. Kenaun manusia hayang didasi, hayang beli mobil, serabatur, ai elmuna teboga eueuh kaera.
1: Ya.
0: Notorogan. Batur meli mobil, urang makari tumpak na cing bager, cing alus budi, cing alus basah kaeta jelema nu boga mobil.
1: Tuh.
0: Benghar miskin, miskin benghar. Panah jelema teu aman, panah jelema teu akur. Pahare-hare jigat sai jeung minyak antara miskin jeung benghar teu saling kanyahokeun. Nu benghar koret ku rizki, anu miskin koret ku tanaga.
1: Bah, rua pada pedikna kitu mah nya, Bang.
0: Rek maneh jadi jelema miskin ngaliwat ka imah nu beunghar pagerna ngaleklek di dupak doma kula kungsi bebeja maneh omean buru-buru neangan tali engke ge mah burung kanyahuan isuk pagetos si anu ngomean pager nu beunghar daek kana eta jelema cacak teu dititah kadengeun teh ku nu bogana apa teh nu bogana teh jelema iman di digeroan dawala teh kadang-kadang buruhna teh leuwih tinga bedug tah baju tah beas tah duit tuh
1: kitu
0: kumaha pangna nu miskin teh akur jeung nu beunghar nu miskin boga rasa era hirupna boga rasa hina najan geus dimulyakeun ku pangeran da itu mah beunghar kami mah sangsara. Kadehnya urang jadi jelema miskin deketan anu beunghar abeh teu susah dahar jeung teu susah make. Beli ku budi bayar ku basa gunakeun tanaga ladang dahar tadi isuk-isuk karena butuhna cumponan lamun mener ka jelema iman garape najan teu mener ka jelema iman oge najan bari ti poporongos jelema sahau kadua gaplok hatena mah uduh. Kabeh moal teu ancur ku sifat welas jeung sifat asih. Kade inget ulah ka Gusti wae nunjuk sifat welas sifat asih teh da Gusti manu kagunganana tanpa aya keur nyaruakeun eueuh keur contona di dunya eueuh hiji perkara anu bakal bisa nyaruakeun ka Gusti.
1: Iya, itu balinana
0: ya. Lamun urang hayang nempo Gusti, ya. Kumata ieu. Entong wara eta makhlukna we tempo cahaya panon poe tengah poe ereng-erengan, lamun wasa urang nenyo cahaya panon poe keur manceran eta urang kuat. Bujeng hinga mata urang nenyo Gusti mata cahaya panon poe oge geserat pepeudeuan.
1: Tuh.
0: Jadi naon atuh Gusti teh eueuh keur nyaruakeun, Gusti teh eueuh sasamana, Gusti teh eueuh keur contona, ya. Lamun kitu nyatana Gusti eueuh keur nyaruakeun, eueuh keur sasamana, eueuh keur conto di dunya ieu, naha eta sifat welas sifat asih ditapelkeun ka anjeunna. Padahal Gusti mah nu kagungan sifat welas, nu kagungan sifat asih. Saha nu kudu sifat welas sifat asih teh? Manusia ulah sifat hawak cudek jeung telenges bisi cilaka. Inget. Ya. Kudu ngarumasakeun maneh, lamun urang nu miskin teu ngadeukeutan nu beunghar cilaka, deuk ka sahe nyaranekeun diri urang. Ulah boga rasa hina pedah urang kokoro sabab mulyana manusia teh lain ku beunghar, lain ku luhur pangkat, lain ku alus rupa, lain. Hayu. Sabalikna nu beunghar deui kade. Pedah manehna beunghar munga hiji jeung nu miskin. Pedah manehna beunghar lukak camplak ngaleyek ka nu miskin. Padahal manehna senang, padahal manehna baju gining, padahal manehna dahar ngeunah teh ngejona nyang naon maculna melak parena teh meunang nu miskin eta jelema weureuh masa hirupna boga rasa meunang kesang manehna padahal kesang teh ladang dahar padahal dahar teh eta teh sangu sangu teh meunang melak patani nu miskin. Inget dahar jeung lauk jeung pinang tukang nalayan tukang ngalah lauk sisi laut nu miskin buburuh dijual ka tangkulak.
1: jelas
0: lamun nu beunghar geus teu eling ku zakatna, nu beunghar geus teu eling ku amal jariahna, nu beunghar geus teu eling kana rezekina pikeun bagian miskin di dieu cilaka.
1: Nih.
0: Hak zakat aya 10, kajieun teuing kami beunghar, init nyabah ka Bandung, duit juta-juta aya nu nyopet teu nyesa saperak-perak asan tepi ka kajadian leumpang. Buru-buru kumaneh eta nu leumpang teh? Mupayan. Nah salira teh mapah kitu meureun maneh teh kaget eta jelema beunghar teh make leumpang. Nyeta kami teh ku copet, buru-buru bere keur ongkos najan di imahna loba oge da sidik di imahna eta teh lain keur di imahna tapi di jalan eta teh hak narima zakat.
1: Perjalanan mah kitu zakat.
0: Telebah dia naon sababna urang ulah boga rasa hina miskin. Inget dunya sasampayan mualangeng. Lamun nu beunghar lukak camplak, lamun nu beunghar boga rasa nguklung mulak cangkeng dina punuk barang aing nu aing harta aing elingan ku maneh ku budi nu alus ku basa nu alus ya sopan santun bere elingan yen eta dunya mualangeng anu matak lamun urang du dunya tanpa ilmu mubadir kadang-kadang manusia ditumpahkan ku dunya ngah ngeh jadi
1: nah
0: saya naon sababna disebut ngah ngeh teh nyokeun dina waktu sakaratna bular gilir mata culang cileung renghap ranyug inget kana dunya dek ditinggalkeun inget imah dek ditinggalkeun inget pamajikan geulis ku batur inget sawah sieun ku batur tapelebah dieu nu matak lawang akhirat nutup muka sote lawang dunya nu matak paehna teh balikna teh arwahna teh ka dunya deui ka dunya deui tapi lamun urang beunghar teu ngaku sabab aya nu kagunganan bujeng-bujeng nu dipake barang nu di luar kadang-kadang nu didahar geus tepi kana beuteung ditibanan kolera mah kaluhur ka handap bijilna mana nu urangna pikir rumatah rejeki saeutik saling asaan. Naon amal nu pangalus-alusna di dunya ieu nyaeta ngurus diri, ngurus anak jeung pamajikan. Boga urang rejeki mere maweh ka batur, ai pamajikan jeung anak nongkrong. Moal sampunna. Cuma tak dunya mah pakeun bikeuneun piceuneun. Ena maneh meuli baju 3000, tuluy dipake 3 taun, buruk piceun. Melisa dan si sakaleng di dahar waktuna picin. Ya. Ingat pelbah dia kadek jang ulah pohok kana diri. Ingat make jeung deuk maehan maneh anggur bek kerata pakuran mana kasenangan usa benerna munguhing manusia nu dimulyakeun ku pangeran. Jadi nu senang teh nu tibra hatena tibra kumaha lantaran manehna teh ngabatu imana takwana bener-bener hay takwa naon ceuk pamikir kula mah takwa teh geuning digamarkeun ku kolot nya nu sok make baju takwa teh kolot lain budak ngora hay takwa kancingna sabaraha jajar 2 jajar eta takwa disebutna baju takwa naon hartina geram mikir jalur nu 2 pikir kumaneh antara goreng jeung alus salah jeung bener pikir nu mana nu deuk ditincak nu mana nu deuk dipake sabab dua-duana nage boga idangan dua-duana nage boga akibat migawe salah tangtu urang cilaka migawe bener tangtu urang bahagia.
1: Jelas tangka
0: nyuma tak baju takwa disebutna nu disebut takwa teh lain jungkel juralit kade kajenting tepi ka legok tarangan atawa legok pangsujudanana saban waktu manena sujud ai dengki mahatena ai teu akur mah jeung batur ai geus netepan assalamualaikum assalamualaikum ka kenca ka katuhu pada merdih ka salametan ka batur jeung ka manehna ai geus salat teu akur jeung tatangga ai geus salat teu akur jeung batur malah-malah jeung pamajikan ge dogdag nu kitu doraka
1: nya pikir ka terus nya
0: kulan inget kade maneh abong tara ya abong tara netepan ato merencet maneh teh mening cerah kuring hirup mante kade ulah itu kade nah naon nu goreng teh netepan anak sujud na lain naon dengki nah
1: iya
0: dolimna. Cenah maneh tara tara sujud, tara syukur, tara ruku. Di dieu maneh tara tumarima. Teu tumarima hartina. Ya. Eukeur mah tara sujud, eukeur mah tara ruku, tambah lampah ka dolan-dolan, lampah kalung-kalung tak cilaka leuwih.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah alami teh teh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wainu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Yeuh, ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, terus makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan ema saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur. Nusanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayah beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayah nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
2: Reaksi nak?
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayah terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Rengsek kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak,

0: ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu? Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar. Waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang kulon, sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi, dia di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini, dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini.
1: Tidak mustahil
0: mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa.
1: Cuma satu reaktor.
0: Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya setelah Nabi Isa wafat pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'allahu. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
3: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
4: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan, tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan, tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai, tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus, kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah, ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju Sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan Sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas Sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas Sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas Sirat itu

orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga, ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga, ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga, ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga, itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, eh malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idh.

0: fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana.
1: Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Oh, saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga."

Salat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga penghulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Oh, namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat.

0: Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur. Ayah, Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kobit teh taros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran tinu mobil.

0: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
1: Lumawi da teh acan ayah ieu gitu nya, teh acan ayah ieu apa proposal ya. Ya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teratek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
0: Pak Umid, upami eta panyawa nuju karaos kumaha, Pak?
1: Aduh, teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
0: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alpha Propofol.
0: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
0: Muhun alhamdulillah.
1: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang bae sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
1: Mun, ke abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Pisti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kokon lantet.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon, eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Pa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lali inu teraya puyangna ada menurun gitulah tayu nate teraya sadayana kamari-kamari maya kene gitu hasumain
0: mohon
1: bena alhamdulillah enak teraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak
1: ya, alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayu nate lajeng ka botol kedua
1: ya mohon mohon wain.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 13.

0: kalang sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk eceuk mah. Tapi gitu oge ceuk ukuran hate eceuk. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna eceuk nanyakeun. Bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
1: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Birosada. Bisi aya anu dipikiran. Kieu ceuk.
0: Nya kumaha Wiro?
1: Abdi mah mun meunang kabungahan teh sok inget ka Kang Murkana ceuk. Sabab tada teuing leuwih bagjana, tada teuing leuwih sugemana mun urang bisa riumong pulung di dieu jeung Kang Murkana. Eta teh apan goreng-goreng oge tunggal baraya urang keneh, tunggal sararek urang keneh ceuk. Tapi sok kapikir deui hal eta teh asa mustahil. Sabab pamadegan Kang Murkana mah apan tibareto oge sok paling pangwae jeung urang. Tah ieu nu jadi pikiran teh ceuk. Nah kumaha nya ceuk nya? Karaos atawa henteu ku ceuk ieu teh? Nyimas Kancanawati ungut-ungutan ku sakilat oge kapikir kamana loyogna omongan Wirosada teh. Da memang manehna geus apal kana sifat-sifat adina nu teu weleh inget ka dulur ngan sok palaur ku adatna anu teu sarua.
0: Kitu nu dipikiran ku maneh teh nya.
1: Leres ceuk.
0: Lamun kitu mah aya masalah sajen atunya atawa betah we pokona mah di dieu teh nya.
1: Ya tah kitulah ceuk lah. Betah pisan keur abdi mah ceuk di dieu teh. Sugema aya di dieu teh. Nganya kitulah sok inget ka Kang Murkana abdi teh.
0: Nah kumaha pamadegan eceuk kitu? Kieu Wirosada
1: nya kumaha ceuk?
0: Perkara Murkana makeun bae teu kudu dipikiran teuing kahiji. Manehna teh geus dewasa. Kadua nanggeus dipercaya ku akangna, ku Kang Purwa. Murkana teh jadi wewakil paman di Pawara. Atuh katiluna asa teh kudu dijieun hariwang. Sabab ayeuna di Kalang Sabung teh henteu jadi jalma jajahan apan. Malah mah dipercaya pikeun bebarengan jeung paman di Pawara dina ngolah paguron. Sina tetep manyang kelayan nanyung jeung aya dina babeneran. Perkara kasenangan hirup di dieu mah ulah dikaitkeun jeung urusan eta Wiro. Sabab kasenangan nu kapibanda ku urang di dieu teu mutlak milik urang. Sok atuh pikir ku Wiro, teu mutlak milik urang. Da puguh di dieu mah Raden Purwa nu kagungan kawasa. Ngan anjeuna jalmi soleh teu aya cawadeunana. Taku kituna urang salaku nu milu senang kudu bisa mihapekeun diri Wirosada. Teu kudu kokomoan hayang karasa ku sadudulur, ku kapibanda ku urang duaan oge geus pirang-pirang nuhun leuwih ti untung apan eta teh. Jadi mun urang aya karep mamamur kana ka dieu sangkan bebarengan senang, eceu mah hariwang malah. Hariwang eceu mah. Bisi disebutkeun kokomoan ku pihak Kang Purwa atawa kuno sejen. Mentang-mentang cenah boga dulurna jeneng kawin ka jelema jeneng geur dikerid kabeh dulur. Jadi pikeun eceu mah moal aya basa pedah dulur, pedah baraya atawa pedah wabuh. Muarek ngosor-ngosor kendulur sangkan kapake. Sabab era kuno geus mikanya ah kadiri urang. Tak itu kayang ece mah sing bisa mihapekeun diri. Sabab bisi aya basa ti jalma loba, bisi manggarkeun mangpang mengpeung. Pedah aya dulur anu jeneng di kademangan, terus ngurihit sangkan bisa milu nempel ka bawah senang. Ah moal ece mah, moal moal kitu. Eta mah kumaha kawijaksanaan Kang Purwa wae. Da anjeuna oge langkung waspada kana naon-naon anu perlu ditibankeun ka urang. Tak kitu Wirosada. atuh sajabati kitu pikeun murkana oge teu eleh bagja. Sabab apanan teu ieu dihukum atawa disengker kabebasanana. Malah mah kalah dibade kapercayaan pikeun tetep ngurus paguron. Jadi wawakil paman di pawara. Eta teh jabatan lain hanap-hanap atuh wirosada. Tapi penghargaan ti Kang Purwa anu sakitu hadena. Apan sakuduna mah lamun ngingetkeun kana hukum, najan dihukum oge wajar. Da tadina musuh. Apan geus apal bapa urang teh almarhum jelema jahat nepi ka ngalinih ngajabal taguron ti anu hakna. Buktina apan teu kitu geuningan Kang Purwa mah. Ieu teh hiji ciri yen Kang Purwa jalmi anu lanung kanungan lahir aisan, Wiro. Leungeus jajar liat tali. Kanu kitu, kanu kieu oge teu weleh nyaah. Tah kulantaran kitu, urang teu kudu loba pikiran. Tarimakeun we kasih jeung kanyaahna. Omat aye ulah ngaciwakeun manahna.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati ngagelenut mamatahan adina. Sangkan tematak jahut karena manah Raden Purwa ulah matak jantan kuciwa. Atuh puguh kuwirosada kapikir jeung kaharti pisan pepeling tilancekna teh katarima lahir jeung batin. Nuhun ce, nuhun nuhun, nuhun ce, nuhun nuhun, nuhun pisan ce. Kahartos upami kitu mah ce. Jadi hartosna ece sapamadegan sareng abdi. Margi leres pisan ceu urang mah ulah kokomoan. Ulah kena-kena geus aya kasenangan, terus ngagugusur dulur anu teu mampu. Komo boga pasipatan anu jahat jeung hianat. Sangkan satarap jeung urang, tangtu ieu teh bakal goreng kahareupna nya ceu. Bisi jadi bibit berwit ka sarerea. Urang pasrahkeun kana hasil pagaweanana we eta mah. Dari Kang Murkana alus pagawean dibarengan ku jujur mah. Buat teuing langsung diangkat jadi pangurus paguron Kalang Sawung. Moal dicepeng ku pamandi pawaranya. Tak itu nya ceu nya. Dararas pisan atuh. Raden Purwa mah wijaksana. Lain pedah hareupeun ieu mah. Karasa atuh. Wijaksana dina mimpin rahayat teh. Nu hade gawena diganyar ku kahadean. Nu goreng gawe menang pepeling anu wajar. Jeung tara nyokcrok kana hak batur. Teu istilah dikerewod keur kapentingan anyeunanana. Manehna saha teh jeung nu jadi lanceukna tara pahiri-hiri cai tara pagidang-gidang tampian. Estu layeut tara pakia-kia. Puguh we Nyimas Kancanawati oge bungaheun sabab adina teu weleh nurut kana papatahna. Jeung teu matak ngerakeun keur manehanana.
0: Tah bener kitu, Wirosada. Syukur atuh ari kaharati jeung katarima mah. Eceu oge reugreug ngan omat sing rajin diajar ayeuna mah. Gunakeun waktu teh sahade-hadena. Heuh, sugan we atuh aya milik bisa digawe di kademangan di dieu kitu.
1: Nya kitu pisan lah cita-cita abdi oge ceu. Ngan ari abdi mah mung abdi pedah boga lanceuk dikawin ku Kangjeng Dalem, Kangjeng Demang. Abdi mah hayang hasil pagawean sorangan ceu. Haratina mah meunang pagawean teh dumasar kana kamampuan urang dina ngajalankeun pagawean. Lain jeneng karana digugusur dulur. Tak kitu kahayang teh ceu, ngarah tetek jeung kuat ku rupa-rupa gogoda kitu.
0: Syukur. Alus memang kudu kitu atuh Wirosada.
1: Wirosada ngemplong hatena. Manehna beuki betah di dinya teh jeung gede harepan. Dina hatena geus janji rek bener-bener ngabdi ka Raden Purwa moal lalawara dina diajar. Boh ngaji, boh babagan agama liana pon kitu deui pangajaran sejena. Sabab Raden Purwa teh najan riweuh ku pagawean teu weleh mentingkeun ngajar murid-muridna. Utamana pisan mah ka Wirosada anu geus katemong bakat jeung kajujuranana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang tunaheula anu keur geunem catur antara Nyimas Kancanawati jeung Wirasada. Ayeuna urang kocapkeun Raden Purwa nu kakarareng sanga burukan muridna babarengan jeung Aki Puralaga, duanana caralik di emper ponok. Bari ngobrol bangun anu salsena keranan barang keur jongjon kitu kurutak anu datang hiji lalaki rusuhna keranan ngahegak ciga anu tas lumpat jauh. Beungeut beureum jeung bulairan ku Kesang, puguh we Raden Purwa jeung Aki Puralaga kakeuteun nakel. Kagetkeun kaminabina duanana mani curinghak. Loh. Aya naon Ki Upas? Ciga nu rusuh-rusuh teuing ieu teh? Raden Purwa naros kana kakara datang nu disebut Upas kalah ngahegak bari calangap. Bret diuk dina Bang Barung memeh ngajawab ngusap Kesang heula dina beungeut.
1: Aduh. Raden, hapun dan anak kasuhun, Raden. Aduh. Pun mang ku bawantun ngaganggu kasalira. Mang teh gaduh karena dapat. Gaduh karena dapat. Celaka Raden. Aduh. Manawi teu kaabotan sejak mundur tolong Raden. Aduh.
0: Ceuki Upas Karlia. Mani teu sedikna nyemah pisan atuh mani colohok Raden Purwa jeung Aki Puralaga teh. Beuki kaget ngadangu anu sacarita. Ke. Ulah rusuh teuing atuh, Ki Upas. Ulah rusuh teuing atuh. Geura caritakeun sabab-sababna sarata geura bejakeun tujuan usahanyana. Nah, aya naon atuh ieu teh? Raden Purwa teu sabar.
1: Sumudun.
0: Aduh, lain sumudun, sumuhun meureunan ieu teh.
1: Sumuhun. Kieu Den.
0: Nya kumaha, Ki Upas?
1: Aduh, Kieu Den. Basa bengi tadi teh ngayak semah teluan. Ngayak semah teluan Kak Rorompok. Kabumi ngabdi.
0: Nya terus aya semah.
1: Sumuhun. Ngayak semah telu.
0: Teluan.
1: Sumuhun. Arek nelikana ceritane. Ceriusanana. Sarang dangdananana dangdosanana mah mang teh percaya sarta gaduh sangkaan yen eta teh jalma bener.
0: Teras eta jalmi teh kumaha? Tiluan apaan?
1: Sumuhun aya tiluan. Nu siji nganom keneh ngaku ngaran Wirapati. Manehna ngajanjian kapun nganak kasih Nyai sangkan pasi siang bertemu manehanana di perapatan caket Tangkal Asam anu ageng tea.
0: Janjian.
1: Sumuhun. Janjian. Nyaur kena nama anjena teh badek maparin pete sarang buah dume anjena teh ngabandar bubuahan.
0: Sahate
1: nyaeta nu ngangken eta Wirapati ngabandar bubuahan kalerasan jinten ieu ngabajong ti pasir lempeng.
0: Pasir lempeng
1: iya duga pasir lempeng
0: terus
1: lajeng pun anak teh nyomponan kana amanatna eta jalmi nanging aduh Raden tolong Raden mata keluas Raden.
0: Nah atuh
1: nembete aya wartos di Mang Jumin tukang ngala injuk anjeuna ngadangu istri jejeritan dibawa lumpat ku hiji jajaka lumpat nate kebat ka Gunung Kelayar bari mangkul eta istri. Laku margi kitu abdi teh ruas kabina-bina. Sok inge sok sieun pun anak guma onam. Soksien pun anaknya Andi janda kueta jalmi. Aki itu aden, aduh, kuma itu aden, aduh, tolongan den, itu kuma den.
0: Aki Puralaga mencrong bangun penasaran. Sedangkan Raden Purwa ungut-ungutan ngabanungan noca carita, terilah pok Aki Puralaga nempas.
1: Tidak, nah yakin ya teu pas numalingna teh si Wirapati nukung si nganjang tea. Ari yakin si yakin mah henteu Aki. Nanging kari-kari aya wartos kitu pun nganak teu aya balik. Dugi ka ngayeuna teh ngampleng taya wartos-wartosna ngacan. Atuh sajabite kitu hate abdi sasabrakan bae. Inggih, pilih pun anak laras-laras dicanak kabur kok si Wirapati. Tah kitu ki, aduh ki, kumaha atuh tolong ki ieu teh ki. Cek upas Karlia.
2: Oh gitu. Karunya teuing mun nya atuh. Tapi kumaha lamun geus kieu aden atuh. Nah bade diberi kuae ieu teh.
0: Aki Puralaga naros ka incuna. Kelanan ki. Tenang we heula. Eta dupi putra Mang Upas teh anu mana mun dijanjian ku Wirapati teh. Nah anu gede atau anu leutik?
1: Numawi anu parantos perawan den nyisutirah namina nu parantos perawan
2: bahaya mun kitu matu tangtu aya tujuan sejen si Wirapati teh tapi keranan ari tanda-tandana kumaha eta jajaka teh Ki Upas
0: Raden Purwa teu weleh nalek-nalek kana kajadian harita ngalah gampang mereskeunana
1: ari jalmi nama jangkung alit den rambutna ikal rambutna galing perentel
2: nyenya tuh ari galing mah paparentelan atuh
1: terus jalmi na eta jangkung alit rambutna galing kulitna ideung santen dina taarna aya cacat tibas raheut sarta aya karang dina palipisan katuhu tah sakitu anu katingal kumang mah. Duh aden, tulungan mang dek eta duh jadi biung kumatu itu kamana neangan eta budak aduh.
0: Upas Karlia ngalengis melang ke anakna bisi dibawa kabur ku Wirapati. Raden Purwa tenemalan terus ngareret kaki Puralaga jika numenta nasehat kumaha hadena pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sabab Raden Purwa loba urusan anu sejena anu tangtu moal bisa langsung milu nyusul sedengken Ki Upas kudu buru-buru dibantuan pikeun yangan nyusutirah anakna.
1: Aden cek aki mah ulah seur emutan ayeuna mah kerahkeun we para pangawal apan seur pibarangan Jang Wardi upamina tema biasa dianal kenapaan.
0: Aki Puralaga langsung merepit wuduh ku Raden Purwa kahartoseun. Urang ngutus Wardi wae tulah. Urang ngutus Wardi we. Sida nyusul Wirapati. Harita keneh Wardi disaur ku Raden Purwa, torojol Wardi nyampeurkeun manehna rada reuwas oge. Sabab keur ngeunah gogoleran aya anu nyusulan tapi teu wani baha sabab nu nyaur manehna teh dunungan anu dibelaanana.
1: Bade bekeureus naon den?
2: Ceuk Wardi bari geuk liuk harita teh. Aya tugas keur Wardi ayeuna.
1: Sesumohon, lajeng
2: geura udag bangsat parawan nugas kabur ke Gunung Kalayar tayu putra Ki Upas diiwat ku si Wirapati paya anu bisa ngudag ku gituna gerajung ini tayuna susul si bapak maling teh nyesutirah kudu benang bangsatna kudu katewak. Saura Raden Purwa berinetep kawardi nolohok bangun kaget baruk ayah nu

0: dahu manten. Lamun hasil bawa sakalian ka dieu si Wirapati teh ku kami arek dipariksa. Nah naon nu jadi maksudna bet maling parawan cigera irit ka ditu.
1: Aduh onyok sumanga dah tangtos ku abdi diperik lah nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan pilih abdi teu kiat.
0: Cek Wardi bari terus nangtung hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 8.

0: ngalirat eta teh dugi ka kempes kitu teh.
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tang tosweda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, Cek?
3: Eta, Cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang. Gitu, tah, nasor canate. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
9: Jawara ti Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

aduh unyuk sumanga dah. Tangtos ku abdi diperik lah. Nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan. Pilih abdi teu kiat. Ceuk Wardi bari terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat. Perkara balad mah kumaha diperlukeunana wae atuh Bardi. Najan rek mawa sarawai.

Yalma oge tenan naon, pekwai atur kumane. Pokona mah bangsat kudu katewak, nyusutirah kudu karbut deui, tah kitu we atuh ayeuna mah. Aduh, kahartos lah. Onyok sumanga sajadi estokeun pisan ku sim kuring ieu. Sanggeus amitan wardi ngareos init, nguruk hiji imah nu beulah kaler. Didinya kumpul anak buah Wardi keur Daryuk bari ngobrol sedengkeun Ki Upas Karlia kacida ngemplongna sabab percaya kana katanginasan Wardi anu geus pada nyaho kana kapinteran jeung pangalamanana. Apan dina maluruh kicuana pati oge hasilna teh hade pisan Wardi. Aduh, dupi mamang harus bagaimana ini Den? Ceuk Upas Karlia ka Raden Purwa. Ayeuna mah geura mulih wae Mang mah. Engke oge mun aya beja mah tangtu kuring bakal ngutus barudak. Pikeun ngabejaan ka Mamang. Ngan kade ulah gugup. Sing sabar jeung tawakal we heula anan. Da eukeur ditarekahan ieu teh. Waduh, unjuk sumanga Den. Matur kusuwuna Den. Mang sajatumut kana ngamanat sarira. Permios mah badhe wangsul eula. Ngatur nuhun kana pratosan ti Ngaden. Upas Karlia bungaheun pisan cungangtung sajamiang ka imahna harita.

0: dinan lewos karlia balik ka imah bari mawa hate anu ngemplong. Sabab geus yakin ditulungan ku juragan Demang. Sarata geus ngutus hiji panakawan anu sati anu geus kanyahuan pangabisana. Ari Raden Purwa saditinggalkeunana ku pas karlia teh pok naros ka Aki Puralaga.
1: Aki, kumaha deh?
0: Kapungkur Aki parantos nyaurkeun. Yen di Gunung Kalayar teh aya hiji kiai anu seueur muridna sarta seueur kenalanana. Cobi saurkeun sakali deui naha saha jenenganana eta teh? Kumaha tingkah lakuna?
1: Oh. Hehehe. Memang bener Raden. Bareto mah di dinya teh aya hiji palepokan anu dicicingan ku si Singajaya ngaranna. Ari keur bareto mah eta jalma teh memang kacida nyantrina. Ki Singajaya teh hade tata hade basa gede jasana keur masyarakat. Sabab bisa ngabantu kana nalingakeun keamanan Lemur. Tapi Aki teh geus welasan taun tetepung jeung manehanana sarta teu nyaho kana kaayanan ayeuna. Komo ari kana kaayaan murid-muridna mah Aki teu bisa ngira-ngira. Jawab Aki Puralaga nerangkeun kaayaan di Gunung Kalayar ngeunaan hiji jalma anu katelah Singajaya hiji tokoh persilatan anu geus lila teu kadenge kagiatanana. Tahu pamikitu mah abdi gaduh sangkaan buah-buah si Wirapati teh anak buah Singajaya atawa muridna. Kumaha pemenak Aki? Nah, kitu oge bisa. Ngan perlu bukti anu yakin. Sabab Singajaya teh teu kaasup kana jelema jahat. Beda jeung Juana Pati Singajaya mah. Teu kaasup kana jelema jahat. Malah mah mina ngabantu ka balarea dina ngabasmi anu jarahat. Tah kitu pamadegan Aki mah. Moal mungkin boga murid anu pandena anu sifatna kaos Wirapati. Moal mungkin ceuk Aki mah.
0: Raden Purwa ngahuleng anjeunna ngalenyepan caritaan Aki Puralaga. Tetela aya benerna yen kudu waspada dina nangtukeun hiji putusan. Ulah gagabah jeung lalawora bisi melengkung bekas nyalahan. Lados kitu Ki, memang kedah aya heula bukti keun atulah urang talingakeun we heula naha kumaha nu sanyana. Mugi-mugi usaha si Wardi bisa hasil sing bisa nyangkalak anu ngaran Wirapati ngarah kanyahoan sagala rupana sarata bisa mukakeun masalah tepi karengsena.
1: Tah nya kitu we atuh Raden. Keun welanan ceuk Aki mah udah waka getas harupateun. Teu kudu rusuh pahibut. Percayakeun we ka Jang Wardi nu tangtu bisaeun ngungkulan masalah ieu da manehna teh geus loba pangalaman apan ieu teh.
0: Ari nu keur dicaritakeunana nyatana Wardi harita teh geus tepi kana dijugjug. Langsung asup ka jero imah nyamperkeun ka anak buahna anu calolohok kaget. Sabab pamimpinna tas disaur ku juragan Demang. Pok anak buahna Wardi nu ngaranna si Radi. Radi nanya bari melong ka Wardi.
2: Waduh. Aya naon Kang Wardi?
1: Nah, ciga nu dinas naker. Sebab tadi teh ketempo aya ngupas ka bumi Demang. Buah-buah aya karaman ye.
2: Bener Radi. Aya karaman euy. Ayeuna kieu ye. Radi, Unus, Uja kudu milu ka kuring ayeuna pisan. Geradang dan sing saringset pakarang ulah tinggaleun. Urang nyusul si bangsat euy, si bapa maling euy. Anu geus maling putra upas ngaranna Nyi Sutirah. Nyi Sutirah aya nu ngiwat dibawa lumpat ku anu ngakukeun ngaran Wirapati. Tah kitu sok siap-siap euy.
0: Ceuk Wardi bari tetep nangtung panon melong kana buahna.
2: Alah.
1: Kutante kitu ngayeuna ngudagna Kang.
0: Radi bangun teu percaya harita teh.
1: Heueuh ayeuna sia teh. Ina kalah kacolohop. Hayo geledang dan. Urang init ulah leleda. Bisi musuh jauh manten.
0: Wardi rada morongos.
1: Si Radi jeung Unus katut uja sing korejat nangtung bus ka kamarna sarta sarerea dan saring setnakranan teu poho bawa

0: Dina kaayaan kitu Wardi jeung anak buah nages aya di lamping gunung. Mapai-mapai jalan satapak maluruh bapa maling sesukanan ayam milik bisa ngarebut Nyi Sutira. Hari Wardi lempang tiheula. Salila di perjalanan teweleh mikiran Nyi Sutira nuges di paling kudurat maka. Heran, tahun-tahun aing teh cicing di Cibendi, tapi kakara ayeuna aya nu kapalingan parawan. Nah, kumaha carana nya? Diculik di imah atawa ditewak keur leuleumpangan ieu teh? Asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal, komo ari bapa na upas mah? Kitu ceuk hate Wardi, manehna can ngarati kana jalana kajadian. Da can diterangkeun ku dununganna, atuh rada bingung maluruhna oge, teu pati sumanget. Mana nyusulna ieu teh Kang? Kudu buku heula tuh. Sebab ngarah teuluh Pak Miceun Tanaga. Ya, kalau kuring mah teu teteg hate teh, asa honcewang kieu teh. Asa teu tenang ieu ngate ieu aduh. Si Radi nu leumpang tukangeun Wardi tumanya bari ngusap kesang dina tarang. Kewe na mah yeuh, urang susul ka Gunung Kalayar we ayeuna mah. Sugan aya milikna lah. Ngan ari kitu jeung kieu mah teuing kumaha ieu teh. Da teu nyaho mimitina tuh, ngan jelas teh di palingna ku hiji jajaka anu ngaran Wirapati cenah. Tangan sakitu keterangan ti Juragan Demang teh. Jawab Wardi manehna oge kurang percaya kana dirina. Sabab teu cukup bukti pikeun maluruh musuh. Oh, jadi ku si Wirapati? Murang mana cenah Kang? Nah, eta kuring oge teu nyaho ieu teh. Keun bae lah teu kudu dipikiran. Mending wage urang susul ka Gunung Kalayar we lah, datang tu mujarahatna aya di dinya jiga nama yeuh. Nya hayung atuh. Sukan be aya miliknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos dua kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: makanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini. Iya.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: ...102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

ayung atuh. Sukan bae aya miliknya. Naon hadiahna cenah, Kang? Beureut aya hadiahna ieu teh lamun ngabewe di paling ngabewe di paling ku bangsat mah. Ngaya hadiahna beureunan ieu teh. Si Radi nyareng seuri pok inget kana hadiah. Ih, ari maneh. Ulah mikiran hadiah ari nulungan nu ciraka mah. Sabab goreng patut eta teh. Pokona mah rek diburuhan rek henteu oge jalankeun we da kawajiban. Jeung deui ieu teh parentah ti juragan Demang. Anu kudu dilaksanakeun kalayan hade. Jawab Wardi dari anak keranan. Manehna mah teu tuman mikiran hadiah teh. Sabab bina ngabaktikeun tanaga jeung pangabisa teh bener-bener ikhlas karena Allah Ta'ala. Tara manang kana buruhan atau hadiah estuning tanpa pamrih. Ih, ari dewek mah lait ngarep-ngarep hadiah kuring oge, Kang. Nya tapi naon atuh? Tapi nyasukan bae atuh. Nu menangkeun nyesut erah bakal jadi silikina gitu. Ah, nah ari maneh. Heudah heueuh atuh. Sugan bae atuh makane cenah. Remot geboy geulis cenah nyesut erah teh. Sugan jeung sugan bae lah kejodogeun ka nyesut erah kitu. Ceuk Radi harita teh. Oh, nyambung-ambung we sing beunang kumaneh atuh. Jadi maneh geus hayang kawinnya Radi. Ya iya tuh, kuring sayang kawin iya, geus boga, can boga kebogo acan, sahulu-hulu acan oge can boga gitu, jen-jen ayah nu kataksir ku kuring, jadilah, hayang kiwin kang lah kuring teh geus waas lah, nah aduh sing gedol digawe nanya, ngarah nyesut tirah benang ku urang. Pek wae lamar ku maneh lamun geus beunang mah Radi. Sugan we dibikeun ku bapana di satujuan. Hayang kuring mah can hayang kawin ieu teh. Ceuk Wardi bari seuri tapi tetep dongdon leumpang ngadutpun harita teh. Ari Radi seuri Unus jeung Uja teu milu ngomong. Jarempe weh nu duaan mah ngan ukur ngadengekeun anu geuneum catur. Karasa kaayaan beki maju ka poe. Cahaya layung beki surem. Atuh kacida mata keungna lantaran macu ka pileuweungan. Bari ditinggalkeun ku cahaya layung anu tadi ngempur.

0: rada bebence jeung siang-siang patemalan. Dina wanci tengah peuting tepi ka tengah pileuweungan nu aya di Gunung Kalayar. Wardi jeung anak buahna bingung sabab teu puguh anu dijugjug teu nyaho ka tempat ayana musuh. Da puguh teu aya anu dipake padoman. Tungtungna rek eureun, Wardi ngahuleng bari mikir neangan akal pikeun menangkeun Nyi Sutira.
1: Kada ka mana urang deh, Kang? Nah, geuning kalah los-los ka leuweung.
0: Ceuk Unus bangun linglung, hatena mimiti deg-degan bisi teu apal kana jalan pangbalikan, sabab asup ka leuweung dina kaayaan poek. Jeung sieun ku sasatoan nu singkalaur disada nyingsieunan. Oray sancasing karokok, puguh nambah-nambah geuman di eta patempatan. Puguh kuring oge bingung Unus. Lantaran asa kasasar teuing lalampahan deh. Kumaha mun teu nyaho kana jalan pangbalikannya. Kapahung dea. Mangkaning geus aya di tengah pileuweungan. Teu apal kaler jeung kidul ieu teh. Wardi midu bingung namahan lawang keur anak buahna mah. Puguh we Radi jeung Uja sing narenyak.
2: Walah. Kumaha mun geus kieu atuh. Ngomong atuh Uja. Lain jempe baik.
3: Mening mah. Iya we ni nieu.
2: Si horeng si Uja mah geuning rada ngirung jeung bengek si Uja mah. Matak cara ngomong. Da eta Akang mah make los-los ka dieu atuh. Kumaha mun kata limeng teu nyawa jalan Kang Wade panciloko yeuh.
0: Ceuk Radi maido ka Wardi nu memang pikiranana ngaradak kaweur teu kawas biasana sabab teu puguh jugjugeunana. Teu jelas udageunana.
3: Aduh, nya kumaha aduh Kang Wardi? Alah, nek naon di jalan ngeun mun geus ieu deh.
2: Uja ngirung-ngirung oge miru nyarita, teuing ka pangbetan naon irung Uja teh. Uja miru nyarita kituna teh bari dua kieuk hatena keueung.
1: Kumaha Kang Wardi ieu teh? Asa bingung kuring mah eta teh, bingung kuring mah.
2: Nya sarua urang oge bingung ieu teh. Ayeuna mah kieu we atuh. Jeung tibatan nyasab ka nu leuwih jauh. Mending keneh cicing di dieu. Urang ngadaguan beurang. Mun geus beurang, urang balik deui ka sisi leuweung. Sesuganan aya racak anu jelas ngeunaanna si Wirapati. Tah kitu we ayeuna mah nya. Kumaha satuju sarerea?
0: Wardi usul panondara treret ka anak buahna anu keur dariuk.
2: Tapi ukur kadenge sorana sabab poek mani maradong. Tadi oge basa leumpang, siris cekeleungeun harita teh.
1: Satuju kuring mah Kang.
2: Nya satuju lah. Nya uning geus satuju lah. Alah. Jawab nu tiduan harita teh.
3: Syukur mun kitu mah. Geus wae teu kudu maju deui urang reureuh di dieu heula nya. Sabab diteruskeun oge moal aya gunana bisi leuwih jauh nyasabna ieu teu geura.
2: Sanggeus rempug sarerea terus wae neangan tempat nu sakira aman bisi aya maung atawa oray galak. Kabeneran aya kiara anu akarna apa baliut dihanap di jerona jiga guha.
0: Wardi ngodok sakuna ngabijilkeun paneker prai caang meusan remeng-remeng katempo.
2: Di jero akar aman teu aya oray galak.

0: tapi kawan Cibalebat nu opatan nyarempo di dinya nungguan datang naburang. Sabada kadenge sora manuk saeran Wardi jeung anak buahna kaluar ti jero panyemputan. Ret ka kaler, ret ka kidul, tetep caneom keneh da puguh di jero leuweung atuh. Ngan hawa geus beda, tangtu geus wanci subuh harita teh.
1: Waduh, kumaha urang Kang? Rek miang ayeuna ngatawa ngadaguan saang ieu teh. Dia acek rasaanna geus isuk-isuk ieu teh. Teris caang meureunan jika nama meujeuna urang miang ieu.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang tenen dihandelum hium, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadonging deui. Di radio mudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sakinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pun mengani pun buat serawitan. Syawak dipimpin usaha teni pengiwas pulon. Ingkan kuih hawan tening tanah Arab. Dados asara tigang dasar.
1: Gopi wakasan.
0: Malih asara wakasan. Syawak dipimpin usaha teni pengiwas tetan. Ingkan kuih hawan tening tanah Jawa. Ya dados asara kawih dasar. Takkan suji-wiji nasara kali dasa. Yohan nasara kali. Data sawala. Pada jayanya. Lan mangga batanya.
1: Alah jenalik.
0: Angin sesang kulit. Satadari pun para pujana pinter nasi. Pujana purwa wajeng kami pun pecah. Deni marahat.
1: Anak saraka.
0: Anak saraka wonten wetan.
1: Datang
0: sawala wonten kini.
1: Ada jayanya
0: wonten won.
1: Maga
0: betana iku ngalosnya pak.
1: Waduh.
0: Sedina satu tusina. Sebenarnya satu tusnya.
1: Mana?
0: Wira negara panjang lan apu yu.
1: Batu negara panjang.
0: Apanya iku negara jemar kos apa? Apu yu iku negara dulur pengaribawa. Wonten ingkang memadah pasir ukir loh jenang
1: masa pasir
0: pasir ku arana samudra
1: ukir
0: nyata iku gunung
1: wajilah
0: wajilah wiratu merasro ingkang sandang pangan dasar negara gede obore padang jakate dungur kukusya aduh koncan maria kejawi ingkang katus ingkang katus kentur-kentur bubukakan sika sama pinta kelaran jali kawan tenan menopok kraton negara awu-awu langit sewenye negara samping kasih uka kandang lupuka kejangan piakan yang peringangin angin kah koncara mansa negara iyo negara subuh iyo negara makmur negara gemah ikhba kocinawi aman santosa kertalanya harus jauh tina keributan angan tina pasal ya kesek nangan margangin negara wau langit anu pernah nanti wates negara wirata sang manaraka antawis wates astinasa.

0: 천대 호동엔똥 하자리 시럽야마 삼스리마하 하부 저갓네다 방아와탄 장풍 두고 심하다가 배고심으로다가 이 나빠서 멀리 바로는 사이라 나름으로 가야 무능 안악나 날인들이 꿈때 뽑아라 소차수 모롯길 따디야 수리약마르 사겸이 났지 나다마나 가라디 스타트스 나가라 menyebarkan ilmu ketimuran kegagahan kesaktian kemandragunaan agama pompok pesantren kekira-kira halet yang kenyaban halet kenyataan pindah anu saya papadu anu disponsoran dening maharsi komaya nati sokalima syaulah anu pang payuna jadi patalutan senyata uang astina para kurawa citra situ marasa partemen mau paksa durta durta ya citra saru saru cita citra hara citra enda citra soma ingkang sami anu dening mahapa
1: aduh
0: anu jelas ayana boten kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung kolesterol oge sareng lambung sareng vertigo pamit lepat mah
2: eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
1: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lakon wayang karena dongeng dan resep.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rasa patokan. Sagamena ti nagara astina nyata nagara giling wesi. Nagara setra kana mayit. Nagara sedi. Nagara sampal reja. Nagara mantra harja. Awangan wana koi. Dan saja binasa buana pangsa tengah hampir tukar.
9: Aduh.
0: Angin panawa anu dasan ngagabungkeun diri anu ka maha prabu sagat kita. Dina waktos ayeuna angin Arjuna anu parantos ayah kabanan Kursi Komayana kataji kusipat legot resi habita ku ucapan kata masa ngandika gegroir alas bengkak pengandika syai masang kayan dahanggang ngandikan datu.

0: Pakih Hingsun, Pakih Hatang Jagat Sekti, bagia sateka soba mernia duduk pada karehsun mangsin parti.
1: Ulah. Datu Krisma pabaktis kuhanyu panjenengan Sri Panukadang.
0: Pah! Ditari menerak semua pangabaktimu. Kaki dorna, sesepuh negara kapayun sarik naki.
2: Aduh. Kapayun.
0: Anger, kunyuh sumaha pun mangko mayana hatur nampi dening pembagi sederajin anger. Kalayan nyangakeun sumah pangabaktos. Barisakan tenang yang ada husken Kijaro anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan Panawa.
1: Ditampinun
0: kau lebih pasti karena nyangat apa-apa.
1: Wah, kita

0: disabeting pagelaran Jawi menapa kraton negara awu-awulan ingkang dados genturkan tinutur gentrakan cerita prajang negara Bibisi Sansi Mahapabu Jagat Netra bangsa jenawa pangawakan ngalung guru kaya gunung anakna ngalinggiri kir pasir semaga simar anu kaya papanana dadana istura mokbok watek wantus bangsa jenawa soca sumorok kir katia surya kemar bakal masangan ika geleger hoyer alas bengkak mengkatem kaya lamak samudra urang lagi yang genki lagi jorna kasih
1: bagi kawan TPK
0: atuh nyusu mangaki ngantos-ngantos kena dautan itu tuannya uraya pikresal naun karintang ngantos-ngantos nabujin hingga kapunutan agai mutan kaya waglanana hingga dipriyogikin kujinganir ngantos incuk ngantos-ngantos iya murid aki kaya Arjuna Satya pernah panawat Madukara
2: mana teh?
0: Iya iya karah kenyaran Adipati Arjuna teh
2: pati isun
3: kublong munyuk sumang sokumah panuka punut kata sepuhan eyang resi kumayana supados tiasa ngabanan panawa iya Satya panangaking panawa Raden Arjuna
0: Raden Arjuna bagir satekat sobah keharupiungnya soka setarik untuk maka jeng era-era dia mah Raja Dareh deh Raja Amis Budi Raja Akur Akuan kok mula musim ini sekadang ngun jauh balaka masih mandi gana mati segala di asam kan jika
2: bagia Arjuna
3: bagia Satya Arjuna
0: kaulanun kula Gusti Prabu unyuk sumangga kaula Arjuna nyangakeun sumah pangabaktos ku hunyuk panjenengan Gusti Prabu
2: ayo soranana ieu nya sada oma irama
0: anu mawita ge da mah aya pangkasepna tina murid aki

0: Coba kutapis-tapis namentangkeun panah baheula jaman nuju nonoman. Di alun-alun ditonton ku jelema rewu-rewu. Kolot budak awewe lalaki. Pada ngadeg-deg mentang anjing dicangcang tengah alun-alun. Kapan suara anjing can kaluar sungutna anjing tegas cinuh ku senjata tujuh senjata temalukan samutut model aswa tamak gitu udang saya udang naonan setan si banget sana jauh pada waktu bandros cip nang agak gitu iya pun anaknya aswa tamak ya si jago si Ajinomoto ya si Bruce Lee muda
1: bagi ya aswa tamak
2: bubong. Kalau pun aswa tamak ngehatur ke siap ngebukti kuhonyupan dengan silpan utalaran
1: yohon.
2: Atau kamu saja nak kuat dan bagus di kesah ni malika terus kan ku apa?
0: Iya, iya. Ragap kenya, iya. Ih,
1: wawaw.
0: Iya, kasih. Arjuna.
3: Wawaw, kula.
0: Sategis nak kau lagi nugaskan ka Aki Dorna.
4: Aki Adal.
0: Aki Komai. Aki Komayana. Nya kasih, nya.
3: Wawaw.
0: Meren Arjuna geges nyahoyin kaula nyunagara di setapis nagara antara wirata manaraka astina jeng amarta anu dinawang kidayina geraragep keni panjang lebar nama kiri sa perkawis ngahaturukin rebu nuhun las seketika bingahan kaki dornar oge kasadaya simpatisan nuti kaler, nuti kidul, nuti kulo, nuti wetan, khusus kasat jumlah para intansi sipil katut militer, boh rengrengan aparatur, para pejabat, tepi kapang hanap nepisan hansip wanra, beh dituna rahayat, anu sami anut kana tugas jeung kana undang-undang anu geus disebarkeun ku kaula.
5: Cacau.
0: Sajengna
1: kupi sajengna
0: sagigireunna na ti eta kaula rasa tumarima kana yasa-yasa Aki Dorna anu jadi pupuhun di ieu nagara tepi ka tega ngantunkeun astina ku ayana nang tayungan nya ka kaula ngabantu anu sanes lumayan yasa na Aki Dorna.
5: Nyohon.
0: Aduh. Atuh da digawe na mang teh paeh poso sabener-benerna.
5: Iya bener.
0: Bocing oge tarada sare mang teh ngukur. Kitu we ngajelang uti ngarep ngulon ngadunua bari ngakabekas be.
5: Aduh.
0: Dorna teh ah pikiran mah.
5: Nya kitu mah Dorna. Bener.
0: Oge kaula teh bet rasa bunga nu kaya papadana dina singkat waktu. Kadua tahun jalan ieu kaula mandiri nyeu nagara. Wibawa komara kaula aya di saluhureun raja-raja rian sarta kekurang simpatisan coba tingali upeti-upeti ngalir saban taun. Putri boyongan ngajarogoh, ngajajar. Nya.
1: Bau timeuleun.
0: Taun kakurang mas aya gunungna, inten aya gunungna. Brilian istuni sababara gudang. Anu geus taluk raja-raja di antarana hiji nagara Mandura, dua nagara Sedi, tilu Giling Wesi, opat Mandaraka, lima Sempalariga, genep Satragana Mayit, tujuh Ujung Berung. Eh, lain ta mah.
5: Tong kaceuna nyintong.
0: Dasan kaemohan kuran sakole juga.
5: Nah, tadi
0: tatamah-tamah Aki Dorna ayeuna bisa ngabandang Arjuna di lingkungan Panawa anu bakal taluk kakaulah tetela taluk Panawa aing bakal jadi Raja Kawasa bakal jadi Raja Ning Raja bisa jagat buana pansat nahir. Muacu berkumanang di udara wibawa jeung komara kaula.
5: Cacok nuhun
0: atuh sanjeungna sanes Aki megat dadau sanes kumawantung kanu janten pupuhu nagri
1: Tereski.
0: Iya, sepados engah di parios teh. Dasarira anu langkung waspaos nah ieu teh akon-akon pun anak Arjuna teh bade taluk teh. Tarupin anjing pake ka Yudhistira Bima Arjuna na kuas rewa ge moal teu ngalut kan ieu.
5: Heungkeuy atuh.
0: Heungkeuy. Kalayan sajabina tiba de anu kagabung ka saera ku anjeun bari maguron. Ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan maksudna teh sanah hayang bisa nyekel batu sagede leuwih cenah tapi ka hancur.
5: Aduh,
0: da kitu. Nya model ilmu dipasrahkeun ka Aswatama teh we. Mung can dipuasaan ku Aswatama mah. Coba kamari dirogrog ku jami-jami. Dialun-alun pan Aswatama. Ngepul one tapi kabubuk perkara.
1: Arjuna ngarana.
0: Teras-teras.
1: Ya kali taharit Arjuna. Coba kapayun Arjuna.
0: Sok-sok aset kapayun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
4: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Da can ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
11: Markab ya Kongko.

0: Adipati Arjuna mark diserangan kurmah tamas sopan santun watak wantus pinuh kukajihan wayana kaluhungan ilmu pangabruh maha prabu jagat netra
1: ngan liga
0: wawanu gusti prabu
1: kula Arjuna
0: dipayun kapihatur kaulan nyangakin semah pangabaktus gonyuk pangersa.
1: Dicari mana Arjuna nuhun. Nyacet mau ke sopan atuh. Aduh, bubuhan didikan mang teh atuh. Ramah-ramah. Dorna teh pikiranna. Eh, kinya ki, ulah nyarita aki lamun. Kaulah keur ngomong.
2: Konten teh punten mah atuh hilap aki teh.
1: Kabujeng ku asih, mang teh pikiranna. Mang teh sapeun gaya. Kaulah dik nanya ke Arjuna bener Arjuna tidak taluk ke kaulah atau kadar akon-akon maksud dik jadi pemberontak atau dik ngarungkankan ke kawasan kaulah
0: wawalan kuat kasa awun kasebat na upamiksin kaulah gaduh cita-cita rupi kitu margi karaos usacati ni ngerasa kakuping kusarengatna celi kaulah
1: ya.
0: Tanu kasimpulan anak salirate parantes kawentar di jayang rana punyulinga papa anu mawi para raja para talu kalayan saparantes nasalira maniri ganteng raja ngadaman nagara di sajero nagara raka pabu yudhistira kai calon musti kalayan jamu sekali musada taula lengit pansarobah ali-ali ampal cincin sosal dira. Yaitu tiaya sanes kuaya na pangaruh ilmu salira sadaya perjimatan lengit tanpa bihilang tanpa kanu.
1: Nyaki,
2: aduh, tak iya jarak marukana. Terus jantan kaya nyaki, nangku pun anak mai teh. Tanger teh, pikiran atuh. Ya bre, marukana, bubuhan parentos kecampuran ilmu timang pengintan kaki itu.
3: Tobat, kecelakaan.
1: Satu ina.
0: Mugi katampi maka wate bare sumrah diri istilahna buh salamar getis satetes amakan sadam kawate muga ditampi we masa ngagabung bujeng hingga kaula dicicingkeun di jabatan anu luhur sanaos bari janten tukang ngatik tukang ngarit ge kaya bagelana
1: ngarareuna ngarareuna ngarareuna ngarareuna.

0: Arjuna.
1: Nyuhun ki. Cet aki oge marukan aku marasa nih akon-akon atuh. Deui jabati kitu bener Arjuna deuk maguru ka kaula.
2: Wawan kula.
1: Geus katemu murid kaula ngajajar di madrasah.
2: Kan tenang.
1: Lain ratus tapi
2: rebu-rebu.
1: Lain lalaki tapi
2: istri geus seueur.
1: Kobong marukan teu jejer. Aduh. Nu maguru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan marukana.
2: Moy da mahida. Wawan kula. Manawi bahan katampi kalayan meninggalih kaula teh hoyong di puguh we ilmu panawuruh jaya kawijayaan katimulan kagagahan kasaktian kamantagunaan.
1: Kop, kop. Ma burung dibikin.
2: Marukana jarok kumaha. Berehan cek mau ke.
3: Iya mah. Udah dipentau gitu.
2: Kala orang teh.
1: Ngan perbahdi. Tinggali kana hukum. Iya ilmu barang hakula. Nyaho Arjuna hakula.
2: Nyaho cek mau ke. Kaya suatu mah nyaho. Kartina dikuah.
4: Tahun ayam.
2: Oh di kuah sambil.
4: Sanis di kuah hakula.
2: Oh nya, ni ada ilmu marina kula atau cuma.
5: Nya.
1: Hakula ki.
2: Nya, nya. Hak.
1: Hakula.
2: Hak. Kula.
1: Hakula.
2: Hai hartosna.
1: Artinya sesanubak anu hayang etanubak kalboga. Asal dari nebus nawe ngaliwatan hece. Capek, susah, payah, pahit, getir, lara, wira, lara, barangsak, era wirang. Kang tubah kangga milik kamatihan katimulan.
2: Oh.
1: Sanggup nebus Arjuna.
2: Wah ulan muka ulah sanggup.
1: Halus. Tega lara?
2: Tega.
1: Pati?
2: Wah ulan tega.
1: Naon sajatini semah?
2: Sajatini semah teh guru ratu wong atua karo.
1: Guru ratu wong atua karo.
2: Wah ulan
1: memeh ratu memeh wong atua karo memeh ratu sahala.
2: Guru heula.
1: Dekat ka guru?
2: Kan tenang.
1: Moal ngijing sila bengkok semah ka guru?
2: Moal.
1: Bising ima bising gitu. Sanggup saja bainati nebus ilmu ku hese capek susah payah ayeuna Arjuna kuna wujudkeun syarat. Pada nah, iya. Nandupa ge kudu syarat heula
3: eta. Jadi hukuman.
2: Iya jar syarat nu penting. Syarat nu banget mah.
1: Pan baheula ke jar odot maguru ka mah teh mah teu ngawah hayang bodas 17
2: engke.
1: Mawarawon bodas. 16 meter.
3: Tulak 7 mereka.
1: Hayang merintit 6. Pan duit 15.000.
2: Aduh, aduh. Lawan kawasan naon syaratna sobi dawuhkeun. Kujeng ingat isyaratan ku harta benda, ku tanaga, ku pikiran, ku lara ku pati ge teh wagelan.
1: Bener.
2: Kepino.
1: Ari syaratna ilmu teh kieu ieu. Nya. Arjuna kudu ngabuktikeun layon jelema. Sabab ieu ilmu teh ilmu beurat ieu.
3: Penting.
1: Kudu maehan jelema hiji di gemol dibawa ka dieu aya di gemol na ku boeh larang.
2: Taeta jarok. Kuulan kula.
1: Ieu layon jelema teh kudu dicacat dipotong opat.
2: Aduh.
1: Da ieu.
2: Dupi anu dipimaksud saha?
1: Ieu layon anu dipimaksud ku kaula teh hiji kolot anu dipikanya anu dipikolot ku anjeun anu umurna di dunya pangkolot-kolotna.
2: Aduh. Kadai jaro cingapik juga kadai sasar kurasa kadai cingapik
3: kadai kadai kalamirinnya kadai
1: bener anu pangkolot na kaya kati
2: kinten kinten asaha
1: eta kira-kira anu pika berat di pikanya aku Arjuna dapak imut kaulah manangin punten daun ti sadarik Arjuna punten
2: wawulan
1: daya dei sepuh anu pang luhur-luhur na yuswa di dunia iya daya dei kajabiti maharsi komayana ti sokalima
2: am is eka is nawet kada wara ting kada kok 12 tahun mang umur teh ulah kitu ulah sedang ngadengar jaro sok kada wara kitu eta teh
1: cing pikir ku Arjuna eta mah jangakeun
2: pikir-pikir jaro pikir-pikir kada wara ting da jema beh dieu mang mah dia kolosot teh manusia loba kasusah mang mah yang akhirnya supados disaurkan.
1: Hari anu dipimaksudku kaula teh nyaeta pawongan anyun sahiji nyaeta Semar Urah Kuda Pawana.
2: Lamun eta kolot
1: Cuma saya tanyakan ke Semar. Hai Semar nyaho gitu pas di sunatan dorna. Nah apa lu nacok? Nanggap Karawangsa 2 peting hari kak.
3: Mesti aja dengan sampai mana hari kak?
1: Nanggap Rengkong 3 peting. Saat itu asa nanggap banyak Ali Sabun, Ali Saban hari kak.
2: Kakang Semar urah kuda pawana.
1: Taeka Arjuna teku nenen kadedeh nunakanya ngalingitkan ka asih. Kakarak ditarima guguruku kaula. Oh, ilmu diparinkan kabeh.
2: Iya,

Adipati Arjuna sakedapan Bostanawan Sumarkane pun hemang penggalih anu kaya paparan. Nanging ku pangawasana ilmu kahimengan Mahaprabu Jagatnetra. Arjuna dakdo

0: kawitan. Nyata iku kalbet daksina.
1: Dakira kumaha?
0: Daksina nyata ku Bekasan. Lali kana purwa dumadi, purwa kangawitan dumadi kesan. Ngawitan berkembang apa?
1: Gitu ya.
0: Kalimpudan ku pangaruhna ilmu dak gumadak Arjuna tisredat letah anu teu dipimpinku. Rasaan sampurna ngandika. Maha Guru.
2: Ya.
0: Cen jarok pikir-pikir eta butuh ku ilmu, paehan Semar. Cen teu butuh ku ilmu, wowoi Semar. Parukana. Pangnapanawa mineng sangsara teh kungkutna Semar Arjuna teh. Tiba heula mang teh ngan teu pok we heuring kuleh kabeh. Sok sieun majarkeun kumaha? Bisi Arjuna teh apa kana sejarah Semar aya kitabna di ama. Parukana Semar teh jelema kitu da lain atuh. Semar teh lain jelema. Sok aya nu ngomong Semar turunan dewa, Semar sangiang. Bohong. Bohong. Sangiang nana haun. Eueuh, ceritana eueuh. Semar teh sabenerna lain jelema tapi turunan jurik jarian.
1: Ya.
0: Teh mun ka Kisiwis ka Kuntilanak Barayana si Semar mah. Teh mun diukur harga masih keneh mahal entog jagona jeung timbatan si Semar.
1: Harganya.
0: Sakitu. Teh pikir jarok. Unyuk sumangga kaula sangembe.
2: Sanggup.
0: Sanggup. Iye ki. Cocok. Anak ama kitu mah.
1: Oh,
0: kada sabar dinten ye teh usahana.
2: Tilu poe kudu geus aya di dieu. Baik geura ini supaya leuwih deukeut tu jalan ka jadinya ya plang. Nu ka Amarta, nu ka Wiraka tadinya jalan nu masung pake jalan terobosan anu berasnya ka leuweung. Leuweung Wiraka tadinya aya jalan jajahan jalan Sakapak. Gubragna ka Cumaritis geuna pasir ngaliwat ta itu. Ngan kade di eta leuweung aya ranjau.
1: Aduh, ranjauna.
2: Liang sadede sumur di jerona dieusian ku awi-awi beunang nyeukeutan. Husuk oge dieusian ku leutak atawa emel. Si Balagadaba lamun ti kejebrus kainya moal bisa katulungan leuheung-leuheung. Ngan ukur kana emel kumaha lamun kana balumbang awi. Kana rucuk.
0: Tapi nerdama
2: aya eta emel liwat ku cepel. Ti kejebrus kainya usik saeutik kabeungkeut.
1: Aduh.
0: Hari di luhurna ka ieu Singawas aya ngacir saeutik di Pulau Sideung. Kirimunan ku Jukut. Katincak ka anu ngacirna saeutik.
1: Mun ngacir Sideung katincak bahaya.
2: Tangtu cilaka blas. Lapur we geus ka ieu mah. Sakitu nya.
0: Sakitu jaro bubuhan ka Timurideuna di bagian sate. Ka ieu teh maksudna bisa aya serangan beurang peuting anu ngadodoho. Kitu ranyau teh. Wani nyerang maka jalan eta da moal kapuluk tentara teh.
1: Mana kana ngajaga sasae.
0: Tupi noda melunyuk semangat rampu dawuh tutas pengandika muga we cing hasil.
2: Bral Arjuna. Kalayan Akidorna jeung Sipati oge Aswatama kuru ini Samarta papalkeun Yudhistira Bima Nakula Sadewa. Teu daekeun guguru nuturkeun ka Arjuna ka dieu. Paehan sabagus.
0: Nyohon. Kunyuk semangat nuhun. Dupi ia nyana kuida dari tiaka sawarga irah aja.
2: Ayuna kaula deuk ngencarkeun makhluk ciptaan.
1: Aduh.
2: Kaula boga makhluk ciptaan ngaranana teh Nur Kala Kalidasa.
0: Oh eta.
2: Eta. Dan nyokotan perjimatan-perjimatan ti para raja teh nya eta.
0: Ta eta jaro geusi teh naha. Namina teh
2: Nur Kala Kalidasa.
0: Nur Kala Kalidasa. Nur Kala Kalidasa. Nur Kala Kalidasa. Baik atuh jaro ti heula ama deuk nyaksian heula ieu Nur Kala Kalidasa makhluk gaib teh.
2: Teu pinuh ki. Ngan ieu makhluk teh rada ajaib. Sok nanyakeun naon ari hartina manusia? Di mana asalna manusia?
0: Itu.
2: Naon bibitna jadina manusia? Ieu teh boh kamina ka kuring, ka sasaha oge para make basa anu alus, kasar ngomongna.
0: Teu nya mah burung nyemah kamang mah tuh, burung nyemah kamang.
1: Beda atuh.
2: Bral Arjuna.
0: Tapi noda merampu dawuh tutas nanika. Pacaro, pacaro. Tepung-tepung di Amarta engke. Muga miraya lumunur.

0: Arjuna parantos lumampah menuju Tumaritis. Gua ngira Mahaprabu bakal nyaur nuruk kalah kalidasa. Gera dangu kenyaki. Hai bentukna teh kumaha? Bang Barongan, nuruk kalah kalidasa. Coba gerak keluar cina gedong jimat anjir. Hai! Hai Gusti Prabu hatur pangapunten. Medah si Maha nuruk kalah kalidasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna mohon
1: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
2: Ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu aca dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
2: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: terus sakinten ya
2: banyak sakinten terus pami ateulna eunah mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Bapak nyetel radio tadinya apa bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Peace FM

0: Kaula nun Gusti Prabu.
1: Kula
2: kunyuk sumana kaula nyangah kersma pangabakti pohonyuk panjenengan.

0: Di mana asalnya manusia?
1: Hei, lamun teu bisa ngajawab Kang Cilaka kakang Tuan.
0: Yeh, cobi-cobi.
2: Kira jawab kata rosan kawan lamun teu ngajawab yeuna ngarah teu rungkul.

0: tengah jawab karena pertanyaan kau ini maka hancur poin dulu.
1: Kehulak. Tidak galak nyangir. Numawi jauh gesi.
0: Sana jangan berita karena pangih kau lainnya ho. Iya, kasepuhan tisu kalima akhidor na hiji rasianu pilih taming.
1: Bagus kawan tarnya taman.
2: Mana atu?
1: Iya, itu aswata marajen putra aswata ma putra salira.
3: Cing, sa inung na.
1: Eta ibu na te eta widadari anu kasemat dewi tilotama.
3: Kan salira teh jiga begang eta tos sami teh patepan sareng patilasan Dewi Tilotama da paling papangih oge eta teh di mana papangih di mana jadi kuda kitu kata mah.
1: Tos, selesai.
3: Sekian mah atuh sekian.
0: Bilang urut. Dek naon geus nyalukan di kawa?
1: Teun engke soal. Anjeun nanyakeun naon hartina manusia, di mana asalna manusia, jeung naon nu dijadikeunana manusia, engke dijawab lamun anjeun geus hasil nyokot widadari ti sawarga anu 40 jig bawa ka dieu, pinahkeun ka dieu. Lamuk Sotipati paehan ku anjeun.
0: Bangsat kurang ajar. Ia raja kurang ajar keseranita suraling. Keseranita mau pokdei. Eta aing teh suri kotor, teh suri mang suraling.
1: Nah iya, lulu pula aki-aki teh Tuhan.
3: Kapan kau lagi nanya, kencang dijawab kelewai. Aja nages nikah mau pokdei. Ulah suka mungkin atang tulan muda kau lah teh pilih lah teh. Kesukuran yang teh yang kau teh

0: Coba kira jawab. Ceng, atau kalian nanya ke anak kaki kira aja. Naroskan haun, sya? Nyata naroskan hartina manusia ki. Coba jawab aki sebagai anak. Aduh, ampun. Kaki mah ahli ilmu hijir sianu penilih tanding naon ari hartina manusia.
1: Nya?
0: Dimana asalna manusia? Naon asalna manusia?
1: Hiji, naon hartina manusia?
0: Nya.
1: Kedua, naon asalna manusia?
0: Nya.
1: Dimana asalna manusia?
0: Nya.
1: Mang lain ai ahli mah. Ngan ieu kana eusi ilmu mang geus apal. Bisi teh nyaho hartina manusia teh nya eta mulya.
0: Mulya.
1: Mulya.
0: Naon harti mulya?
1: Ari hartina mulya teh nya eta manusia teh anu ditonyolkeun dijadikeunana dibedakeun jeung makhluk-makhluk lian. Ukuranana juri sakti setan kumawasa teu leuwih mulya tibatan manusia.
0: Naon ari mulyana manusia?
1: Mulyana manusia teh nya eta geus kumplit budi, pamili, akal, pikiran, rasa, perasaan. Jadi hartina manusia teh mulya. Ari mulya teh manusia, tiap-tiap mulya manusia. Anu mah dibedakeun jeung makhluk-makhluk sajen.
0: Aki-aki bodoh kasusoyok.
2: Hei! Ya marukan aki, kitu eta dibodohkeun aki. Bumawi tau ge.
1: Nah make bodoh nanti, peka taroskeun kasah-asah oge.
0: Aki, misi aki tenyaho ari mulya teh eta lain hartina tapi titelna. Nanti gampil manusia ngaku mulya sabab dina gorengna manusia teh sok leuwih goreng tibatan sato katongkuanana. Ya,
2: coba ayeuna model doma butuh pudang daunan atau kana daun hui atau kana daun sampeungan ukur ngakan dauna wungku tapi jelema masuk disabut jeung pagerna itu kata
0: memang eta jelema mah kitu ngaranana ge jelema juljel sakama-kama lakuna
2: atawa oge jelema juljel tina beuteung emak
0: tapi nu ditanyakeun ku kaula mah hartina manusia.
2: Itu ya aki-aki bodoh ilmu nacan angus kurang ajar
0: dasar ngamai dipake aksi baju bodas ngamarkan kesucian tapi usilah cemat pilih kadongdong bodoh
1: aswata matea nitah nitan poe iyo atuh jadi kue iya maninggang di apes ya siyoh naga ninggang di siyoh babi kue itu ya. Coba namun ini tina siyoh siyoh naga ada mau temu cakil atuh
3: itu raja
1: aduh
0: bodoh ya aki-aki montong dikukut
2: iya makiwenya iya namun anjin balik pisah warga gus bisa ngehasilkan widadari dijawab sakuma pertanyaan kue bohong ye bohong utong nagarana aing paehan
0: hatur ebu nuhun kaula dek imitnya ya kaula tedek lain dek maling lain dek mauk tapi dek terang-terangan kau tipati karatu alam kasih jagat nata kaula tedek mentak widadari
2: ay hukumna mentak dibikin eta ditampanan terbikin mamual jeng deik lamun dewa bisa ngajawab kana pertanyaan kaula kaula mawani maling.
1: Tapi lamun dewa tengah jawab,
2: gua yang dewa dekisi, sahartina dewa bodoh, lamun kutu katang kuat.
0: Amit, kau ada kini.
2: Dos.
1: Ah, nah, ayah angger. Jurik jariam dikukut, tepukum.
3: Jurik-jurik dikukut, ya.
1: Coba keterangan ilmu emang ketika dilahinkan. Atur apa yang aku makan dekahar, di ilmu jilemaku, ilmu jurik. Coba,
2: iya mah kia kitong syair syaur pekenya gerai ini tamar kaya si patih anu mimpin bawa tentara pasukan-pasukan si kepenang tamsir gada benit san rasa panalipung dimana Yudhistira nolak dimana Bima nolak dimana Nakula Sadewa nolak parahan sekaligus rompuh gawut tulas peraniga kima ki
1: mama kasih kayu aja sama hayu

0: masih pemayanan orang masih jaga seki buatan kata rasa tamat mimpin wajah malah tentara makah menuju usir daya amakan hantu lampas di setengah king perjalanan hantu skai winur sita wioskan nata wau kosapa
1: awun tri setengah king alas kuang nawasa
0: Adipati Arjuna menuju apuk-apukan motong kompas di nasara awal berangit menuju Tumaritis Hasanok sereng ingkang Raka Haryabima
1: Tuhan Raden Lapula
0: Haryabima bingah dalih rehing nampi laporan si Dewi Sri Kami Arjuna mingah tanpa wawarto
1: wayana sumping narasi pemayana ngapi pita supado semaguron ka nagara wawulang Lakula Sadewa
0: wawulang kuaraka
1: itu tinggalin sejenis si eh ya aing
0: aduh kakarya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jam.

0: Oh, sakinten, tos biasa barang damal deui.
1: Bapak, saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
0: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
1: Oh, janten Bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
0: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar. Jarak 3 jam lapar.
1: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes atau nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalarasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68

0: 8 00.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih

0: kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aya pima bingasakan ku kairing dening radena kula sadewa. Reing kasanunglan Adipati Arjuna anu dipilari siang kundalu. Ngandika. Ngerengkat yang macan sinaran bayam mengkatem pengandika.
1: Beneran di teangan kuaing burang puting akarak kapangi.
0: Aduh, kang raka kawan raka unyuh sumanga rayi nakulang nyangah kesma prabukti ponyuh panjenengan tirayi jepun sabewa sami-sami hitam kikwakan rayi nyangah kesma pengabukti ponyuh jengrakarya
1: iyo, tong primanit aing nyangan
0: kaulah temilari asuk-asukan kasawan gunung mapai padesana luntik pakemitan ikamari kaulah teapuk-apukan kakang nah sarga teatumu ihtimana kakang sobi pasihan katerangan
1: aing mangkukna kadatangan si Sri Kani buuk ngarumai bengut-genut sudah ditenggelan ku bebekan awi kusirnya kuas nu gubleg, kuas nu liur, nunggulan pamajikan uwe rumasa. Di memenan, segala rupa kahayang pamajikan uwe kita. Di mana butuh rumah lameh deui. Bijana, si jenis tanda tangan Resi Drona, senah kasimpulan Nabi kita, supaya anu kasih jaga neta, hari riba anu nyu nagara di seluruh nagara. Impik-impik pakai depu guru, ini sebeja sanggup nyungulan pemajikan lantaran disare ku si Subada Sri Kani tanpa musyawarah karulur tengajin kalancuk wah kosrah mata utuk teh iya pemimpin nuntasi negara iya usaha kerkapuntingan negara di masyarakat ayana debu guru wadon karuk sasaroh kamusuh Syakira samogo tong jadi pemimpin Syakira keyakinan buntang gantung tong make yang afruk-afrukan kasaban wiku kasaban resi wetakak nama guru kasaban wiku mulai ilmu kasaban panita keyakinan san bulut jawab
0: Prakarya tak itu kau lanun nah ya terleres laporan atas Sri Kani rehini sedat tebaka anut nagabung kajagat nyatra anunya negara di status negara anu ngakukan kawasan ini waktu saya ini resan dia kalau atas sangat prihatin ku yang nakakan masam gitu
1: jawab
0: gua ulanun gua
1: hai yang ngomong
0: aduh upina baisa kumaan widawukin ku kakang memang rayu terumaus saperkawis niksa Sri Kani
1: iya
0: kedua leres kaula teh kasuntingan rama guru tiso kalima sarang aswatama singkat nama kaula teh kabanang ayeuna tekan parantos diangken anggauta awaulangi kalayan kaula teh bakal ngabuktoskeun syarat dina khusus maguron ka Prabu Jagatnetra
1: coba beki sebut jejeg jelema kieu
0: aduh ampun kang kakang kula getah sarupakeun kang
1: cicing cicing wajib diwarak kuluna jelema kieu kudu dipaehan ieu
0: kula kitu kakang
1: menular
0: aduh eh pangemut kaula mah kieu kang akang kula wantun-wantun kagungan itikad bakal janten pemberontak ka Jagat Netra mujeng hingga dipayungan disaurkeun ku satara lisan tatap ati Jagat Netra mah waspada
1: aing kudu sieun ku juri
2: ayeuna mah dawa pancet atuh
1: dicok mun gerong ngapain
0: ulah payung teuing
1: deukna syarat naon syarat
0: syarat ilmu
1: naon syaratna
0: kaula teh kedah ngabuktoskeun layon jelema meunang nyaksang opat kenging ngagemol ku boeh larang disangakeun ka Jagat Netra
1: coba kartin te nebus ilmu ku pati jelema ku jiwa jelema
0: nah adu kaki ya kakak
1: kakarak ngadeng ya ayo burun ya saya ilmu riliwa ilmu istijrah dia sahan udah pilih sarat
0: kan uka pergi ke kakan semar urah kuda palana sahini
1: sah?
0: Kakan semar
1: ayo ada kemana?
0: Taulah temaretak tumaritis badan nyihunkin kariduan kakang Semar Nahari dok dijin salaku kawal tuan.

0: Dasar jelema geus lieur. Jiwa geus kaancikan ku nafsu babari bubuh-bubuh dan. Kalimunan ku nafsu, kalimunan ku ilmu si jalan eta.
1: Berkaeon.
0: Masyarakat deuk dipaehan, pabongan deuk dipaehan leuwih deukeut anu leuwih nyaah ka panawa, leuwih bela ka panawa. Sia jadi pamimpin. Diuk dina korsi deuk mimpinan haon aya nu mimpin rakyat mah. Moal diuk dina korsi tanpa persetujuan rakyat. Anu leuwih deukeut anu nya tujuan. Karena maksud intasi sesemar lebih dekat, sia selingan lebih dekat, sia walan lebih dekat, akhirnya lebih dipayahan, mulang tama, kublok, di dalam.
2: Sabda yang daya.
0: Balik, jadi tulus nehan semar, jadi payahan gue ini.
2: Aduh, ampun tengkakan. Moga-moga luntur kalbu meninggali, saya nama mulih dewekan, upami panawa, hancur keyakinan, tetelak sanes besarira tapi sadaya panawa bakal ancur wibawa kumara kalian sekedik agengna bakal nonggong nungang nukang kepercayaan masyarakat
1: iya cantos
2: dimana pamimpin parentos di tongongan ku kepercayaan anati masyarakat yakin di dia wibawa sekaligus ancur nasalira tenyaa nasalira telebar nasalira tebedeh ka nagara anu kengeng ngacak lebur melakukan ur kengeng hesek capek susah payah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari ERT 4 RW 10 Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
4: mawi kawitra tejenten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mau yoga ya teh puyeng bae janten mah pahage kedah ngotongkat bae gitu janten bingung aduh ya kedah kumaha mau sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kuno sanes tah gitu janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tak ayeuna tak ieu sareng ieu tak ieu mah tuh tinggal diapun
3: sampean
4: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tak karena ieu saking tendeui ka opat kalina tak ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
3: amin pisannya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
4: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
3: Ah berada nuju nyeri.
4: Muh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
3: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten.

0: tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Berat tinggali karena perjuangan perintis kemerdekaan di nama seru terangku. Nebusna kemerdekaan negara. Ngahinarkan penjajah. Begitu pae posok nyawa kadekan keselamatan ke kepentingan negara ke masyarakat. Mari kita ayana kemerdekaan teh sanes hadiah. Nangin kalian nebusku jiwa para pahlawan anu yuta-yuta ngabebengkan di medan laga, ancur di medan tempur, mati di medan juri. Nakakang terlebar. Somigali anu langkung puas.
6: Adi ngarti, sana pun nyaho para hukum. Jujur mah kosak iyo.
5: Kakang Arya.
6: Dan.
5: Dina waktu saya narupina baik kerekaulah serang tibatan jalir pina janji ngabatalkan ia cita-cita ansur tutumpuran tayabagelan bujung hingga dihalanganku selira kahalanganku gunung tujuh sakara umpalan dewa ngahalangan di kasar bolangku kau. Aduh coba tinggi kaki tu kakak ampun kei
6: jadi bayahan kui
5: yang ngakir saraya daya kan cing emut lagi kaki tu kakak nihunkan rengseku sepada barang tengkapannya teh dulur urang kakak
6: cing. Kakara, sadar jadi magus, rusak awaknya. Dibayahan, woi.
5: Adipati Arjuna dipuntang, dipunhanti. Lacing dipuntusukan, bening, pancanakan.
6: Iya. Pasar. Iya.
5: Saat ini pun Arjuna dipun balang dimarjikan dipun buntang dipun banting ke cacaran setel Arjuna ingkang kumlayan tiga kanawi hati anyasan di Mekamala satu mimpanakan lemah lacem nyayap pusaka senjata ingkang linuhung.

0: perpustakaan
1: Bima. Gua ngajar tenan dan Kakang Bima dina wangkit ayeuna pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar pangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutang pati dekter pati hutang mirang cetai mirang bahkan dipun pentang ku kawa. Panas dipun lepas dening Arjuna nangi watak wantus karya Bima dijayang ranah punyulinga papa seyakti banteng panawa. Panah anu nuju nyemplung lirik kilat lajeng dipun tewaku panangan anu kiwa.
2: Iya.
1: Aduh, Kakang, teman naon saya?
2: Selamat aing. Ya aku aing mata sebeli muncang gitu aing. Jadi ingat panah hiji, dua, tilu, opat, sepuluh, dua puluh dihuapkan gue aing. Buang ajar si jenet. Gus trailing pikiran anak kajeng tega mayahan baraya jeng tibatan tetaat kariwa bangsat nerek nakula saya
1: wawanun kula kakang wawanun kula
2: iya kapung
1: tegelah
2: tebak wajib dipayahan dipayahan
1: barang Arjuna dikepung jening raden nakula sardewa lampima pasti anu tetiasa dipungkir kadar anu tetiasa disinglar papas tenanu tungiba Bima tigebrus kana letak si balagadaba anu cepelna liwat saking Raden Nakula sadewa ponyak itu anu kajadianana cing jerit cing karot siakmu kaya papanana
2: iya aduh
1: ampun teuing kakang, letak kakang.
2: Yuh, wuih, waduh.
3: Mereya.
2: Nakula.
1: Kakang.
2: Aing tulung.
1: Taulah ada silaka.
2: Wuih, sararea. Net, jenet, tulung aing.
1: Arjuna barang hani ngali Bima Nakula sadewa engkak-engkakan dina letak diserbeti sumur. Bingasak langkung anu teu apa-apa dana.

0: Ah, kamar waktu sudah minyak rasa giri-giri lagi ya. Amin. Ya wis kena dihimpin nasi kesayang. Mampang kesayang. Dabongan salira atuh kakak.
1: Iyo, tulung net, tulung aing.
0: Kakak, nakula sadewa wayahna kawadeg init langsung ka tumaritis. Moal anu bisa nulungan sing sabay oge. Kangaranan Leuweung Wirata anu jarang katincak ku jelema.
1: Net, duka mana net?
0: Kaula bakal maehan Kakang Semar.
1: Goblok binatang. Aing tulung.
0: Palai di tulungan.
1: Tulung aing.
0: Kakang jahit kaula teh kakang. Lamun tos di tulungan ku kaula bade ngiring salira maguron.
1: Moal.
0: Bade ngiring taluk ka Prabu Jagatnetra.
1: Najis.
0: Nya kaula deuk ini.
1: Aing kajeun teuing kojor dina sumur jeung tibatan aing guru milu.
0: Kakang, saya nama kang tulungan we kaula kumangke we tos di luhur. Teu bisa ulah deuk ini.

0: Kakang Semar ulah kaget. Hari abdi magerang gerungan ustaya papak anak bisa jero sumur. Kajabian nanas satu luwen maung singa gajah badak banteng pada bubar katawuran anu aya di eta leuweung gila ku gerungna Bima sama guguru-guru sada gunung rugruk sada lamah kautan. Adipati Arjuna langsung menuju tumaritis bahkan uga jangal rasmar Badranaya kantun lampah di satengahing marga Sobana.
1: Marga
0: eta jalan Sobana satengahing alas Wanawasa. Gantos Kang Winursita halus ingkang nata wau kosapa awontening kampung tumaritis desa Kenal Gorowong Triyona Semar urah kuda pawana dina waktos ayeuna nuju riung ngumpulung saputra garwa. Nyata garwa Sugiragen putra Astradinga Katut Dawala mangina lagareng anu teu aya dina waktos ayeuna aya di Sekar Mume diramana Sugiragen saolah-olah nalagareng apet kanu jadi aki katantuan nana. Megana Semar urah kuda pawana lan sapalaput

0: cing-cing-cing akan silaing sarara kadia kitu jah. Mak kadia masa kita kaja kitu inung silaing jah sudah nyes datang di kebonah jah. Gas balik, cik kalian tidak kalian. Mana. Akan silaing nanti kalian tidak. Mana. Eh. Ayah naun si nama pati. Dan pada mikun untuk nikah dan kolot mas. Semarat ya, sudah. Kajunya karena tu mana gus lecet di pitahan. Coba ingin gus daradas dulu.
1: Semarang
0: ini lah. Kira ni mau ngarumah hakim makanan tu boleh. Darek masih antar dek itu iya. Yang ayah nangon sunah korot ya. Ya saya mungkin dawara tidak nganyukan. Kedalari ya serara dah.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Oh, gitu.
4: Iya.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas mata.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
4: ketiga
3: botol Bu ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
4: Enggak iya.
3: Penanya perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
3: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan ku mah?
4: Ya tak eungap
3: we. Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
4: Ay, hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos kaitu ka dieu panginten
4: ya? Ya, tos kaitu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol kadua arek
3: kadua ayeuna
4: nya kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
4: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulong boge ngabandal teh 3 nya.
4: Nya nyana eungap teh apa nganga
3: laras laras laras
4: aya na mah alhamdulillah
3: sareng senang leutan nong propolis
4: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
3: laras sabaraha kali eta ngaleutan sadinten
4: 3 kali
3: sabaraha teh sakali ngaleutan
4: genep genep
3: genep genep berarti enjing ya
4: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
3: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
4: polip
3: polip nya
4: nya menurut dokter mah polip can
3: alhamdulillah aya na mah sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
4: ya. Alhamdulillah aya na mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
3: alhamdulillah
4: kawangkong eta mah bente
3: bentes deui nya
4: eta mah
3: da kapade mah kot malegpeg nya
4: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
3: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
4: nya pilih anu sami
3: mohon
4: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidi nya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
3: laras
4: nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
6: 0813 8000 6860

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabur-blabur dikit, tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
2: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081

0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

aku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi mengapa kau begitu tega? Ciptakan api neraka.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
4: Iya.
3: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua ya.
3: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya.
4: Iya.
3: Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi.
4: Iya.
3: Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh,
4: desa sebelah.
3: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin. Oke,
3: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
2: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
2: alhamdulillah
3: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga Pak.
3: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa artinya Pak mudah-mudahan saat
3: amin amin mohon
2: polis Bapak jantan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, nina, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten dana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamit.
2: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kang ya nganu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat

señor, no.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengeten nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintengnya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngaleutan dong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleutan dong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos salami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya.

0: bapak atau kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ailah lanong makanya kadokin parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge satu acan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan olah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Apa nyetel tadi om tadi dia apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Good.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku maha ma, sadidinten.
2: Sadinten teh tilu kali, gedek tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami, tos ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu, ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Ti ngawitan, ti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali, tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleuteun?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleuteun nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deuing
3: nya eta mah
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wabiatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cite tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: lara
3: alfa propolis ceng teh.
2: Surhat tu nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Coba
7: cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
5: Tes Maha ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udingan ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
2: nya. Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
6: Pak. Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya ya,
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol ka dua arek
2: ayeuna. Ayeuna nya, ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
2: Laras, laras, laras.
3: Aja nama alhamdulillah.
2: Sareng senang aletan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang aletan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eno bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eno mah.
2: Da kapade mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya pilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh,
6: gitu. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Sedikit.
6: Iya.
5: Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya,
6: iya.
5: Gitu ya bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, iya. Penanya perubahannya nyata gitu bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini.
5: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyos asa tos siap mantan faktor kitu sarua bae.

0: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos, kumaha Pak?
1: Aduh, tekiat, dugin ka nang pingsan, sauna dugin ka gitu, maka pingsan malah dirawat, oke, okay, itu dua, keng 20 dinten.
0: Ayona, Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alpha Propil.
0: Bapak, saatosna nganggo Alpha Propolis, kumaha karaosna, Pak?
1: Alhamdulillah, ayona teh janten sagala rupi, bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Namane oge tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana da.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang nambah sabotol ge teasan, iya teasan saya.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
1: Mun si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, mun amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seirka siap mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng. Lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabara botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitna mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu iya mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati Kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Dayeu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita karunia serta nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali menjalani segala aktivitas-Nya, mengawali pagi hari ini dengan menghidupkan kita kembali selepas ditidurkan sejenak di malam hari ini, sahabat MK. Dan tentunya juga kita patut bersyukur karena juga dapat memaksimalkan kembali amanah-amanah terbaik yang akan kita jalani di hari ini, sahabat MK. Yang tentunya, sahabat MK, dalam kita menjalankan sebuah kehidupan, tidak semua hal langsung berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada yang senantiasa masih dalam proses, ada yang belum selesai, dan ada pula yang hasilnya masih kita tunggu hingga hari ini. Namun justru di sanalah, sahabat MK, kita bisa melihat sebuah nikmat. Selama masih ada sesuatu yang ingin kita ikhtiarkan, kita usahakan, berarti masih ada semangat untuk kita senantiasa melangkah, sahabat MK. Masih ada hal yang perlu kita kerjakan yang bisa diselesaikan, ilmu yang bisa dipelajari, tentunya juga hubungan yang senantiasa bisa kita perbaiki dan kebaikan yang bisa senantiasa kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkannya, sahabat MK, di hari ini dengan tentunya memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah hadirkan tentunya. Tentunya juga senang sekali rasanya sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis pagi hari ini. Sudah memasuki di bulan yang baru, sahabat MK, di tanggal 1 Oktober 2026, dan juga bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah dalam sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini. Ada dua segmen yang akan dihadirkan, sahabat MK. Di segmen pertama kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua nanti bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid tentunya. Anda pun juga dapat ikut bergabung, sahabat MK, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahmi

Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya yang berada di luar jangkauan frekuensi kami melalui streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari Radio MKFM. Selain itu juga sahabat MK, dapat Anda memanfaatkan media sosial kami untuk juga disimak secara langsung melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, di Facebook, di Instagram, dan juga live TikTok. Sahabat MK juga dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Bandung tentunya. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, melalui App Store Anda, sahabat MK, dengan mengetikkan, dengan mencarinya MKFM. Selain itu juga, terkhusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi. Lalu ada Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga mengambil bagian

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu.

telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini. Wow.

alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, berikan kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yang membuat kami selalu ingat padamu, selalu yakin dengan janjimu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami selalu merasa ditatap olehmu, didengar, ditemani olehmu. Jangan biarkan ada keraguan di hati ini kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yakinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan zakiran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, maaf di Australia sekarang turun lagi cuacanya jadi 6 derajat. Jadi mohon maaf kalau agak pakai baju dingin lagi. Baik, rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin mulia, ya, ini ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari Sahal bin Sa'ad, dan ini derajatnya hasan. Wa'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna syarafal, sesungguhnya syarafal mu'mini bilaili, wa qiyamuhu bilail. Ketahuilah, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bilail, ada pala terletak pada solat malamnya. Wa izzatul istighnahu, maaf ini kurang jelas, dan wa izzatul istighnahu anin nas, dan kehormatannya, istighna itu izzahnya itu terletak pada istighnahu anin nas, yaitu tidak bergantung kepada manusia. Ini dua hal yang harus kita pahami, bahwa seorang mukmin, orang yang beriman oleh Allah, dimuliakan dengan qiyamul lail. Jadi sholat malam tahajud itu ada sebelum perintah sholat lima waktu. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan sholat tahajud sebelumnya. Dan demikian pula para kekasih Allah, para sahabat sudah pasti ya, dan juga Nabi sebelumnya, yang perintah sholatnya itu qiyamul lail adalah hal yang sangat dipentingkan. Pada qiyamul lail itu, tidak semua orang Islam bangun, tidak semua yang bangun tahajud. Nah, jadi adalah saat spesial. Jadi kalau kita mau sedih, sebetulnya sedihlah kalau kita tidak termasuk orang yang bisa tahajud. Karena secara hakikatnya orang itu bisa tahajud adalah dengan karunia Allah. Kalau Allah tidak membangunkan, tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, menghindari dosa, kecuali dengan penjagaan Allah. Dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi orang bisa tahajud itu hakikatnya Allah yang membangunkan, Allah yang memudahkan. Karena nafsu tidak menyukai kita tahajud, dan setan selalu membisiki kita supaya tidak tahajud.
tahajud itu keutamaannya luar biasa sekali ya. Selain orang yang ingin mulia tuh harus tahajud. Dan kita tahu bahwa Allah turun ke langit bumi memberikan tiga hal. Kalau meminta diberi, kalau berdoa diijabah, minta ampun diampuni. Suatu saat kita bahas lebih detail keutamaan tahajud. Tapi setidaknya dari hadis ini, siapapun yang ingin hidupnya mulia, jangan lepas tahajud. Doanya diijabah, permintaannya diberi, tobatnya diampuni. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti orang yang memanah, yang mesti jitu, panahnya ini tepat kena sasaran. Dan kalau kita mau sedih, sedihlah. Kalau tidak bisa tahajud, berarti kita kehilangan posisi orang yang dijamu oleh Allah secara spesial. Jadi jamuan khusus lah, hotline, undangan khusus. 5 waktu siang banyak, tapi tahajud tidak sebanyak orang yang sholat di waktu siang. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kemuliaan ada pada tahajud. Jadi kita minta kepada Allah, kita mempersiapkan diri menjadi orang yang layak oleh Allah dijamu dengan tahajud. Dengan doa, ya doa minta supaya kita bisa melaksanakan tahajud. Lalu malam harinya kita usahakan menggunakan prosedur yang disunahkan Nabi. Tidur lebih awal. Jadi jangan membiasakan tidur larut malam. Kalau bisa jam 9, setengah 10 maksimal itu ya. Kemudian nah, gunakan prosedur berwudu dulu. Kalau di Australia ini memang ujian sekali kalau musim dingin ya. Airnya sangat dingin kalau mau wudu itu, dan suasananya dingin. Tapi insya Allah pahalanya juga akan nambah. Lalu pakai prosedur sebelum tidur, baca ayat kursi, baca penghujung surat Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, lalu doa sebelum tidur, syukur kalau bisa baca Al-Mulk. Nah, itu lebih paten lagi. Baca solawat sebelum tidur, dan tidurlah dalam keadaan zikir. Allah mengetahui siapa yang sebelum tidur benar-benar mempersiapkan diri. Allah tahu ya. Allah melihat kita berwudu. Allah tahu kita tidur dalam keadaan wudu, terlepas apakah nanti batal atau tidak ya. Allah juga memperhatikan kita sedang baca ayat kursi, dan setan itu milik Allah. Genggaman Allah bisa dijauhkan dari kita, dan penjagaan lewat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari amanah Rasul sampai akhirnya kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Allah melihat apa yang kita lakukan. Lalu bismika Allahumma ya bismika amut, kita doa, lalu kita menutup dengan terus zikir. Kalau mau tahlil, la ilaha illallah. Jangan mikirkan tidur atau tidak, jangan mikir jam, jangan mikir hutang, jangan mikir persoalan, jangan mikir apapun selain zikir sajalah. Karena tidak bisa selesai dengan kita pikirkan. Kalau ada pasangan hidup ya jangan bertengkar, jangan riuh menjelang tidur, membahas hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Zikir saja yang enak ya. Nanti ketika dibangunkan oleh Allah, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, usap ya wajah. Kemudian datang ke kamar mandi, bersihkan hidung, berwudulah.
syukuri bisa bangun itu Allah yang membangunkan. Setan pasti menipu kita supaya tidur lagi. Nafsu tetap ingin tetap tidur. Ini ngantuk, banyak alasan, itu tidak ada apa-apanya. Bangun, nanti lepas satu bukhul. Wudu, lepas satu bukhul ikatan ya. Lalu sholat, usahakan tahajudnya yang bagus, sajadahnya yang enak, pakaiannya juga rapi, wudunya juga disempurnakan. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Kalau nanti sujud, perpanjang sujudnya, tumpahkanlah doanya kepada Allah. Allah melihat. Aqrabu ma yaqudul 'abdu mir rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat sedang sujud. Fa aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Dan doa adalah laisa syai'un akroma alallahi ta'ala minat doa, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi gunakan kesempatan tahajud itu untuk tumpahkan yang panjang doa. Itu sujud itu dinikmati. Allah lihat, Allah tahu kita sedang bersujud, Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah juga tahu kita sedang sujud dikala orang tertidur nyenyak. Kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah juga tahu kita menghibah, memelas, mohon ampun. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu kesedihan hati kita, keperihan hati kita. Allah mendengar semuanya. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidadis sudur. Dan jaharkan suaramu, atau engkau jaharkan, atau engkau rahasiakan. Wa asiru, dan rahasiakanlah perkataanmu, atau engkau zaharkan, engkau keraskan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Oleh karena itulah saat Allah mengangkat derajat, di antaranya adalah saat qiyamul lail. Kalau belum bisa 11 rakaat, 2 rakaat dulu lalu tutup witir, 3 atau 1. Caranya supaya nambah 2 rakaat khusus, misalkan minta ampun, 2 rakaat lagi khusus untuk orang tua, 2 rakaat lagi khusus untuk keluarga, nanti 2 rakaat lagi khusus untuk diri kita, mau minta apa ya. Lalu tutuplah dengan witir. Kita harus tahu bahwa kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak pernah terjadi. Walaupun semua orang berjanji akan menolong, kalau Allah tidak izinkan, tidak ada kejadian itu. Walaupun sudah sangat dekat, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Hanya Allah yang kuasa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah mudahkan, pasti mudah. Wa iyuridka bi khairin fala rada li fadli. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak bisa ada yang menolaknya. Ya, terjadi, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak nolong, tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Semua makhluk itu ciptaan Allah, ada dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Semua rezeki itu milik Allah total, sempurna. Tidak ada setitik pun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Semua yang mengancam itu juga pasti dalam kekuasaan Allah.
tidak ada makhluk yang mengancam kita, manusia, jin, binatang atau apapun kecuali mereka, makhluk ciptaan Allah juga takluk kepada kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak akan pernah celaka tanpa izin Allah. Maka saat tahajud itu saat la yarudu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain dari doa. Maksudnya ada takdir yang oleh Allah diubah ke takdir lain melihat kita doa. Seperti Nabi juga berdoa, Rasulullah berdoa ya, dan diperintah ud'uni astajib lakum, diperintahkan doa itu. Nah, begitulah sahabatku sekalian, jangan maksiat ya, karena maksiat itu menghalangi tahajud. Lalu yang kedua adalah izzah, tentang kemuliaan izzah kita. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Izzah, kehormatan kita itu adalah ketika kita tidak bersandar kepada manusia. Kita lihat ya, orang misal di negara manapun punya pangkat, punya seragam bagus, tapi kalau dia sudah minta-minta, maka takdirnya para peminta-minta itu akan menjadi lebih rendah, hilang izzahnya, kehormatannya, harga dirinya. Makanya sebisa mungkinlah kita ini jangan minta tolong kecuali sudah darurat. Itu pun kalau bicara cuma hati aja, hati cuma lisan saja, hati jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Jadi misal kontrakan habis, makan tidak ada buat bayar anak sekolah atau buat berobat, nah harus ke Allah dulu. Jangan sekali-kali minta ke makhluk sebelum minta ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu perintahnya. Jikalau mau minta, mintalah kepada Allah. Jikalau mau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Sebetulnya banyak sekali yang Allah berikan kepada kita tanpa kita berdoa. Lalu kenapa kita disuruh berdoa, meminta hanya ke Allah? Supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita tidak bisa lepas dari Allah, selalu menghibah, memohon. Nah, kalau kita berharap ke makhluk, manusia, manusia itu semuanya adalah makhluk Allah. Siapapun yang kita mintai itu adalah makhluk Allah yang dia untuk dirinya sendiri saja tidak mampu kecuali Allah yang ngasih. Jadi sebisa mungkin ya, udah gak usah minta apa-apa, gak usah ngarep-ngarep. Kalau toh darurat kejadiannya, wah saya sudah minta nih ke Allah, boleh minta ke orang, silakan. Tapi hati tidak boleh ngarep-ngarep. Kang, saya mohon maaf, saya benar-benar dalam keterbatasan untuk membayar sekolah anak. Saya mau pinjam uang. Tapi kalau mau pinjam, benar niat bayar ya. Jangan sampai pinjam tidak ada niat bayar. Allah sudah tahu, ah dia sih orang kaya, dia banyak duitnya, uang segini gak ada apa-apa. Ah, kalau kita sudah ingin dibayarin, ingin ditraktir, ingin diongkosin, ingin dibelikan sesuatu, ingin dihadiahi, izzah kita akan turun. Semakin kita tidak membebani orang lain, semakin terhormat. Semakin jadi beban bagi orang lain, turun.
ah gimana saya ini lumpuh, saya tidak mungkin bergerak tanpa membebani orang. Kalau gitu balas dengan doa yang sangat banyak, balas dengan kebaikan kita yang banyak. Kalau kita tidak bisa membalas dengan tenaga, dengan waktu karena tidak mampu, dengan uang juga tidak bisa, menjerit kepada Allah, balas dengan doa sebanyak-banyaknya, Allah nanti akan mengangkat derajat kita.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, penjagaan, rahmat serta perlindungannya sahabat MK, juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaan di pagi hari ini, melanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, sahabat MK. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung nantinya mengirimkan atensi pertanyaannya, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah juga kita sudah terhubung bersama guru kita melalui layanan interaktif telepon. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar FM yang berbahagia, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Hakim tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Tentu kita tidak boleh lupa, tidak ada teladan yang paling indah, yang paling baik, lebih daripada teladan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak pernah bosan untuk terus belajar dari uswah keteladanan dari perjalanan hidup beliau. Beliau hanya dalam waktu beberapa tahun, jadi usia beliau kan sekitar 60 tahun lebih sedikit, kemudian mampu melakukan perubahan yang luar biasa dengan awalnya bekal sendirian. Tentu ini adalah di dalamnya ada uswah ya, keteladanan dari perjuangan Rasulullah. Kita lihat kembali bagaimana tahapan-tahapan bimbing Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau supaya betul-betul beliau itu disiapkan untuk melakukan perubahan besar pada waktu itu, ya, meluruskan, membimbing manusia supaya menjadi manusia-manusia yang baik dan berhasil. Jadi beliau sejak lahir sudah biasa dihadapkan dengan dalam bahasa kita mungkin tantangan, karena beliau lahir sudah sebagai anak yatim, ayah sudah tidak ada, dirawat oleh ibu baru berusia 6 tahun. Ibu juga meninggal dunia, jadi yatim piatu. Kemudian dirawat oleh kakeknya hanya dalam waktu 2 tahun, usia beliau 8 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Tentu ini bukan sebuah kebetulan, tapi pasti sebuah pembelajaran untuk menjadi sosok pribadi yang mampu melakukan perubahan besar. Adalah diperlukan adanya sebuah kondisi fisik mental yang tangguh menghadapi tantangan dan ujian, selain tentu saja bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya 8 tahun sudah mandiri. Tentu ini pun merupakan sebuah uswah bagaimana kita membimbing putra-putri kita sejak 8 tahun itu. Sudah bisa mandiri, tentu bukan mandiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi menjadi pengembala kambingnya, tapi intinya adalah kemandirian sudah biasa terlatih. Ya, jangan diogoh-ogoh gitu. 12 tahun beliau sudah terlatih dalam berbisnis, yaitu bersama pamannya Abu Talib. Keadaan kondisi beliau, keluarga beliau memang mengharuskan beliau mandiri. Tapi semuanya ini adalah merupakan rencana ilahi untuk menjadi orang besar. Diperlukan sosok pribadi yang sejak kecil selain sabar, tangguh, juga bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu saya kira pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. 24 tahun beliau sudah menjadi pembisnis yang sukses. 24 tahun. Maka ketika usia 25 tahun beliau nikah dengan Siti Khadijah, itu adalah semacam mitra bisnis. Yaitu bermitra antara sosok pribadi yang memiliki keterampilan bisnis dengan pemilik modal. Ini pun adalah uswah. Contoh bagaimana kebersamaan kita di dalam berjuang itu antara kekuatan bisnis, kekuatan materi, yaitu orang yang memiliki modal dan orang yang memiliki kemampuan di dalam berbisnis, kemampuan dalam mengelola harta kekayaan, sehingga tidak tergantung kepada orang lain, menjadi sosok pribadi yang selalu siap memberi begitu, dan harus bisa mandiri. Itu saya kira pelajarannya sangat berharga. Semua orang mengagumi beliau. Beliau digelar sebagai Al-Amin. Ini juga pasti contoh tentang kejujuran. Sejak kecil dikenal sebagai sosok pribadi yang jujur. Semua orang mengakui. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turunnya surat Al-Alaq 1-5, mulailah pada waktu itu, bukan karena apa akhlak beliau yang dilakukan, tapi karena ini adalah sebuah apa perubahan menyangkut keyakinan bahwa apa yang selama ini masyarakat Makkah merupakan masyarakat yang salah di dalam keyakinan beragama harus diluruskan. Jadi makanya wahyu yang pertama itu kalau kita baca Iqra, baca oleh Muhammad, tentu bukan membaca seperti tulisan. Kalau kita naik ke Bukit Jabal Nur, kita kemudian masuk di Gua Hira, kita ditumbukan batu-batu, itu ada ruangan terbuka yang bisa dari ruangan itu kita melihat Masjidil Haram. Jadi terkesan begitu Iqra itu baca oleh Muhammad, itu masyarakat Makkah yang memiliki keyakinan yang salah, memiliki akhlak yang salah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, nilai dengan pisau analisa Allah. Itu surat Al-Alaq 1-5. Ketika informasi itu disampaikan kepada Siti Khadijah, Siti Khadijah percaya penuh. Ini juga sebuah teladan. Kenapa percaya penuh? Karena selama beliau berbisnis, selama beliau menjadi suami, beliau nggak pernah bohong, nggak pernah menyakiti istri, nggak pernah merugikan orang lain, nggak pernah juga berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini juga bekal, jadi orang percaya begitu, tidak dibikin-bikin, tapi memang dia adalah sosok pribadi yang nggak pernah bohong, nggak pernah khianat, nggak pernah menyakiti orang, akhlaknya ini. Tapi masyarakat yang pada waktu itu agak lain. Lainnya itu bukan karena melihat bahwa Nabi biasa dusta, tidak. Tapi karena apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang dianggap mengganggu keyakinan mereka. Mereka bertahun-tahun terbiasa menyembah berhala, menyembah batu atau kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, sekarang ini harus melakukan perubahan keyakinan, tentu bukan sebuah soal yang kecil. Maka oleh karena itu dalam ayat tadi, dalam Al-Alaq Iqra, baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim, nilai semua kenyataan itu dengan pisau analisa Allah, kira-kira seperti itu. Oh, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, itu atas petunjuk Allah. Reaksi yang macam-macam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu, antara lain surat Al-Qalam. Dan surat Al-Qalam itu ada terkesan jawabannya itu membangun optimisme. Yang gila itu bukan kamu Muhammad. Beliau di apa dituduh gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka itu. Masa depan itu bukan ada pada mereka, ada pada kamu. Ini soal waktu saja. Itu kan membangun optimisme dan yakin dengan apa yang kita lakukan adalah penting. Kalau kita sudah ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan atau pesimis dengan apa yang kita perjuangkan, tentu itu menjadi sebuah awal daripada sebuah kegagalan. Nah, beliau dengan surat Al-Qalam itu, masa depan ada pada kamu, mereka itu adalah orang yang tidak benar, orang gila. Yang gila bukan kamu, tapi mereka. Kita perhatikan wahyu berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan. Sekali lagi, semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita, uswah. Mengambil pelajaran dari proses perjalanan besar yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan priorisasi turunnya wahyu demi wahyu. Setelah Al-Qalam itu adalah Al-Muzammil. Beliau dihina, beliau dianggap gila, beliau diperlakukan yang tidak pantas, maka Allah memberikan resep. Resepnya ada pada surat Al-Muzammil. Tadi sedikit sudah disinggung oleh sedikit. Ya Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dilecehkan, kau dituduh gila. Allah menyatakan, kum fa'andir, bangunlah kamu. Ya Al-Muzammil, kumil layla, serahkan kesulitan itu kepadaku dengan sholat malam. Tadi disinggung oleh jadi ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan sholat. Jadi sholat malam 10 tahun sebelum ada perintah sholat 5 waktu ketika Isra Miraj. Dan Nabi mengamalkan itu. Malah beliau sendiri menyatakan bahwa sholat malam itu adalah merupakan sholatu Dawud. Jadi ada salah satu kebiasaan yang disampaikan oleh beliau dari Nabi Daud. Nabi Daud adalah sosok seorang nabi yang menjadi pemimpin dunia, paling kaya, paling berkuasa. Nah, ada amalan dari Nabi Daud yang oleh beliau abadikan menjadi pelajaran kebiasaan umat beliau, yaitu kumillailah, lakukan olehmu sholat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi sedikit, atau lebih sedikit. Nah, beliau, Nabi Daud katanya tidur separuh malam, bangun separuh malam. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan pahala separuh malam dengan melakukan sulusul sepertiga malam atau semampu kita. Tiada malam tanpa sholat malam. Kumil layla. Yang kedua, waratilil Quran, dan baca olehmu Al-Quran. Inna sanuqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kau biasakan salat malam dan kau biasakan baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasab. Kharisma bukan karena gelar, kharisma bukan karena kaya, bukan karena jabatan kedudukan, bukan karena darah biru, tetapi kharisma yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan kesehariannya atau malamnya dengan salat malam dan akhlak dengan Al-Quran. Resep ini kemudian oleh beliau juga sering disampaikan, diajarkan kepada umatnya setelah dipraktekkan oleh beliau. Jadi ada ajaran kalau kita sedang menghadapi problem kehidupan, ujian, katakanlah dalam rumah tangga, Nabi juga mengajarkan, serahkan kesulitan itu kepada Allah. Dalam hadis kunci, artinya firman Allah yang di dikemas dalam sabda Nabi, tidak dalam bentuk wahyu Quran. Bangunkan istrimu, bangunkan suamimu di penghujung malam. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wail Quranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Apa jawaban Allah dalam hadis kunci? Aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Ini adalah semacam penjelasan uraian dari surat Al-Muzammil itu. Jadi ada kaulan tsaqila, ada yang kedua Allah menyatakan bahwa doa yang diucapkan oleh hambanya setelah pada akhir salat malam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hadis yang mendukung Quran surat Al-Muzammil atau yang menerangkan tentang pentingnya salat malam. Nabi Dawud punya dua kebiasaan yang diwariskan kepada kita, salat malam dan saum Dawud, ya, saum sehari kita itu. Dan orang Islam tidak boleh melakukan saum tiap hari, jadi harus ada saat-saat tidak saum. Surat Al-Muzammil, dalam surat setelah surat Al-Muzammil ada beberapa ayat yang turun, antara lain adalah surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir, kalau surat Al-Muzammil itu semacam pembekalan spiritual begitu, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Dalam surat Al-Muddatsir itu sudah perintah kepada Nabi, yaitu sekarang sudah saatnya, kamu sudah memiliki ketangguhan, sudah siap kondisi, maka kum sekarang mulai bergerak, Pak Andir, berikan peringatan kepada orang lain. Rabbakabir, luruskan niat untuk membesarkan asma Allah. Rabbakabir, kamu sendiri harus bersih. Yang boleh mengajak orang lain kepada kebaikan, sedangkan kita sendiri adalah tidak melakukan kebaikan itu. Ini apa yang disebut ajaran bagaimana tahapan mau berbuat sesuatu kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Bakabir, luruskan niat untuk membesarkan Allah. Siapa kawatah yang kau sendiri harus bersih. Tidak baik, tidak benar itu orang lain diajak kepada kebaikan sedangkan kamu sendiri tidak baik, kira-kira seperti itu. Orangnya siapa kawatah warruza fahjur. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Allah, kemusyrikan, dan wala tamnun tastakthir. Ini juga sebuah resep yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk meraih sebuah kesuksesan dan keberkahan, yaitu wala tamnun tastakthir. Jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia, serahkan ajalah kepada Allah. Wala tamnun wali rabbika fasbir, dan harus sabar. Ini surat Al-Muddatsir. Nah, setelah itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berturut-turut mendapatkan wahyu demi wahyu, antara lain yang barangkali penting untuk kita sampaikan, bahwa pada waktu itu godaan yang dihadapi oleh Nabi dan biasanya juga dihadapkan kepada kepada kita, pada para pemimpin dan lain-lain, yaitu godaan tiga, yaitu disampaikan oleh pamannya Abu Thalib Muhammad. Mereka yang mendatangi paman, mereka ingin memuliakan kamu, memberikan jabatan kepadamu, yaitu kamu akan dipilih menjadi pimpinan dari masyarakat Makkah ini. Tapi syaratnya supaya kamu berhenti, jangan lagi mengajak orang lain kepada apa yang kamu yakini. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak ingin menduduki jabatan kedudukan sebagaimana yang mereka tawarkan, mereka juga siap untuk memberikan harta. Engkau menjadi orang yang paling kaya. Mereka akan menyerahkan harta kekayaan kepadamu. Tapi syaratnya tadi, engkau jangan mengajak lagi kepada orang lain untuk merubah keyakinan mereka yang sudah mendarah daging di dada mereka. Nabi tidak menjawab sampai Abu Thalib menyampaikan mereka juga siap. Kamu selain punya kedudukan, punya kekayaan, mereka menyerahkan juga siap putri-putri mereka, saudara-saudara mereka, wanita-wanita yang kebanggaan dan orang wanita-wanita pilihan mereka. Itulah yang kemudian luar biasa. Jadi tiga macam godaan, tahta, harta, wanita, itu kesimpulannya. Dan jawaban Rasulullah SAW, paman, kalau saja mereka itu mampu menurunkan, memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, semua isi dunia ini serahkan kepadaku, aku tidak bersedia, aku tidak mau kalau memang aku harus meninggalkan apa yang menjadi keyakinan aku. Ini tentu sebuah contoh yang luar biasa, tawaran harta, tawaran tahta, tawaran wanita kepada seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu pun beliau menyatakan, kalaupun matahari diberikan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk menunjukkan kalau semua yang alam diserahkan kepadaku, tapi aku harus berhenti menyampaikan ajaran agama. Aku tidak siap. Pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kemudian ada beberapa peristiwa lain yang baik-baik untuk kita kita teladani kembali, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh mereka, yaitu untuk bergantian begitu. Jadi begini, Muhammad, kami siap untuk menyembah Tuhanmu, tapi kami minta engkau lah bulan depan atau kapan engkau menyembah Tuhan kami, biar kelihatan kita ini rukun. Nah, waktu itulah turun surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan perbedaan beragama, yaitu dikatakan saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini surat Al-Kafirun juga merupakan petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi perbedaan di bidang keyakinannya masing-masing saja. Jangan sampai kita terjerumus dalam apa yang disebut sinkritis, yaitu meyakini ya semua agama juga baik, semua agama juga benar, soal pilihan, tapi semuanya benar lah menuju Tuhan. Itu disebut namanya sinkritisme, dalam Islam termasuk kategori syirik. Jadi hati-hati, sikap yang seperti ini seolah-olah toleran, seolah-olah hidup ingin, seolah-olah baik, tapi sebetulnya merusak akidah. Pegangannya surat Al-Kafirun. Itu bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian, kalian pun tidak perlu menyembah saya. Inilah para pendengar beberapa tahapan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti ini pun bisa dihadapi oleh kita, situasi tantangan seperti itu. Petunjuknya ada pada Al-Qur'an. Jangan lupa bangun sholat malam, biasakan baca Al-Quran, serahkan kesulitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tantangan yang berat, serahkan tantangan yang berat berkaitan dengan tawaran-tawaran harta, maka jawablah dengan istiqamah, dan antara lain keistiqomahan itu petunjuk dalam surat Al-Kafirun, yaitu jangan sampai kita masuk kepada sinkritis, yaitu menganggap semua agama benar, semua agama baik, itu soal pilihan. Tuh, kata tokohnya, katanya surga itu hanya satu lah, surga Tuhan. Cuma pintunya macam-macam, bisa pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu, pintu Buddha. Itu adalah sinkritis, musyrik dalam ajaran agama. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah menghadirkan pembahasan ilmu di pagi hari ini, dan kita juga akan coba sapa Pak Kiai, sahabat MP yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat Aisyah dari Ciberem yang bertanya, Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid, Pak Kiai? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi. Bagaimana supaya konsisten? Terima kasih Pak Kiai.
1: Halo.
0: Baik, izin Pak Kiai, apakah suaranya terdengar Pak Kiai?
1: Iya, ini ada gangguan ini, masuk suaranya.
0: Baik, izin mengulang pertanyaan dari sahabat MP yang bergabung di pagi hari ini, Pak Kiai.
1: Ya, baik, saya.
0: Baik, ada dari sahabat Aisyah, Bapak Aisyah dari Ciberem, Pak Kiai yang bertanya, Pak Kiai, bagaimana agar istiqomah tahajud sedangkan fitrah seorang perempuan setiap bulan mengalami haid? Jadi ketika sedang semangat tahajud lalu datang haid, semangat itu hilang lagi. Bagaimana agar konsisten, Pak Kiai? Terima kasih.
1: Ya, itu bagian dari sunatullah ya, kita nggak bisa memaksa bahwa untuk wanita jangankan sholat malam, kan sholat wajib pun dilarang kalau sedang haid atau nifas. Itu ya kita terima, masih ada amalan yang lain ya, wanita yang sedang mens tidak bisa tahajud, tidak, bahkan tidak sholat fardu, masih ada amalan yang lain. Amalan yang lain adalah antara lain amalan-amalan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, sedekah, infak, mendengarkan pengajian, belajar, kemudian berzikir, masih banyak. Jadi itu tidak dilarang, dan Jadi ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu tidak langsung kepada Allah, melalui menolong tetangga atau mendidik anak yang baik, memberikan contoh yang baik. Ada bahkan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, banyak sekali amal. Jadi jangan sampai karena tidak boleh salat tahajud sehingga kemudian seolah-olah tidak ada amal lagi. Ada. Nah, tentu Allah yang Maha mengetahui kenapa untuk wanita itu ada saat-saat di mana wanita itu tidak boleh salat, ya. Pasti ada sesuatu yang hikmah yang luar biasa. Ya, masih ada amal yang lain bagi kita yang punya kekayaan, bersedekah, bersilaturahim, bagi kita yang ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah, zikir tidak dilarang. Memang kalau baca Quran boleh, cuma yang dilarang itu kan memegang Al-Quran, itu yang kemudian dilarang, walaupun itu pun debatable. Jadi lakukan saja yang sesuatu yang tidak ada debatable, katakanlah memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim bagi kita, bagi ibu-ibu yang memiliki kemampuan mendidik, berdakwah, dan amalan-amalannya. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah makhluk, zikir tidak dilarang. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan khusyuk. Dan zikir-zikir lain yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan, Pak Kiai di akhir barangkali bisa diberikan penguatan untuk sahabat MP yang sedang menyimak di pagi hari ini. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus menyegarkan iman, walaupun mungkin yang kita dengar hal-hal yang biasa, tapi sering-sering yang biasa itu terlupakan. Maka mudah-mudahan ini refreshing, meningkatkan terus kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi kita yang belum biasa tahajud, dan dipaksakan tahajud. Bagi yang sudah biasa, lanjutkan. Ketika berhalangan, lakukan amalan-amalan yang lain masih banyak. Semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghapus dosaku. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di sesi yang kedua ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita doakan bersama juga guru kita sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga keistiqomahan selalu kepada beliau tentunya dalam menjalankan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MP yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Namun sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan sahabat MP untuk juga menjadi bagian di dalamnya. Tidak melihat kebenaranmu. Ya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu
2: Radio
0: Wakaf pilih
2: Radio Peace Ciamis
3: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setelah ayah cenanya
2: nya
1: leungit cenanya ke babu cenanya
2: nya kemana kemeni edat ke raos teya
1: oh gitu. Alhamdulillah banyawat anu karandapan teh kita lambung sareng ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
2: gak tiasa malanan kalau iya teh singku sial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
1: mohon
2: asa digerihan iya teh asa dicocokan gitu
1: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
2: alhamdulillah ya nate
1: sabar kali saya dinten ngeliat
2: itu 3 kali kemari mah
1: kasuk
2: iya tete ayo namanya tetes meningan
1: alhamdulillah mohon sabar tetes ngeliat itu kemari
2: 3 genep tetes kini sedinten ya sekali ngeliat
1: genep tetes
2: tilu
1: kali pangintennya
2: tilu kali
1: tilu
2: kali
1: oh berarti
2: mohon sare
1: berarti 18 tetesnya sedinten
2: anjing-anjing gitu
1: mohon haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
2: amin
1: mohon karena waktu sama enggak assalamualaikum Umi
2: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu naon teh padaharan teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, saya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu pasal ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.